0: Bekas pegawai Najib.
1: Saman itu dikemukakan terhadap Zamil yang juga bekas Presiden Parti Keadilan Insan Tanah Air Kita serta bekas Mukhlis. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan sekitar 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya itu pada hari-hari puncak sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti persekolahan. Plus dalam kenyataan memaklumkan trafik dijangka lebih tinggi bagi tempoh 28 hingga 31 Ogos serta 4 hingga 7 September apabila lebih ramai pengguna mengambil peluang sempena cuti umum dan cuti persekolahan untuk membuat perjalanan. Bagi membantu melancarkan perjalanan, pengguna digalakkan merancang perjalanan lebih awal dengan merujuk jadual digital MyPlus TTA Travel Time Advisory menerusi aplikasi Plus. Beberapa hari saja lagi negara menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Debaran kemeriahan itu turut dirasai penduduk kampung Lubuk Merbau Pedu biarpun tinggal jauh dari bandar. Pelbagai aktiviti diadakan bersama masyarakat kampung antaranya aktiviti permainan tradisional. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP kampung itu Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata ia bagi mengeratkan hubungan ukhuwah antara mereka. Turut diadakan pemasangan bendera Jalur Gemilang sebagai penghayatan kesedaran di kalangan mereka betapa pentingnya kemerdekaan negara. Ia sekaligus menyerapkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Beliau berharap penduduk kampung memasang bendera Jalur Gemilang di setiap rumah kediaman sebagai menzahirkan rasa cinta terhadap negara. Bagi menyemarakkan semangat kemerdekaan, guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan SK Bohor Alustar sanggup meluangkan masa selepas sesi persekolahan bagi menjahit Jalur Gemilang Gergasi berukuran 8 meter lebar dan 20 meter panjang. Guru Besar SK Bohor Hazrina Harun berkata, projek itu tercetus hasil perbincangan bersama guru sebelum usaha itu mendapat sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Katanya mereka mengambil masa lebih 2 minggu bagi memotong dan menjahit kain bagi menghasilkan Jalur Gemilang berkenaan. Beralih ke berita sukan. Bahang Merdeka Cup Nostalgia 1993 semakin dirasai apabila barisan legenda Kedah hadir ke Stadium Darul Aman semalam bagi bertemu peminat. Sambutan cukup meriah apabila hampir 300 peminat hadir mengambil peluang untuk bergambar, mendapatkan tanda tangan serta mengimbau kembali kenangan manis era kegemilangan bola sepak Kedah. Antara legenda pemain import skuad bola sepak Kedah yang hadir termasuklah Peter Nikitin. Wow! Peter Nikitin, Olubumi Adigun dan Tibor Zaban. Kehadiran para legenda itu bukan sekadar pertemuan biasa tapi menghidupkan kembali memori 1993 yang semakin Kehadiran para legenda ini bukan sekadar pertemuan biasa tapi menghidupkan kembali memori 1993 yang masih semakin menghampiri puncaknya. Kehadiran para legenda ini bukan sekadar pertemuan biasa tetapi menghidupkan kembali memori 1993 yang masih semakin menghampiri kemuncaknya dengan suasana nostalgia dan semangat bola sepak era 90-an kembali menghangatkan bumi Kedah. Yes.

0: Okey, itu dia air titik ke batu. Kita jangan jadi macam peribahasa tu.
1: Ya, jangan simbah-simbah kat mana-mana.
0: Ya, yeah. Okey. Umpama macam mencurah air ke daun keladi.
1: Macam tu.
0: Perbuatan yang sia-sia.
1: Sia-sia dan dia tak basah pun.
0: Tak basah? Masa juris tu.
1: Juris kita memang basah lah.
0: Boy.
1: Mana boleh begitu?
0: Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Sikit saja. Dekat awning tu je.
1: Awning ni sangat mahal, sangat penting bagi kaum wanita, ya?
0: Ya. Yeah.
1: Yeah.
0: So, dekat situ saja.
1: Ya. Yeah. Dan kalau ada sesuatu kertas ke jatuh atas ni, boleh ni terkoyak.
0: Terkoyak sebab tajam.
1: Tajam.
0: Jadi memang wajib muncung ke ataupun ikut juga?
1: Ikut juga. Kadang-kadang ada orang suka melengkung. Ha. Ada orang suka orang tajam.
0: Macam tu?
1: Saya tajam.
0: Tajam macam tu?
1: Ini tajam.
0: Tajam. Tu cuba bawa melengkung kali.
1: Itu saya akan jadi macam
0: Sulaiman.
1: Sulaiman. dia macam tu. Kalau melengkung tu, okay. Dia akan jadi tembam.
0: Tembam. Tapi kita siapa untuk menentang hakikat yang sebenar?
1: Kamu. Hakikat sebenarnya sangat pahit.
0: Sangat
1: macam
0: pahit.
1: Kopi yang pahit. Macam kopi yang pahit.
0: Ya. Yeah. Kopi yang pahit adalah kopi yang dipaksa.
1: Okey, sekarang kita dah sana sini insyaAllah.
0: Yes, betul.
1: Dan banyak peristiwa yang berlaku sana sini. Kalau tadi kan kita dah kongsikan dengan di Nepal kan, banjir. Banjir lumpur. Dan ada juga terlibat dengan 17 pelancong Malaysia pun ada terlibat juga. Itu yang merisaukan kita juga kan.
0: Betul. Apatah lagi kalau kata kita yang ada dekat Malaysia ni. Maksudnya ahli keluarga. Akan rasa macam, okey tak okey, selamat ke tak kan.
1: Ya, itulah. Memang ada video dekat situ. Tengah-tengah tiba-tiba je berlaku banjir tu secara tiba-tiba kan?
0: Semuanya tiba-tiba
1: Tapi kan kalau kita ni kan doktor haiwan kan.
0: Okay.
1: Doktor haiwan ni, haiwan tu dia pun akan tahu lebih kurang, selalunya akan lebih tahu macam sejam lebih awal. Tapi kalau macam kucing anda tiba-tiba dia macam angin dia pelik ke apa semua kan, jangan kata dia nak mengawal ke. Bukan. Dia memang ada sesuatu, mungkin gempa bumi ke apa ke.
0: Saya baru je terlintas dekat fikiran saya. Saya nak katakan kebanyakan haiwan-haiwan yang sudah kongsi selama ni tu, semuanya macam ada mengawan. Dia tengok keluar pula bekas mengawan ni.
1: Dah lah.
0: Kita kadang-kadang risau
1: juga. Hatu je lah dia berbuat.
0: Okay.
1: Merancang keluarga, bahagia. Keluarga
0: bahagia. Haiwan tu lah.
1: Dia pun tak ada hiburan macam kita.
0: Dia pun tak ada radio.
1: Dia
0: bayangkan kalau dia
1: pun tak ada TV.
0: Dia pun ada radio juga so. Okay, meow.
1: Dia pun kan ni lah. Dia pun kan sibuk lah sikit.
0: Sibuk.
1: Tak layan lah tuan-tuan dia.
0: Tak layan.
1: Sebab dia ada sibuk dah. Nak beli online lah apa semua. Tengok handphone. Okay lah, dah juga. Kita bab-bab macam ni memang pandai. Okay. Tadi banjir lumpur. Satu lagi peristiwa yang berlaku dalam 2-3 menjak ni, Najmi. Ada video je juga.
0: Okay.
1: Gara-gara tiga sekeluarga maut gara-gara anak ni nak telefon.
0: Nak telefon?
1: Nak juga.
0: Nak beli telefon lah.
1: Ada berlaku lah. Ni di New Delhi. Tak mampu untuk seorang remaja berusia 18 tahun membayar ansuran bulanan telefon ni.
0: Okay.
1: Yang kita tahu mahal ni. Dipercayai mencetuskan pertikaian keluarga berakhir dengan tragedi. Apabila kedua-dua ibu bapanya pun maut juga di sebuah bukit di daerah Chhatrapati.
0: Allahu akbar.
1: Dia macam ni, anak dia berdiri tu kata, jangan dia kata saya terjun. Nanti memang dia terjun, betul bapak dia macam nak menyelamatkan dia. Bapak dia pun ni dan mak dia pun tengok, nak
0: tolong juga. Lain kali tiga sekeluarga.
1: Ya Allah. Tapi itulah anak-anak zaman sekarang ni kan, kalau tak mau dipenuhi permintaan dia tu, macam-macam lah telefon nak ni. Sebab si Kunal ni dipercayai membeli telefon pintar namun terpaksa meminta bantuan kewangan daripada keluarganya untuk bayar ansuran. Itulah dia beli tapi dia tak mampu. Dia minta ibu bapa dia, dan mungkin ibu bapa dia pun ada masalah kewangan ke apa-apa semua. So dia panjat lah bukit tersebut. Bapak dia cuba nak tarik si anak lelaki ni tu, tapi hilang keseimbangan, jatuh.
0: Lain kali tiga sekali tu. Banyak peristiwa yang berlaku juga sebenarnya, bukan kata di luar negara saja, dekat negara kita pun banyak juga kita tengok peristiwa-peristiwa ataupun kejadian yang melibatkan keselamatan. Ada yang meragut nyawa dan sebagainya lah kan. Okay, jadi apapun kita nak kongsikan sana sini seketika nanti bersama dengan rakan penyampai daripada Langkawi FM. Tepat jam 8.30 minit pagi nanti. Namun sebelum itu kita nak berhibur terlebih dulu dengan Khalifah, lagu yang berjudul Oh Sahibah.

0: Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi Zul.
1: Selamat pagi semuanya dan terima kasih mendengarkan Native 610. Dan macam biasalah kita seringkalilah kadang-kadanglah kita akan bersama sana sini bersama dengan rakan kita Nun di sana di Langkawi FM.
0: Yang berada di Langkawi FM. Kita nak tengok juga Zul siapa agak-agak Zul. Sebelum tu kita teka dulu.
1: Saya tahu.
0: Su tahu?
1: Ya. Sebab nama dia seakan-akan saya.
0: Okey, baik. Kita nak bersama dengan siapa ni agak-agak? Assalamualaikum.
2: Pemancar kita yang memancar dengan begitu gemilangnya ya.
1: Okey.
0: Okey, tak apa Su. Sebenarnya kan Su. Dapat 8.31 minit pagi Su Yang mana kita kongsikan tadi, insya-Allah sebentar lagi kita akan ada sana sini bersama dengan rakan-rakan penyampai daripada Langkawi FM untuk kita kongsikan apa yang berlaku di tanah besar kita di Kedah ni Su.
1: Ya, dan juga di seberang sana.
0: Yes.
1: Kita nak tahu juga kan. Sebab rakan kita ni pun masih lagi dalam Kedah juga.
0: Dalam Kedah juga.
1: Nak tengok dekat sana tu apa yang menarik sepanjang minggu ni.
0: Ya, orang kata pun terpisah dengan lautan. Tetapi kita juga sama di bawah bumi hijau kuning. Dan juga untuk anda yang nak mengikuti sejarah langsung, boleh terus mengikuti kami di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, juga di TT ketika ini ada DJ Su dan juga Kedah FM yang sedang bersiaran sejarah langsung.
1: Okey, nanti kita akan bersama dengan rakan kita insyaAllah sekejap lagi. Terus bersama di Kedah FM
0: Seharmoni.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di sana sini Su.
1: Dan kita nak terus mencari rakan kita.
0: Ya, kita nak menyelam ke Pulau Langkawi. Assalamualaikum, Langkawi.
2: Waalaikumsalam. Akhirnya ya timbul balik.
1: Ya. Nasib baik.
2: Setelah menyelam dengan begitu
1: lama
0: ke dasar lautan.
1: Nasib ya. Napas kami ni kuat.
2: Ni bawa balik karang lah. Karang tak boleh lah. Dia pekawai, kita tak boleh ambil.
1: Okey,
2: baik. Cumi. Amboi.
0: Sumi. Jangan sebut cumi.
2: Cumi itu kucing saya.
1: kalau cumi itu rasa macam comel sangat.
0: Rasa macam geram.
2: Aduh, sumi yang manis lah di pagi hari.
0: Okey. Baik, jadi sebenarnya kami yang excited ni. Kami duk selam ke Langkawi. Kita nak tahulah apa yang bakal ataupun yang dah berlaku di Langkawi ni.
2: Baik, ada yang sangat menarik yang akan berlangsung di Pulau Langkawi. Ya, Sumi.
1: Ya.
2: Dan juga
1: Najmi.
2: Okey. Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 yang mana ia akan berlangsung pada hari Sabtu 29 Ogos 2026, Sabtu ni lah. Ya, 8 malam di Kompleks Sukan Langkawi, di mana Merdeka Cup Nostalgia kali ini pastinya membawa 1001 kenangan kepada peminat bola sepak tanah air apabila final Piala Malaysia 1993 kembali diimbau menerusi pertemuan barisan legenda Kedah dan Singapura. Itu dia yang akan dibawakan pada hari Sabtu 29 Ogos ini. Antaranya legenda Singapura yang bakal beraksi ialah Fandi Ahmad, Malik Awab, Abbas Saad, okey, Alistair Edwards, okey, dan ramai lagi lah. Jadi Kedah pula bakal menampilkan nama-nama besar seperti Olubunmi Adigun, okey, Tibor Zaban, Peter Nikitin, Farizuan Cik Hamid, Nizam Adhar Yusof, Fariza Ismail, Lim Tiong Kim serta penjaga gol legenda Azmi Mahmud. Jadi lebih menarik, malam penuh nostalgia ini turut dimeriahkan dengan cabutan bertuah. Tiket cabutan bertuah boleh didapati di Stadium Langkawi pada 29 Ogos 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Jadi ayuh kembali mengimbau zaman kegemilangan bola sepak Kedah. Kenangan lama, legenda kembali, semangat bola sepak terus menyala. Itu dia. InsyaAllah. Okay, pada 29 Ogos, Sabtu. 8 malam.
0: Okay. Itu nama-nama besar sebenarnya dalam arena bola sepak di Kedah ni.
2: Baik. Lama orang kata legenda lah kan.
0: Yes. Exactly.
2: Okay. Semangat bola sepak. Okay, apa ceritanya? Dari tanah besar Kedah sana.
1: Wow. Kita nak menghampiri ke 31 Ogos lah.
0: Ya.
1: Selain daripada kita mengibarkan jalur gemilang, ada juga program-program menarik yang ada di Kedah FM ni.
0: Betul.
1: Antaranya ada Jom Ikut Sunnah yang akan kita dengarkan pada hari Jumaat nanti, 28 Ogos. Hari Jumaat 12.15 tengah hari, istimewa untuk Hari Kebangsaan, Sunnah Kelebihan Membina Masjid.
0: Betul. Dan juga kita ada Pelenggak Fatih Mat yang akan disiarkan pada 29 Ogos 2026 pada hari Sabtu jam 10 pagi.
1: Dan juga ada Suara Generasi Merdeka 31 Ogos 2026 yang melibatkan penyajak-penyajak dan juga persembahan basket. Memang meriah lah dalam kita nak melihat, nak menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan.
0: Betul. Dan kemuncaknya nanti juga untuk makluman DJ Surya, kita pada hari Isnin 31 Ogos 2026 tu jam 2.30 minit petang, kita ada Seteguh Jalur. Ini yang menariknya.
1: Kan? Dan satu lagi tentulah ada dokumentari Tentera ke Tahta. Ini paling istimewa 31 Ogos.
0: Istimewa.
1: Terbitan Nora N.
0: Ya.
1: semuanya macam-macam program yang akan disajikan. Dan tak bukan saja di Grab FM, dekat Langkawi siapa sih macam-macam juga yang disusun, betul?
2: Ya. Banyak-banyak nak sebut, kita kena sembang sampai petang
0: dia. Nanti nanti kita video call.
1: Okeylah. Macam mana lupa dah lagu ke apa ni kita? Ada sekali ya harung.
0: Sebab jam.
1: Okey. Dah sekali-sekala kan. Lupa dah. Okey, lepas tu kan kami juga nak kongsi jugalah di tempat-tempat lain di Negeri Kedah, di juga di sini. Ada juga dengan sambutan hari kebangsaan ni kan. Contohnya macam dekat kampung Lubuk Membawa Pedu ni, dia buat macam-macam aktiviti bersama dengan masyarakat kampung, dengan aktiviti permainan tradisional. Semuanya nak untuk mengeratkan lagi lah ukhuwah, dan mereka juga melakukan pemasangan jadual gemilang untuk penghayatan kesedaran dalam kalangan orang kampung lah. Saya tu juga ada jahit apa lagi?
0: Ada macam-macam Su. Takkan Su kongsi, saya tak kongsi. Kita ni nak dengan Langkawi ni hashtag tak mau kalah, bukan sana sini.
2: Okey.
0: Okey, jadi sebenarnya untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan ni, SK Bohor juga bersama dengan seluruh lah guru dan juga kaki tangan Sekolah Kebangsaan SK Bohor Alostar, ada yang kata orang tu depa sanggup untuk luang masa selepas sesi persekolahan tu, Su, untuk nak jahit jalur gemilang gergasi. Dianggarkan ukuran tu 8 meter lebar dan juga 20 meter panjang. Nama pun jalur gemilang gergasi Dan juga untuk makluman semua pendengar yang tengah mengikuti kami di sana sini ketika ini, guru besar SK Bohor yang berusaha Puan Hazrina Harun, katanya projek itu tercetus hasil perbincangan bersama guru sebelum usaha itu mendapat sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru ataupun PIBG tu. Saya excited nak tengok besar mana nanti tu.
1: Kan? Tapi Najmi senang dia cakap, dia sebut SU tu merangkumi dua-dua sekali. Kita ni
2: betul lah tu.
0: Saya Su juga senang. Saya jenis kan orang yang baling batu sekali, dua burung mati akan dua burung kan mati.
1: dia nak matikan kita, nak baling batu kat kita.
2: Ya, dia baling sampai mati, sampai hati. Pantun lo kerat.
1: Itu saja bahan daripada kami dari negeri dari Kedah, Kedah FM, dan bersama dengan Langkawi. Nanti kita akan bersama lagi dengan Surya. Surya memang solo di sana.
2: Ya, kalau hari Khamis pagi solo, kita terbang solo.
1: Kalau hari-hari lain?
2: Hari-hari lain kita ada penyampai kita berdua lah, mereka hari Ahad, Ahad, Isnin, Selasa.
1: Macam, macam kami Selasa dan Rabu. Kadang-kadang je Rabu dah kami.
2: Okey, dia ada tukar-tukar jugalah tu.
1: Okey.
2: Tak apa, kita semangat nak menyambut hari kebangsaan. Kita kibarkan jalur gemilang. Kita letakkan jalur gemilang tu di tempat yang betul lah.
1: Tempat yang betul dan baru. Bukan yang lusuh.
0: Jangan nak cakap yang lusuh.
1: Dan cara nak menggantung tu pun kena betul.
2: Jangan salah letak, okay, jangan salah guna lah. Yang penting
1: okay,
2: insyaAllah.
1: Terima kasih juga untuk penolong jurutera kita hari ini, Syukri dan juga Khairuddin.
0: Di sana
2: di Langkawi, penolong jurutera Siti Fatimah dan penerbitnya Hajah Syuhaini Daud.
1: Kami penerbit kami Nur Syariza Zainuddin.
0: Bye.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cinta Dewa Dewi, Zumi di sini.
1: Ya, apa orang kata? Itu paling penting, betul. Kita jangan fikir orang apa orang nak kata kat kita, apa orang nak ni. Kita jadi diri kita sendiri.
0: Kan? Baik, jadi
1: kalau orang kata kita tembun pun tak apa.
0: Kita tak kata.
1: Kita sebenar, jangan balas.
0: Kita jangan duk balas sebab kita tak nak balas, tak boleh sebab memang tembun.
1: Sebab tu kita tak balas, kan?
0: Ha. Okey, tak balas bukan maksud kata baik. Sebab betul.
1: Okeylah kepada anda semua, masih lagi bersama dengan Sumi.
0: Yes.
1: Tadi kita dah sana sini, kita cerita bawa menarik kepada anda semua. Dan dalam bulan kebangsaan ni banyak banyak program kami sajikan, dan juga anda dah kibarkan jarum gemilang ke belum?
0: Saya dah kibar su je yang belum.
1: Sekibar di hati.
0: Saya dah kibar dah. Nampak tak?
1: Nampak. Jadi anda sudah mengibarkannya satu rumah, satu jalur gemilang.
0: Jalur gemilang. Okey, ni apa pula ni? Dok ajak kita pergi kena pengah pula su.
1: Kena pengah pula.
0: Kita ni bukan boleh bawa makanan ni kan.
1: Ya, jadi jangan.
0: Janganlah. Kesianlah kami dekat sini.
1: Jangan tak jemput. kan? Okey, okey, kita nak tengok apa yang berlaku lagi sana sini. Baru-baru ni Miss World Malaysia, namanya Tanusia Chetty.
0: Okay.
1: Dia memenangi hati para semua sekali lah. Lebih-lebih lagi rakyat Malaysia apabila dia buat ucapan dalam empat bahasa yang ada kat Malaysia ni lah. English, Melayu, Mandarin dan juga Tamil.
0: Ini baru layak beauty with brain.
1: Beauty with brain kan. Jadi bila ni cantik dah cantik.
0: Ya. Pandai pula.
1: Pandai pula tu. So jadi lengkaplah dengan kesemuanya sekali.
0: Package
1: yang ada. Kadang-kadang kita nak tanya juga kepada anda, mungkin ada juga bahasa-bahasa lain yang anda mampu bertutur selain daripada bahasa empat ini. Macam Najmi dah lebih dah.
0: Tapi ada satu lagi yang saya tak tahu tu. Saya boleh bertutur dalam bahasa Bangladesh.
1: Bangladesh. Kalau setakat satu perkataan tu.
0: No. Baik, tumar 6K. Tumar bosh koto.
1: Bosh.
0: Kikashkuro. Kikashkuro. Tapi tak ada Bangla yang dengar kita.
1: Jangan kata.
0: Ada. Wow. Mesti ramai yang jadi fan TikTok su kan.
1: Sebab tu I'm from Bangladesh.
0: Oh my god.
1: Tapi tak apa. Welcome.
0: Mendunia su eh.
1: We don't pilih-pilih.
0: Select.
1: We don't select. Okay. We can bohong-bohong syukriya. Mak bohong jaga. Jadi kalau ada di antara anda boleh bertutur lagi dalam bahasa-bahasa selain daripada tu, boleh kongsikan.
0: Sebab kita nak tahu juga kan. Sebab kita di Kedah ni untung tau. Contohnya macam selain daripada bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, macam kita tahu lah, macam kebanyakan kawasan-kawasan yang berhampiran dengan kawasan masyarakat Thai tu, ramai orang Melayu yang boleh bercakap Siam. Ini satu nilai tambah yang perlu dibanggakan. Macam su, dia boleh banyak juga bahasa.
1: Boleh.
0: Tapi
1: saya boleh bertutur dalam bahasa Filipina.
0: Bahasa su ni kalau dia bercakap sepintas lalu je, sekali saja. Ulang kali kedua tak sama.
1: Kalau pagi ni kita sebut Manggandang Umaga. Selamat pagi.
0: Betul kan ni tu?
1: Apa pengalamanmu?
0: Isma Kerohe.
1: Aku si Suryani.
0: My god. Ulang sekali lagi betul kan tu?
1: Betul.
0: Ni bahasa apa ni?
1: Philippine.
0: Jawa boleh Jawa?
1: Jawa.
0: Bisa ngomong Jawa?
1: Jawa. Jawa ya. Ada perkataan apa tu yang selalu orang sebut tu Jawa tu?
0: Wisma dan Kebrom. Bukan? Apa dia?
1: Apa mangan?
0: Wismangan. Sure.
1: Okay, kalau mana ada tahu sikit-sikit bahasa pun boleh kongsikan kat kita sikit.
0: Boleh.
1: Sikit dalam 5 minit ni.
0: Ya.
1: Kami baca nanti. Okay?
0: Kongsikan dengan kami. Alright, jom kita nak bersama dengan Nuha Baharin dan juga Naufal Azrin. Casablanca menanti anda. Semuanya di Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Rancak berbisa.
2: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Kedai FM Mesra Harmoni, Sumi di sini untuk 8.58 minit pagi.
1: Ya, kan? Macam kadang-kadang kalau kita suka tengok satu-satu drama, okay, apa semua tu kan, kita akan belajar. Belajar secara...
0: Tak langsung.
1: Mm-mm. Salah satunya adalah penyanyi BTS.
0: Penyanyi BTS.
1: Dia...
0: Apa cerita awak?
1: Itu bahasa Mandarin, bukan bahasa Korea.
0: Gansam ni dah.
1: Annyeonghaseyo.
0: Nak makan sayur.
1: Saya makan sayur. Okay. Dia kata dia belajar bahasa English, fasih berbahasa English,
0: okay,
1: hanya dengan menonton drama sitcom salah satu dekat USA lah.
0: Okay.
1: Oh, sekejap je.
0: Sekejap saja. Tapi teruskan. Saya minat ni pasal Korea ni tu.
1: Korea. Jadi Korea pun kadang-kadang bila kita tengok drama,
0: okay,
1: Kita pun akan jadi tahu sikit bahasa Korea.
0: Wow, saya makan sayur daripada Shikin tu. Dekat TV kita.
1: Saya makan sayur.
0: Kasam ni dah. Tokong. Okay, jom kita nak ikuti
1: itu Mizi
0: utama 9 pagi.

0: sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.

0: Itu dia sangka dorita dinaikkan daripada Hakim Rosli dah pun 9.39 minit pagi tu.
1: Okey, kepada anda semua diharapkan jangan ada masalah-masalah.
0: Yes.
1: Macam lagu tadi tu kan, macam-macam masalah yang dihadapi.
0: Betul.
1: Tapi dengan masalah tu lah dapat membuatkan kita lebih rasa, lebih matang sebab kita berani menghadapi masalah tersebut.
0: Wow, cepatlah kesinambungan idea kamu. Daripada satu ayat ke satu ayat. Ini satu perkara yang luar biasa. Memang menampakkan kematangan anda tu.
1: Okeylah kepada semua. Hari ini 27 Ogos
0: Yes.
1: Merupakan hari Tasik Sedunia.
0: Wow, ada cinta lagu, bandar Tasik Selatan.
1: Ada satu lagi, Teratai Layu di Tasik Madu.
0: Wow. Itu dah. Su.
1: Kita ni sebagai masyarakat kena harus prihatin lah dengan apa saja yang berlaku. Dan kita kena jaga kebersihan kan? Sebab tasik-tasik ni, sungai dan sebagainya, kita kena hargainya.
0: Betul. Ini adalah anugerah semula jadi tau. Kadang-kadang kalau kita tengok kita ada masalah, kita stres tu, tapi bila mana petang-petang kita maksudnya buat aktiviti riadah atau berekreasi ni tu dekat tempat-tempat yang cantik kan, lebih boleh menghilangkan keresahan.
1: Betul.
0: Kita tu.
1: Betul. Jadi kalau yang berada di kawasan-kawasan rekreasi, dapat buat aktiviti riadah untuk kesihatan mental juga.
0: Kesihatan mental, betul. Sebab kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal.
1: Okay.
0: Alright.
1: Tadi pun ada tadi rakan-rakan kita tadi dikongsi-kongsi, tapi nanti kita bacalah. Apa pun nak ucapkan juga untuk Kak Absar dari Desa Kedah Naga Lilik, dan kata selamat menyambut Hari Kemerdekaan 69 tak lama lagi. Semoga negara kita aman dan sejahtera.
0: Amin. Okey, tanggungjawab kita bersama bergelar anak Malaysia, mestinya kita nak menjaga keamanan dan juga keharmonian yang kita dah pun capai hampir lebih kurang 69 tahun dah sudah. Memang harmoni kita di sini, alhamdulillah.
1: Oh ya.
0: Okey, dan sebelum tu juga kita nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan update terkini untuk banjir lumpur yang Su kongsikan di awal pagi tadi tu.
1: Okey.
0: Sekurang-kurangnya 157 mayat ditemui, manakala lebih 400 pelancong dilaporkan masih hilang selepas runtuhan tebing lumpur dan batu yang mencetuskan banjir di kawasan sempadan Himalaya antara Nepal dan juga Tibet, China.
1: Banyak tu.
0: Betul.
1: Masih ada lagi yang hilang.
0: Hilang, 400 lagi.
1: Mungkin akan bertambah lagi ni. Sebab ini sekadar orang kata apa,
0: dah ditemui.
1: Dah temui jangkaan. Mungkin ada ramai lagi yang terlibat. Kita doakan ya.
0: Yeah.
1: Alright, terus bersama dengan kami dengan selesai lagu seterusnya.
0: Aidina sebelah hashtag Rancak Berbisa.
2: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
3: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
2: Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Okey, masih lagi bersama dengan Sumi di minit-minit yang terakhir untuk aktif dalam 10 pagi ni. So
1: macam bola sepak.
0: Game on lah so.
1: Yes, tapi janganlah jadi kehidupan kita ni macam seperti bola ditendang-tendang.
0: Kita ditendang pun kita diperlukan.
1: Diperlukan. Alhamdulillah lah kita masih diperlukan. Kita masih relevan.
0: Relevan
1: lagi ya. Okey, apapun dalam jerbu-jerbu ni, pastikan keselamatan anak-anak juga terjaga. Jangan bagi dia lama-lama sangat di kawasan luar. Mm-mm. Dan tingkatkan pengambilan ayat kosong.
0: Alright. So Sumi nak undur diri dulu untuk minggu ni, so
1: okay.
0: Kita jumpa dan jumpa lagi pada minggu depan lah.
1: InsyaAllah, jumpa lagi, bye.
0: Bye.

Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.

0: semuanya di ujung jari menerusi RTM Klik 97.5
1: 90.5 105.7
0: dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
2: Jom interaktif 102 agar kita
3: rancak serata rata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan untuk edisi hari ini, hari Khamis. Bersua lagi kita di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM. Iza bersama dengan anda bermula detikan ini 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti menerusi segmen interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Terima kasih Sumi yang telah pun bersama dengan anda menerusi aktif 6.10 dan didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Pastikan anda terus setia bersama kami di 97.5 Kedah FM. Mesra Harmoni sentiasa menemani anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.
4: It's like in the house. Jom kita

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda. Dah pun 10.15 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru sahaja bersama dengan kami ketika ini. Okey, dah sarapan pagi ke belum? Alhamdulillah, sudah. Dah kenyang dah sekali gue. Saat lagi kita fikir Lena nak makan apa tengah hari ini. Apapun, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115686 ataupun boleh komen di Facebook rasmi KDFM. InsyaAllah, saya akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa.

0: 105 pertuluhan 1.
1: Pulang bisik padanya. Benar ku cinta dia.
2: 108.5.
3: Inilah Kedah FM.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama demi anak pertiwi, yakin Madani.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM 97.5. Izzah bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dah pun 10.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Yang mana yang nak hantarkan kiriman anda, WhatsAppkan saja. Dedikasikan ucapan anda ke talian WhatsApp kami di talian 011-566-86300. Okey, sebelum kita berlagu, saya nak tanya anda, adakah anda seorang yang teliti ataupun anda seorang yang cerewet? Orang teliti dengan cerewet ini banyak beza sebenarnya. Ada perbezaan di antara yang teliti ataupun cerewet. Yang teliti ni dia bagi perhatian kepada butiran yang penting dan juga relevan. Kan? Jadi yang orang yang teliti ni dia buat sesuatu untuk mengelakkan kesilapan dan juga untuk meningkatkan kualiti. Juga seorang yang sistematik dan juga tertumpu kepada penyelesaian. Dihormati kerana hasil kerja mereka yang berkualiti. Itu adalah orang yang teliti. Okey, yang cerewet pula lebih cenderung kepada memperbesarkan isu yang remeh temeh ni. Bertujuan untuk nak memuaskan keinginan ataupun kehendak pribadi dan mencari-cari kesalahan yang kecil, menjengkelkan, kan, annoying gitu. Kerana mereka cenderung membuat orang lain merasa tertekan. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Anda cerewet ataupun anda teliti, okey? Renung-renungkan.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM 97.5 dan 10.45 minit pagi. Apakah yang anda makan sarapan pagi tadi? Okey, setiap apa yang kita makan akan memberikan kesan pada kemudian harilah. Okey, kalau kita makan benda yang lemak-lemak, makanan yang tak berkhasiat, itu akan menyebabkan jantung kita akan menerima kesannya. Okey, jantung ni merupakan organ yang paling pentinglah bagi setiap individu. Sebab apa? Kita ada satu sahaja jantung dalam badan kita, kan, perlu kita jaga demi kesihatan yang lebih baik. Jadi salah satu punca utama penyakit jantung ni disebabkan oleh pemakanan kita lah yang tak sihat, di samping gaya hidup yang tidak aktif. Jadi sebelum terlambat, kita masih lagi berpeluang untuk mulakan hari ini. Kita ubah tabiat pemakanan kita demi jantung yang lebih sihat. Sama-samalah kita jaga jantung kita dari penyakit dengan mengamalkan pemakanan yang baiklah. Amalkan suku-suku separuh, hadkan makanan yang tinggi lemak dan juga kolesterol, kekalkan berat badan yang ideal, ambil makanan yang tinggi serat, juga makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran pelbagai warna, juga kurangkan minuman yang manis. Okey, lebihkan kepada senyuman anda. Okey, terus layan Kedai FM, mesra harmoni.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita masih lagi bersama dengan Puan Rajeswari. Baik Puan, kalau tadi Puan dah pun bagi penjelasan lah, ada proses-proses tertentu untuk pendaftaran sampailah ke akhir program lah. Jadi kalau kita tengok pendekatan tu amat prihatin lah, dan memberi ruang pembaikan, dan bolehkah Puan terangkanlah juga berkenaan dengan kepelbagaian pakej-pakej rawatan, sama ada rawatan dalam institusi ataupun rawatan dalam komuniti. Ya. Yeah.
1: Okey Puan, seperti yang saya maklum tadi, kita ada dua jenis package, iaitu package perubatan rawatan sama ada dalam institusi atau kita panggil RPDI, ataupun rawatan dalam komuniti RPDK. So kalau ikutkan rawatan dalam institusi ini Puan, dia adalah berkonsepkan residency, maknanya kita akan bagi dia kediaman penuh macam budak-budak tapi asrama penuh, serupa macam tu. Kita akan letakkan klien kita di pusat pemulihan penagihan narkotik yang kita panggil PUSPEN. Yang ni kita akan letak di PUSPEN lah, di pusat-pusat pemulihan, dan akan kita bahagikan program mengikut pakej-pakej yang disediakan daripada satu bulan, iaitu minimum 3 bulan dan juga sehingga 24 bulan. Yang ni adalah pakej-pakej yang kita sediakan di PUSPEN-PUSPEN yang ada di negeri Kedah. Okey. Seterusnya, kita juga ada facilities untuk yang khusus untuk remaja, di mana kanak yang peringkat sekolah yang terlibat dalam penagihan, yang remaja-remaja yang terlibat dalam baru-baru berjinak-jinak dengan penagihan ni pun, kita juga menyediakan satu PUSPEN yang khusus, iaitu PUSPEN Karangan yang ada di Sungai Karangan di negeri Kedah, untuk mendapatkan rawatan di PUSPEN. Dan juga ada satu PUSPEN yang khusus untuk wanita, iaitu di PUSPEN Bacok. Yang ni adalah khas untuk wanita sahaja. Dan kita juga ada banyak PUSPEN-PUSPEN yang ada di negeri di Semenanjung Malaysia ni, untuk membantu klien-klien kita. Dan kalau untuk pendengar Kedai FM di negeri Kedah ni, tuan-tuan puan-puan yang mendengar di luar sana, boleh mendapatkan bantuan ataupun perkhidmatan rawatan pemulihan berkenaan dengan penagihan dadah ni di PUSPEN Karangan yang terdekat, dan juga di pejabat-pejabat AADK daerah yang berdekatan. Ini adalah yang di institusi. Dan begitu juga dengan komuniti. Kalau yang rawatan dalam komuniti ni, tuan-puan tak perlu tinggalkan rumah, tak perlu tinggalkan kerja, tak perlu tinggalkan sekolah. Maknanya tuan-tuan puan-puan ni boleh mendapatkan rawatan tersebut secara harian ataupun fleksibel mengikut rangkaian yang meluas dengan pejabat, di pejabat-pejabat AADK yang ada.
0: Ada jadual lah.
1: Ada jadual, dan perlu hadir di pejabat-pejabat AADK daerah sahaja yang berdekatan dengan tuan-tuan puan-puan. Maknanya tuan-tuan puan tak perlulah skip sekolah, tak perlulah skip kerja ataupun terpaksa dibuang kerja ke apa, takkan wujud masalah tersebut. So pelayan tersebut boleh berbincang dengan pegawai pemulihan di daerah untuk mendapatkan bantuan ikut kesesuaian klien tersebut. Ikut masa cuti dia ke, masa lapang dia, bila dia boleh hadir untuk program. Maknanya kita tak menjejaskan pekerjaan dan kita juga tak menjejaskan proses pemulihan dia. Dua-dua berjalan secara serentak sekiranya dia memilih package di komuniti.
0: Ya, jadi yang terakhirnya Puan, mungkin bagaimana kita nak tahulah untuk pendengar ni yang perlu bantuan ni, nak mulakan langkah pertama ni macam mana Puan?
1: Okey, langkah yang pertama sekali kita bermula dengan satu panggilan ataupun mesej. Mula dengan satu call kepada pejabat AADK daerah berhampiran, dapatkan bantuan, dapatkan maklumat yang secara jelas tentang pakej sukarela yang kita tawarkan. Dan jangan tunggu-tunggu sehingga masalah menjadi kritikal ataupun mendesak, sebab kadang-kadang kita seorang itu sebenarnya sudah tahu dia memerlukan bantuan tapi dia takut nak ambil action ataupun nak ambil langkah pertama. So parents ataupun waris ataupun rakan-rakan yang ada di sekeliling dia yang merasakan individu tersebut memerlukan bantuan, jangan segan-segan, boleh call bila-bila masa dengan AADK untuk mendapatkan bantuan dan juga rawatan yang sesuaian dengan klien tersebut. Dan hubungi kami untuk mendapatkan pakej perkhidmatan perundingan secara percuma, dan juga pakej perbincangan ini juga dirahsiakan. Tak perlu risau. Bila call ke AADK ni pun tak perlu risau. Talian bebas toll kita pun ada 18022235. Ini adalah pakej talian bebas tol, boleh berbincang tentang pakej-pakej sukarela yang ada. Dan juga kita ada talian WhatsApp 019 0326-226-2233. Ini adalah WhatsApp. So tuan-tuan perempuan pun boleh WhatsApp. Memudahkanlah. Dan semua maklumat tentang pakej rawatan pemulihan, semua pakej sukarela ni semua boleh didapatkan dalam website www.aadk.gov.my. So bolehlah dapatkan info dan maklumat lanjut dalam tersebut.
0: Okey, untuk anda yang mungkin tak sempat dengar tu, boleh boleh telefon dulu untuk dapatkan info ya puan.
1: Betul
0: ya?
1: Betul puan.
0: Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Puan Rajeswari, anak perempuan Gana Selen, penolong pengarah rawatan perubatan dan pemulihan AADK Negeri Kedah, atas perkongsian bersama dengan kita semua pagi ini. Semoga apa yang dikongsikan oleh puan tadi mungkin dapat manfaat, mungkin dapat info lah untuk anda semua. Terima kasih puan.
1: Terima kasih puan.
0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM, Masalah Harmoni.

0: Showbiz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
2: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM. Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni 11.24 minit pagi. Sebentar nanti kita bersama dalam Konti Sukan bersama dengan DJE, bersama dengan tetamu undangan Mama Akmal Firdaus bin Raziuddin, pengarah urusan AOR Medical Group, dan juga Tuan Dr. Zul Husni bin Muhammad Rashid, penasihat Akademi Rugby Darul Aman. Apapun, 11.30 minit pagi nanti. Okay, terus bersama kami ke DFM Mesra Harmoni.

0: Dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah. Jadi dua-dua tetamu kita dah bersedia untuk hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar, Palu?
0: Alhamdulillah sihat wal afiat gitu keadaannya kita di sini sebab apa Malaysia tertumpu kepada kita hari ini. Jadi kita nak terus untuk perkenalkan diri terlebih dahulu lah. Siapa dia? Cik Mak Akmal.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada DJE dan semua pendengar Kedah FM. Nama saya Muhammad Akmal Fidus bin Raziuddin daripada AOR Medical Group.
0: Okay.
1: Seorang fisioterapis yang giat di dalam sukan rugby. Berasal daripada Alostark. Dan saya sebenarnya ni sesi ketiga saya main kat sini.
0: Betul. Memang dah terkenal sangat, dah familiar sangat kan? Okay.
1: Alright. Jadi saya selaku pengarah urusan AOR Medical Group dengan kerjasama Kak Jani Kedah dan juga Akademi Rugby Darul Aman membuat sebuah program ataupun event yang diberi nama Kedah Royal Rugby AOR 7 bersempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah. Tujuan untuk kita membuatkan kejohanan ini adalah untuk memberi satu platform kepada masyarakat dan juga penggiat rugby untuk sama-sama memeriahkan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku.
0: Baik, untuk seterusnya lah tetamu kita yang kedua, orang yang hebat bersama kita, Doktor, apa abang ni?
3: Alhamdulillah, jadi rakan saya ni kali ketiga.
0: Kali
3: saya
0: ketiga?
3: Ni, saya ni dalam minggu depan ni kan, ni first time saya masuk ke konti ni.
0: First time masuk konti, okay.
3: Rasa gemetar juga, rasa kekok, tapi alhamdulillah kita cubalah. Nama diberi Zulusni bin Muhammad Rashid.
0: Okey, Doktor.
3: Tapi rakan-rakan saya menggelarkan saya Sony.
0: Sony.
3: Nama glamour yang dapat sebab main rugby juga.
0: Jadi okey, tengok badan pun orang tahu orang kan, Doktor kan.
3: Badan ni kalau tengok tang bau okey lagi, tengok di bawah sikit.
0: Okey.
3: Jadi saya ni adalah seorang pejabat awam Pegawai Tabir Negeri. Bertugas di Pejabat Tanah dan Galian, tetapi saya mai pada hari ini
0: sebagai
3: memakai topi penasihat Akademi Rugby Darul Aman, ARDA. Jadi macam mana yang kita tahu, dalam sebulan lagi kita akan menganjurkan satu kejohanan. Kejohanan ni adalah satu platform, macam mana yang kita tahu, platform untuk kita nak mengasah bakat-bakat anak-anak muda dalam sukan rugby ni bagi peringkat umur 21 ke bawah.
0: 21 tahun ke bawah ya. Okey. Baik, seterusnya kita tak nak buang masa sebab apa, kita tak banyak masa untuk konti sukan kita hari ini. Seluruh Malaysia tertumpu di saluran sukan RTM untuk hari ini. Untuk anda, terus kita nak berkenaan dengan kejohanan ataupun kejohanan Kedah Royal Rugby AOR 7 siri ini. Apa ceritanya?
1: Okey, kejohanan ni ini adalah edisi yang kedua. Edisi pertama kita buat tahun lepas lah. Tahun 2025. Ini adalah edisi kedua tahun 2006 yang merupakan kejohanan 7 sebelah. Maksudnya
0: 7 sebelah.
1: Kita buat 7 minit perlawanan tu. Alright, dan ada 7 orang pemain. Kejohanan ni dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kedah, Akademi Rugby Darul Aman dan juga AOR. Dan juga kita sebagai penganjur, kita bukannya buat kejohanan ni untuk mencari siapa yang menang. Tapi apa yang kita harapkan adalah kita nak mengumpulkan bakat-bakat muda, kita nak sediakan platform kepada peminat rugby supaya dapat sama-sama menyemarakkan lagi sukan rugby di Negeri Kedah dan juga secara langsung memeriahkan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah. Jadi untuk tahun ni kita akan adakan kejohanan ni di Kolej Sultan Abdul Hamid, Alostark Kedah, bertarikh 26 hari bulan September 2026. Tak lama lagi lah.
0: Tak lama dah.
1: Ya, tak lama dah.
0: Okey. Baik, Doktor, bagaimana pula matlamat kejohanan Kedah Royal Rugby AOR 7 ni?
3: Untuk makluman semualah, kita ada beberapa peringkat pertandingan rugby ni. Kebanyakannya berlangsung di pangkat sekolah.
0: Okay.
3: Tetapi selepas sekolah,
0: Habis sekolah tu
3: dia jadi macam terawang-awang.
0: Okay.
3: Nak main di mana?
0: Hala tuju.
3: Jadi kita nak menyediakan satu lagi platform, kiranya mereka bertanding di pangkat kelab, mewakili kelab, mewakili pasukan masing-masing, untuk mereka bersaing untuk kategori 7 sebelah ni. Sebab kalau mereka ada bakat dan ada kelebihan dan sebagainya, kita akan cungkil bakat mereka tu bawa untuk mewakili pasukan Kedah dan lain-lain pasukan yang lebih kompetitif lah.
0: Okey, itu berkenaan dengan matlamat kejohanan sebenarnya, apa yang telah pun dikongsikan oleh doktor tadi. Untuk kalau tadi kita kongsi dah berkenaan dengan peranan AOR dalam orang kata apa, penganjuran kejohanan Kedah Royal Rugby AOR kali ini.
1: Okey, AOR berperanan sebagai menggerakkan

0: menggerakkan penganjuran kejohanan lah, di mana kita bertanggungjawab dari segi aspek merancang, menguruskan pertandingan, menyaras antara agensi tu agensi, penajaan, promosi.
1: Bukan senang.
0: Ya, bukan senang. Banyak benda. Daripada A to Z tu, kita nak kena atok semualah. Tapi kita tak bergerak sendiri kita sebab kita kita ada jabatan. Contohnya, saya amatlah berterima kasih kepada pejabat Dr. Stark yang banyak membantu dari segi surat agensi tu agensi.
1: Itu dia. Sama-sama kita ni bergembling tenaga, bukan saja setakat kita kata urusan kita ni, tapi keseluruhannya lah untuk membawa program ataupun Tumasya kali ini untuk menjadi yang lebih hebat. Okey, baik doktor, berkenaan dengan peranan Arda dalam penganjuran Kedah Royal Rugby AOR tu je ni.
2: Arda ni secara dasarnya adalah kita ni macam Trident, maksudnya kita AOR, Arda, State, kita menerajui. Kita nak bawa benda ni, tak boleh jalan seorang.
1: Tak boleh.
2: Ada kena ada pakat. Pakat dengan AOR, nak cari sponsor, pakat dengan kerajaan negeri, nak dapatkan sokongan, nak dapatkan apa kelulusan, nak dapatkan sedikit bajet. Semua benda ni perlukan peranan. Dan saya ni adalah peranan saya sebagai penasihat lah. Penasihat untuk membantu, sebab kadang-kadang ada sedikit jalan dalam merangka pertandingan ini yang kita perlu bantuan daripada state. Saya ada punya peranan melalui situ lah.
1: Kita ni ibarat orang kata apa, doktor ni sebagai striker lah.
2: Striker.
1: Okay, kalau dalam satu istilah ni dia panggil water strider. Water strider ni lah dia yang kiri kanan, kiri kanan semua untuk satu matlamat kita, yang satu penganjuran tersebut. Okay, baik. Berkenaan dengan aspirasi Kedah Royal Rugby AOR ni, macam mana pula tu? Cik Mat Akbar.
0: Okay, aspirasi kita sebenarnya adalah untuk membina satu kejohanan yang mampu bertahan dan tempoh masa yang panjang. Kita tak maulah macam kita buat tahun ni, tahun depan tak ada. Jadi kita buat ni kejohanan yang akan dijalankan setiap tahun bersempena Hari Keputeraan Kebah Dulu Yang Maha Mulia.
1: Mesti ada.
0: Mesti ada. Jadi kita nak penggiat-penggiat rugby satu Malaysia ni bila adanya masuk tahun baru tu macam oh, depa nak masuk AOR 7 Kedah Royal. Akan masuk dalam list dia apa? Jadi kita target kita adalah nak membina branding Kedah Royal Rugby tu sendiri.
1: Itu yang matlamat kita juga, salah satu. Dia ni sebab apa, dia mula daripada kata peringkat sekolah lagi. Cikgu-cikgu kena main peranan yang penting ya, untuk nak bawakan sukan rugby ni kan. Tapi setengah-setengah sekolah tu bukan ada sukan rugby kan?
0: Ya, tak ada.
1: Payah juga tu. Jadi untuk seluruh Malaysia pada hari ini, kita bersama di satu kejohanan yang cukup hebat, insyaAllah yang akan diadakan di negeri Kedah Darul Aman. Kalau bolehnya untuk sukan rugby kali ini kita nak adakan setiap kali, setiap tahun juga, tak ada duit tahunan tapi setiap tahun. Baik doktor, berkenaan dengan format kejohanan Kedah Royal Rugby,
2: saya ingat format yang sama kita pertandingkan, 7 pasukan, dan waktu pertandingan, masa pertandingan dia adalah 7 minit bermain, 1 minit rehat, dan continue second half 7 minit juga. Dia average dalam 15 minit lah satu, 15 minit satu game.
1: Jadi berapa banyak team ataupun yang ada ni?
2: 12 pasukan.
1: 12 pasukan semuanya. Yang doktor tengok, bukan doktor mesti ketahui pasukan-pasukan yang familiar kita ada antara 12 pasukan ni lah doktor. Ataupun soalan tu ataupun Cik Akmal atau doktor?
2: Pasukan yang telah mendaftar ni adalah hot, yang kita kata hot lah.
1: Hot.
2: Daripada Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Daripada tim Kedah sendiri, Strata Lion, dan juga pasukan daripada universiti, iaitu universiti UPNM, dan juga UMK.
1: Dia memang 12 pasukan saja ke macam mana?
0: Okey, untuk tahun ni kita fokus tak banyak, tak banyak tim, sebab kita nak fokus kepada mutu pertandingan tu sendiri. So kalau banyak tim, jadi dari segi nak menguruskan tu mungkin sedikit susah sikit lah.
1: Berapa hari je Kemal?
0: Sehari
1: saja.
0: Kita buat sehari saja.
1: Oh, sehari saja. Sebab tu 7 sebelah.
0: Jadi kalau sehari ni kita tarik 12 pasukan tu, cukup-cukup untuk sehari.
1: Semua ni kita dah rancang atau dah, semuanya untuk lengkapkan satu hari.
0: Satu sehari
1: cukup, kan?
0: Ya, betul.
1: Macam mana Fee? Untuk sehari, baik untuk waktu ni, kepada anda yang bersiaran bersama dengan kami juga, alhamdulillah, terima kasih untuk anda sekali lagi di seluruh Malaysia yang menonton konti sukan untuk hari ini. Kita memperkatakan berkenaan dengan kejohanan Kedah Royal Rugby AOR 7 2026, insyaAllah kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak akan sambung semula untuk program kita pada hari ini. Semuanya untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni, konti sukan.

0: Okey, kita sambung kembali untuk konti sukan berehat sebentar tadi. Jadi setelah selesai berehat tadi, kita ada juga lagi soalan lah untuk kita ajukan kepada dua tetamu-tetamu hebat kita ini, iaitu Encik Muhammad Akmal Firdaus bin Raziuddin, iaitu pengarah urusan AOR Medical Group, dan juga Tuan Dr. Muhammad Zul Husni bin Muhammad Rashid selaku penasihat Akademi Rugby Darul Aman. Alhamdulillah, yang sudi bersama dengan kita juga di konti sukan Kedah FM. Okey, baik, untuk antara soalannya, penaja dan juga agensi yang turut terlibatlah dalam penganjuran pada kali ini.
1: Okey, baik. Saya terutama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang banyak-banyak kepada agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan, iaitu swasta, kerana turut membantu di dalam menjayakan kejohanan ini. Saya berbesar hati nak share siapa company yang menyumbang. Okay. Yang utamanya adalah Mediklinik Rakyat Dr. Naim Ahmad. So ni salah satu klinik yang kian berkembang pesat. Tak silap saya, ini dah ada 14 cabangan satu Malaysia.
0: Yeah.
1: Yang kedua, Titi Merah Sdn Bhd. Nombor tiga, Tenaga Nasional Bhd Kedah. Nombor empat, SADA Syarikat Air Darul Aman. Dan kelima, Kiram Beras Seng Ho. And then agensi kerajaan yang terlibat adalah seperti pejabat daerah Kota Star, iaitu pegawai daerah Tuan Azmin, Majlis Sukan Negeri Kedah, Majlis Bandaraya Alostar, JKA Kedah, SW Corp, Regiment Askar Melayu Diraja, Angkatan Pertahanan Awam Kedah, Hospital Sultan Habahiyah, dan juga Kolej Sultan Abdul Hamid.
0: Yes,
1: so tanpa anda, kejohanan ini taklah dapat dilaksanakan dengan baik.
0: Ya, memanglah kan, semua antara orang kata apa yang turut terlibat ni bagi menjayakan program ni, memanglah kita amat nak lalukan, bukan saja untuk kali ini tapi untuk lain masa lagi, supaya lebih banyak lagi penaja yang mampu untuk bersama dengan kita di kejohanan Kedah Raya Rugby, insyaAllah. Baik, berkenaan dengan visi jangka panjang sukan rugby Kedah ni, Doktor.
2: Okey, untuk makluman semualah, tahun ni adalah tahun yang amat gemilang bagi sukan rugby dari Kedah.
0: Yeah.
2: Di pangkat akademi, kita adalah Johan MSSM 2026. Kita juga adalah Johan NRDP Under 18 untuk lelaki dan perempuan. Dan yang terbaru, kita adalah Johan Sukma.
0: Ya. Yeah.
2: Lelaki, Sevens.
0: Memang
2: tapau habis.
0: Okey.
2: Jadi kita beranggapan, bila kita ada grassrootsnya yang okey, kita akan bawa atlet-atlet ni ke peringkat yang lebih tinggi, supaya kita dapat satu kejayaan yang lebih besar. Yang benda ni takkan dapat kita laksanakan tanpa pembangunan yang mapan dan juga tanpa kerjasama semua pihak.
0: Ya, yeah.
2: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah. Okey, itu dia dengan semua sekali yang ada untuk membawakan program kali ini. Kita nak orang kata apa, bila kita sahut tu semua menjawab ya. Alhamdulillah. Okey, baik, berkenaan dengan kita dah sampai ke penghujung dah untuk hari ini dalam konti sukan. Lebih kurang ada lagi seminit saja lagi ni. Kita nak Cik Umar Akmal berkenaan dengan harapan.
1: Alright, baik. Harapan kita jelas. Yang pertamanya, kita mahu kejohanan ini berjaya dengan lancar.
0: Okay.
1: Selamat dan berjaya. Tak ada apa-apa kecederaan serius. Alright. Dan sempena Hari Keputeran Kebah dulu yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ni, kita berharap kejohanan ini dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan kepada pembangunan rugby di negeri Kedah.
0: Ya.
1: Yeah. Dan hampa kena pekat-pekat mai lah noh.
0: Yang tu lah. Okey, Doktor pula, dalam masa ada 20 saat saja lagi.
2: Okey, saya pun juga nak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yang telah menyumbang. Dan akhir kata, saya nak jemputlah supaya penggiat-penggiat rugby dan orang ramai yang berminat, sila hadir ke padang Kolej Saudara Amit.
0: Ya.
2: Pagi sampai ke petang.
0: Semua satu hari. All out kita ada.
1: Satu hari lengkap. Ya.
0: Okey, baik, terima kasih juga tak tinggal kepada Muhammad Akmal Firdaus bin Raziuddin, pengarah urusan AOR Medical Group, dan juga bersama-sama dengan bahagia Tuan Dr. Zul Husni bin Muhammad Rashid, iaitu penasihat Akademi Rugby Darul Aman. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam konti sukan bersama dengan penerbit Iskandar Kadir, bersama Khairi Razak dan juga Syukri Ismail serta Afifi. Saya DJI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran Sukan RTM.

0: Okey, baik. Kita akan mesra harmoni nak sambung sikit lagi untuk perjalanan kita kali ini ke Johanan Kedah Royal Rugby AOR 7 2026, bersama dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah. Masih lagi dua tetamu kita ni kekal di kerusi untuk waktu ini, tiada rebutan, alhamdulillah. Dan juga kita nak tanya sebuah sikitlah berkenaan dengan kejohanan tersebut, bila dan di mana apa semua tu. Sekali lagi kita nak maklumkan supaya orang Kedah ni tak lupa. Sabada.
1: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada DJE dan juga semua pendengar Kedah FM.
0: Yeah.
1: So saya Muhammad Akmal Fidus bin Razuddin daripada AOR Medical Group, dan juga bersama saya adalah Dr. Zulsni.
0: Yeah.
1: Dengan ini kami hari ini hadir untuk memberi apa orang panggil, bagi maklumat
0: kejohanan.
1: So ini adalah edisi kedua untuk kejohanan Kedah Royal Rugby. Uh-huh. Bersempena Hari Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah.
0: Uh-huh.
1: Jadi kejohanan kali ini kita akan adakan pada 26 September 2026.
0: Okay.
1: Sebulan daripada law.
0: Uh-huh.
1: Bertempat di Kolej Ustaz Abdul Hamid.
0: Uh-huh.
1: So pekat-pekat main lah noh, tak jauh kat Pekan Luslang aja.
0: Yeah.
1: Alright.
0: Ramai-ramai kita kena pekat main lah hari ni. Bukan pekat-pekat tu saja. Okey, doktor pula. Lagi doktor, apa boleh kita kongsikan kalau ingatkan sejarah balik doktor tahun 2006, doktor di bangku penonton.
2: Ya, yeah, ketika itu.
0: 2026 doktor mampu juga untuk bersama dengan barisan-barisan yang hebat di antara rugby kita sekarang ni. Kita tengok kejohanan yang masuk yang nu, kita Johan. Masuk yang nu, kita juara. Yeah. Sukma untuk 20 tahun dah tak pernah kita dapat pegang.
2: Masuk final.
0: Masuk final. Yeah. Bukan kata tak pegang pingat. Masuk final kan.
2: Tak pernah menang.
0: Tak pernah.
2: Paling top 206 lah.
0: 206.
2: Jadi naib Johan.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian rezeki kita banyaknya nombor 3.
0: Okay.
2: Dan juga ada di peringkat kumpulan. Tetapi mm-hmm. alhamdulillah tahun ni Allah memberikan kejayaan yang banyak kepada tim Kedah.
0: Mm-hmm.
2: Di peringkat MSSM, di peringkat NRDP. Ay. Dan yang terbaru di peringkat Sukma.
0: Ah.
2: Jadi saya rasa hak ni bukan usaha sebuah pihak sajalah.
0: Ya.
2: Kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri, mm-hmm. Majlisukan Negeri, coaches,
0: mm-hmm.
2: Manager.
0: Ya.
2: Ibu bapa.
0: Mm-hmm.
2: Ibu bapa tu yang penting.
0: Waris-waris lah tu
2: yang waris-waris. Hmm, waris tak bagi main, tak sokong, habis. Tak ada lah anak-anak Kedah yang nak main rugby dah.
0: Tak ada. Kalau tak ada tu tak ada.
2: Tak ada.
0: Yeah. Okey, itu adalah antara semua lah yang menggembling tenaga dan juga usaha kita semua ni untuk membawakan martabat rugby sekarang ni dah terkenal seluruh Malaysia, ya. Alhamdulillah. Okey doktor, apa lagi kita nak kongsikan kepada doktor ke Cik Kemal?
1: Ya, tambahan untuk edisi kali ini kita buat di Kolej Ustaz Abdul Hamid. Kolej ni sendiri pun dah ada tim.
0: Ada tim
1: rugby. Ya, ha. Jadi apa yang kita cuba buat ni adalah kita nak bawa semua penggiat-penggiat rugby di bahagian utara untuk berkumpul di kolej untuk memberi pendedahan kepada bakat-bakat baru,
0: yeah.
1: Yang mana mereka berpulang untuk lihat macam mana profesional rugby main.
0: Yeah.
1: So budak-budak, adik-adik sekolah, so bolehlah ajak mak pak so mai tengok.
0: Ya. Yeah.
1: No.
0: Cikgu-cikgu pun noh.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kita nak tengok profesional main cara macam mana kan. Betul mandi lah. Yang tu yang kita nak kalau bawa ke Johanan ni bukan saja-saja kita nak buat atau ke Johanan. Kita nak yang macam tu kalau bolehnya supaya orang kata apa keinginan kita ni. Kadang setengah tempat tu ada keinginan nak main ni, duk tengok saja kan. Tapi nak sertai tu. Kalau buat masalah lah, mungkin ada waris ataupun nak nombor kita duk dengar ke, siapa yang berminat ke, macam mana kalau kita nak lebih mendalam lagi untuk rugby ni?
2: Rugby kalau ikut dia memang sukan yang dimainkan di peringkat sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Jadi padang-padang sekolah yang ada rugby ni, saya ambil contoh macam di kolej,
0: okay.
2: Di hosbar,
0: mm-hmm.
2: dan 2-3 sekolah lagi yang banyaknya sekolah boarding school lah. Waktu persekolahan memang ada resesi petang, tapi untuk selepas waktu sekolah, cuti sekolah dan sebagainya,
0: mm-hmm.
2: yang tu banyaknya dilaksanakan di padang-padang luar lah. Ada di Padang Jitra,
0: mm-hmm.
2: ada juga di, kita tumpang juga padang kolej juga untuk tim-tim yang klub-klub lain yang nak main ni.
0: Yeah.
2: Jadi kita banyak tumpang sekolah sebab situ dah ada padang,
0: ada
2: dah
0: ada sebagainya,
2: siap semua dah. Turun main saja.
0: Yeah. Ada semua lengkap dah. Okey. Baik, kita nak tahu juga berkenaan dengan perbezaan rugby union dan juga rugby 7S ni lah.
2: Rugby 15 sebelah dengan rugby 7.
0: Ha.
2: Yang first sekali adalah format pertandingan, format game lah.
0: Okay.
2: 15 orang campur dengan players dengan pemain sembilan 22 orang.
0: Mm-hmm.
2: Untuk 7 sebelah ni dalam padang 7 orang, okay. Termasuk dengan reserve 12 orang.
0: Yeah.
2: Waktu dimainkan juga berbeza.
0: Mm-hmm.
2: Kalau yang international dan sebagainya 40 minit rehat dan 40 minit. Sevens ni dia pukul atas semua lebih kurang sama, 7 minit rehat 1 minit and then sama 7 minit lagi.
0: Oh, rehat
2: jadi
0: seminit.
2: Jadi pantas dan cepatnya dimainkan adalah format 7 sebelah.
0: 7 sebelah.
2: 15 sebelah ni siapa yang lawan hantuk lebih kuat dia lagi peluang nak menang lagi tinggi lah. Tak main ni semua besar-besar bagak apa semua ni. Kita halu-halu ni tahan ni boleh tahan lah. Tapi takat beberapa kali boleh tahan kan.
0: Tapi yang shoot tu Jabal Melaka tu ada juga ace. Yang tu yang tu kalau dia pee yang tu nampak jenuh, tahan lah kan. Lonjak sekali. Okey, baik, kita pun sampai sebab pukul 12 lagi kita ada berita. Jadi untuk pengakhiran lah pertemuan kita hari ni sekali lagi, kedua-dua tetamu kita yang ada di sini, orang-orang yang hebat juga bersamaan kita, selaku penasihat Akademi Rugby Darul Aman dan juga pengarah urusan AOR Medical Group juga bersama dengan kita untuk hari ini, Cik Muhammad Akmal Firdaus bin Razuddin. Okey, untuk pengakhiran hari inilah, ini memang akhir betul lah. Kalau tadi akhir TV, ini radio pula.
1: Alright, so kejuaraan ini akan berlangsung pada 26 September 2026 pada hari Sabtu,
0: okay,
1: di Kolej Sultan Abdul Hamid. Jadi tagline untuk event ni adalah hampa masuk padang.
0: Hampa masuk padang.
1: Hampa padang masang. So jemput-jemput mai semua, memeriahkan kejuaraan ini di samping memeriahkan hari keputeraan kebahaduli yang mula Tunku Sultan Kedah Darul Aman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, doktor pula tu.
2: Saya pun harapan yang sama lah, sebab dia jarang-jarang kita buat pertandingan di Lostak ni. Di tempat lain banyak. So bila kita buat ni, kita harapkan parents, adik-adik yang mana yang baru nak berjinak-jinak dalam sekolah rugby ni, mainlah tengok abang-abang ni main rugby. Mainlah kenal-kenal supaya nanti senang mereka nak turun berlatih dan sebagainya.
0: Ya, okey, baik semua. Semestinya kalau anda semua, hampa semua nak turun padang, nak turun tengok untuk kali kejohanan kali ini, kedua-dua orang hebat kita ni akan ada di sana nanti. Ada dua-dua ada no?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Baik, okey, sampai kita jumpa lagi.
2: Jumpa lagi, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, selepas ini kita, insyaAllah kita akan bersama dengan DJ Ezra kembali. Terima kasih penerbit Iskandar Kadir dan juga bersama dengan Khairi Razak dan juga Syukri Ismail. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Sebentar nanti kita nak bersama dengan tetamu, iaitu yang berbahagia Datuk Muhammad Mahathir bin Haji Ibrahim, Timbaran Setiausaha Kerajaan Pengurusan Negeri Kedah, yang mana kita akan kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Kedah 2026. Jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: ni lah.
1: Tahun ni kita akan sambut di dataran Medan Bandar Alostar. Seperti yang sebutkan tadi lah, seawal pagi. Iaitu jam 7 pagi. Sebenarnya kita usia kita daripada seawal sesudah subuh kita dah ada di situ untuk persiapan apa ni, sambutan Pak Arakan, Perbesan dan Pak Arakan.
0: Lepas subuh tu boleh pergi dah.
1: Boleh.
0: Kan acara-acara tanah tu kan.
1: Tunggu.
0: Okey. Jadi orang ramai ni waktu mana orang ramai boleh pergi ni, istiadat perbarisan ni?
1: Seperti sebutkan tadi lah kan, seawal 6.30 pagi
0: boleh pergi dah nak?
1: Boleh pergi dah. Jadi kehadiran lebih awal sebelum jam 7 pagi kita galakkan bagi mendapatkan tempat yang lebih selesa serta memudahkan pergerakan. Sebab kawasan dia di depan macam tadi tu dia agak tak open luas. Jadi kita galakkan datang awal. So walaupun dia boleh duduk di sepanjang jalan daripada Pekan Cina tu, Pekan Melayu, Pekan Cina, sampailah ke sepanjang jalan sampai ke Stadium Darul Aman,
0: sampai ke sana lah,
1: sampai ke museum sana, sampai ke Aman Central, semua apa ni, Menara Alostar. Sepanjang jalan itu akan dipenuhi oleh penonton-penonton lah. Sebab padahal kita akan melalui jalan tersebut.
0: Jadi dari pukul berapa sampai pukul berapa dah tu untuk perarakan tu?
1: Kita jangka daripada 7.30 pagi dan akan berakhir pada jam 12.30 tengah hari lah.
0: Okey. Jadi untuk perarakan mungkin penglibatan kontijen, berapa bilangan kontijen tu masa nak sertai perbarisan tahun ni Datuk?
1: Sebanyak 96 kontijen akan terlibat dalam perbarisan pada tahun ini. Penyertaan ini merangkumi pelbagai segmen masyarakat termasuk agensi kerajaan, pihak usaha tempatan, badan berkanun, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan, institusi pendidikan serta pasukan penceragam dari sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Kepelbagaian penyertaan ini mencerminkan semangat perpaduan dan patriotisme yang sangat tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia. Setiap kontinjen bukan sahaja membawa identiti tersendiri tapi juga menggambarkan peranan penting mereka dalam pembangunan negara. Contohnya Angkatan Tentera Malaysia ATM akan mengetengahkan aset pertahanan negara yang menjadi tonggak keselamatan tanah air. Manakala kontinjen sekolah pula akan menampilkan semangat generasi muda melalui persembahan bertenaga, pasukan penceragam serta pasukan badan beruniform. Dan saya yakin semua yang sempurna kontinjen yang menyertai perakan pada tahun ini adalah semua pasukan-pasukan ataupun kontinjen yang bersemangat lah,
0: yang berpengalaman, bersemangat. Semangat pun semangat lah, no? 96 kontinjen semua, no? Jadi macam tahun-tahun sebelum ni lah Datuk, no? Selalunya dapat ada pertandingan lah kan untuk perarakan ni. Mungkin Datuk boleh kongsi lah kategori pertandingan yang bakal dipertandingkan nanti.
1: Untuk maklumat semua, terdapat 8 kategori utama. Dari jumlah tersebut, 6 kategori disenaraikan sebagai kategori yang dipertandingkan. Manakala 2 kategori yang lagi adalah kategori yang tidak dipertandingkan. Bagi kategori yang dipertandingkan, kontinjen diberikan kepada 6 kumpulan. Kumpulan pertama, kerajaan. Kedua, pihak pusat tempatan, PBT, badan berkanun dan swasta. Ketiga, persatuan, NGO, pertubuhan dan kelab. Keempat, badan beruniform, institusi pendidikan, iaitu sekolah, kolej, IPTA dan IPTS. Dan kelima, penceragam sekolah menengah. Keenam, penceragam sekolah rendah. Manakala kategori yang tidak bertandingkan melibatkan 2 kumpulan iaitu badan beruniform kerajaan. Kontinjen pertunjukan termasuk persembahan kenderaan klasik dan jentera agensi. Jadi badan beruniform kerajaan ni contohnya poli, askar, kalau mereka bertanding mereka lepa. Memang kan, tu tugas mereka.
0: Hari duduk
1: hari duduk kawat kan. Yang lain-lain tu, yang tadi yang bertanding tu, tu. Tapi walaupun pun kita mengharapkan kontinjen-kontinjen yang ambil bahagian tu bersungguh-sungguh lah kan. Bukan soal menang atau kalah. Tapi yang paling penting adalah penyertaan dan menunjukkan semangat kecintaan kita kepada negara sempena sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Jadi bagi kontinjen yang mengambil bahagian dalam kategori pertandingan, penilaian akan dilaksanakan berdasarkan kepada beberapa aspek utama, iaitu kekemasan formasi barisan, maksudnya kawat sama, seragam, formasi cantik, kemudian aktiviti dalam persembahan, penyampaian mesej kemerdekaan yang jelas serta bermakna, dan pemakaian yang menepati tema sambutan pada tahun ini. Justru dengan penyertaan yang begitu ramai, pihak penganjur yakin bahawa acara perakan tahun ini akan berlangsung dengan lebih meriah dan penuh dengan semangat patriotik seiring dengan aspirasi Hari Kebangsaan ke-69.
0: Masuk bertanding tak semestinya menang kalah, no? tak payah duk kira lah menang kalah tu, no?
1: Yeah.
0: Yang penting penglibatan tu kita nak. Semangat tu, no? Jadi kita nak berhenti rehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM. Kita masih lagi bersama dengan Datuk Muhammad Mahathir Ibrahim. Baik Datuk, saya difahamkan ada kelainan lah yang bakal ditonjolkan oleh pihak kerajaan negeri lah sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun ni. Mungkin boleh Datuk kongsi sikit?
1: Okey, dia sebenarnya tahun ni sebenarnya dengan sambutan istiadat perbebasan dan perakan pada tahun ini. Pameran aset ketenteraan turut diadakan di lokasi yang sama. Orang ramai berpeluang melihat dengan lebih dekat pelbagai aset ketenteraan di negeri Kedah, termasuk 4 buah kenderaan pengangkut tempur infanteri Gempita yang dibangunkan oleh syarikat pertahanan tempatan DevTech. Selain itu, terdapat sebanyak 8 buah kenderaan jenis B juga akan dipamerkan, terdiri daripada 2 buah cendana auto FFR, 3 buah kenderaan pembawa senjata KPS dan 3 buah kenderaan pembawa motor KPM. Selain daripada itu, pameran aset ketenteraan, promosi askar watannya serta pameran senjata kecil turut diadakan untuk tontonan umum. Pameran ini akan berlangsung selama 2 hari, iaitu pada Ahad 30 Ogos yang bermula jam 8 pagi hingga 12 malam, dan Isnin 31 Ogos yang bermula jam 8 pagi hingga 4 petang. Dan untuk meluman Puan Syariza juga, pada tahun ini juga acara sambutan akan dimudahkan dengan acara terbang lintas hormat. Sempena sambutan pada tahun ini, acara tersebut akan melibatkan aset latihan udara Angkatan Tentera Malaysia, iaitu 3 buah pesawat Pilatus PC-7 dari Inspan 1 serta 2 buah pesawat EC-120B dari Inspan 2 yang berbekalan di Kolej Tentera Udara Alustar. Selain itu, orang ramai juga berpeluang menyaksikan pertunjukan sukan bermotor udara oleh Kelab Paramotor Tsunami Kedah. Oleh itu, ketiga-tiga pertunjukan ini dijangka menjadi antara tarikan utama sambutan pada tahun ini kerana memberi peluang kepada masyarakat negeri Darul Aman untuk melihat secara lebih dekat kehebatan ATM dalam aspek keupayaan pertahanan negara. Saya ingin melalu-lalukan keadaan orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan sambutan penuh bersejarah ini, di samping memberikan sokongan kepada pasukan yang terlibat serta menyemarakkan lagi semangat kecintaan kepada negeri dan tanah air kita. Semua program ataupun acara pameran ini akan berlangsung di dataran Mendah Bandar. Kawasan itu luas, jadi boleh berlegar-legar boleh tengok pameran di kawasan
0: jadi
1: tersebut.
0: Jadi kena pergi lah Datuk. Kalau nak Datuk nak cerita semua, memang tak boleh nampak kan. Dia kena pergi baru kita nampak.
1: Bawa anak-anak lah, anak-anak yang terujar sangat nak melihat aset-aset ketenteraan ni.
0: Jadi untuk macam sebelum ni lah kan, sambutan sebelum ni, mungkin boleh Datuk kongsi sikit lah penutupan jalan oleh PDRM ni.
1: Kita akan bersebenar dengan Raptai, kita akan ada Raptai dan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Pihak menganjur dengan ini memaklumkan bahawa beberapa jalan utama di sekitar pusat bandar Alostar akan ditutup sementara bagi semua jenis kenderaan. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran perjalanan majlis serta keselamatan semua pihak yang hadir. Jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut. Lebuh Raya Darul Aman bermula dari lampu isyarat Mahkamah Lama hingga ke lampu isyarat Balai Seni, berhadapan Masjid Zahir dan Dataran Mendah Bandar. Penutupan jalan ini akan dilaksanakan mengikut jadual seperti berikut. Untuk persiapan tempat, Khamis hari ini 27 Ogos 2026, 10 malam hingga 11.59 minit malam. Malam inilah. Dan Jumaat 28 Ogos 12.30 malam hingga 9 pagi. Ini bertujuan untuk persiapan tempat sambutan Ambang Merdeka. Seterusnya, Raptai Teknikal Sabtu 29 Ogos 2026, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 10 malam hingga 11.59 minit malam pada Sabtu 29 Ogos. Untuk Raptai penuh dan persiapan akhir, Ahad 30 Ogos 2026, 12 tengah hari, 12 tengah malam hingga 1 tengah hari, dan 10 malam hingga 11.59 minit malam. Dan untuk hari sambutan sebenar, 31 Ogos 2026, 12 tengah malam hingga jam 4 petang. Okey, bagi Raptai penuh pada 30 Ogos 2026 dan hari sambutan sebenar pada 31 Ogos 2026, penutupan akan melibatkan laluan-laluan berikut. Jalan Lebuh Raya Darul Aman dari lampu isyarat Bunga Tanjung ke Aman Sentral, dari Aman Sentral ke Jalan Istana Kuning serta ada Jalan Istana Kuning ke Bunga Tanjung, dan juga lampu isyarat Banho. Penutupan jalan-jalan ini akan bermula pada rataian penuh dalam sempena akhir Sabtu 30 Ogos 2026 6 pagi hingga 1 tengah hari dan hari sambutan sebenar Ahad 31 Ogos 6 pagi hingga 2 petang. Semua maklumat semasa mengenai arahan penutupan jalan boleh diperolehi melalui media sosial rasmi Polis Negeri Kedah dan juga Wata Kedah. Dan saya nasihatkan semua rakyat di Kedah, terutamanya warga Bandar Alustar, untuk alert dengan pengumuman yang saya sebutkan tadi dan juga alert dengan media sosial Polis Diraja Malaysia.
0: Ya.
1: Polis Kedah lah. Jadi untuk kemudahan para pengunjung, tempat letak kenderaan awam juga disediakan di kawasan berikut. Belakang Masjid Zahir dan sepanjang jalan Kampung Perak, sekitar bangunan UMNO dan Kedah Supermarket dan sepanjang jalan Tuku Ibrahim. Jadi saya pohonlah kerjasama semua pihak mematuhi jadual penutupan jalan ini dan memberi sokongan bersama kepada kelancaran majlis serta memeriahkan sambutan pada tahun ini.
0: Jadi Datuk, masa pun tak mengizinkan kita untuk meneruskan lagi. Mungkin ada akhir kata daripada Datuk lah untuk orang ramai.
1: Akhir kata, saya menjemput seluruh rakyat Kedah untuk hadir dan meluangkan masa untuk menyaksikan sambutan Ambang Merdeka dan juga Istilah Pembarisan pada 31 Ogos tahun ini. Dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan amat bermakna, bukan saja sebagai tanda sokongan kepada para kontinjen yang telah bertugas lumus membuat persiapan, tapi juga dapat menyemai semangat patriotisme di kalangan kita. Detik bersejarah ini saya rasa wajar dikongsi bersama generasi muda agar rasa cinta akan tanah air terus tubuh dan dalam jiwa mereka.
0: Ya.
1: Dan saya juga nak mengajaklah seluruh rakyat untuk sekali lagi ingatkan untuk mengibarkan jalur gemilang dan pasanglah jalur gemilang dengan betul.
0: Ya.
1: Dan di samping itu juga saya nak minta lah tentang kebersihan. Jagalah kebersihan sepanjang acara berlangsung. Tolong jangan buang sampah merata-rata. Kalau sampah yang kecil-kecil itu, letakkan dalam poket untuk dibuang tempat yang betul.
0: Tak pun bawa plastik bag
1: sendiri. Bawa plastik bag sendiri.
0: Bagi anak-anak nak makan, senang buang sampah dalam
1: ya,
0: tu.
1: Ya,
0: jadi kita nak ucapkan terima kasih lah kepada yang bahagia Datuk Muhammad Mahazi bin Haji Ibrahim, di mana setiap surat kerajaan pengurusan Negeri Kedah untuk perkongsian kita tengah hari ini. InsyaAllah kita menyerulah untuk semua rakyat Negeri Kedah untuk hadir ramai-ramai untuk sama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Kedah Darul Aman untuk tahun ini, Datuk.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Datuk. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ATM Kedah.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
2: Saya Nick Freestyler. Bila tengok bendera kita Jalur Gemilang berkibar, rasa lain macam je. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia. Kita mungkin tak boleh buat benda besar untuk negara, tapi cukup dengan jaga keamanan, hormat orang lain dan buat yang terbaik untuk negara.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.
4: Seorang yang ingin menjadi orang yang hebat, ya, perlu mengikuti orang yang hebat. Seorang yang ingin jadi seorang yang berdisiplin, maka perlu mengikuti seorang yang berdisiplin. Maka yang paling hebat dan yang paling disiplin, yang paling akhlaknya paling mulia adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau sekecil sunnah, seperti cara makan, cara tidur, cara duduk dan seumpama dengannya, adalah kita mengambil panduannya daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
5: Memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.

0: dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
3: Kedah FM Mesra Harmoni, selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimah yang telah pun masuk waktunya pada pukul 1.22 minit tengah hari sebentar tadi. Okey, selamat menjamu selera untuk anda. Semoga apa yang direzekikan untuk kita hari ini sentiasa melimpah ruah sehingga ke penghujung usia kita. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Nidaul Islam.
1: Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi SAW. Bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, Masya Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok, kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah SAW. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah SAW. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insyaAllah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang. Naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Madlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
3: Terima kasih warga utara. Terus mendengarkan Kedah FM.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
5: Jom Interaktif 10.2 agar kita rancak serata-rata.
4: Kedah FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di Kedah FM. Baiklah, untuk anda yang suka minum minuman yang manis, ambil makanan yang manis-manis, kita boleh cegah sebenarnya pengambilan gula untuk kita elak diabetes. Okay? Diabetes ni boleh kita cegah dan boleh dikawal. Jadi kita kurangkanlah risiko diabetes dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kita tingkatkan aktiviti fizikal, kurangkan pengambilan gula dalam makanan dan juga minuman harian kita. Tingkatkan pengambilan serat melalui buah-buahan dan juga sayur-sayuran serta hindari rokok dan juga alkohol. Okey, satu sudu teh dah mencukupi. Kurang lebih baik, tiada terbaik. Okey, jom kita sama-sama kawal pengambilan gula untuk kita elak diabetes dengan kita ambil banyak makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran, amalkan gaya hidup aktif dalam bersenam, sentiasa kita pantau BMI kita, hindari rokok dan juga alkohol, dapatkan bantuan untuk mengubah gaya hidup anda, dapatkan khidmat nasihat mereka yang pakar, dan fahami faktor risiko pada diri kita dan juga sentiasa lakukan saringan diabetes secara rutin. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik-baik untuk kita teruskan kehidupan kita bersama dengan ahli keluarga tersayang. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Kedah FM, Mesra Harmoni. Terima kasih Pak Luman Bukit Kuang, Kak Natra Sanglang, Mak Titun Kampung Tuba, Kak Habsah Desa Kedanaga Lilit, Kak Ros Taman Sri Nyo Jitra, Kak Mah KMK, semualah yang sedang bersama dengan Kedah FM ketika ini. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Untuk hari ini, bahagian yang pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Datuk Syed Ahmad Faisal Haji Omar, bertajuk pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua petang nanti juga anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Mizi akan bersama dengan anda menerusi segmen yang ketiga Relax 26 #layan. Jadi mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda. Mohon undur diri, insya-Allah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Terima kasih Khairuddin Razak dan juga Syukri Ismail bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Semoga setiap lukisan plan dan reka bentuk yang kami hasilkan hari ini membawa kepada pembangunan negara yang lebih gemilang esok. Dari bidang teknologi pembinaan, kami berazam untuk terus membina bukan sekadar bangunan tetapi juga masa depan Malaysia yang lebih maju. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69 dari saya, pelajar TVET, College Vocational Alor Star.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wal'udwan illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan pencinta ilmu, semoga semuanya dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesihatan, nikmat lapang waktu kita dapat bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat ni dapat kita beramal sebagai modal untuk mengumpul pahala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, buat satu tajuk berkaitan dengan adab. Berkaitan dengan adab. Tajuk kita salam. Salam. S-A-L-A-M dalam bahasa Arab ni assalam. Alif lam sin lam alif min. Salam. Salam. Maksud salam ni iaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksud salam yang saya akan bicarakan. Yang pertama, kita lihat kelebihan memberi salam dan menjawab salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Surah An-Nur ayat 61. Maksud dia, apabila kamu masuk dalam rumah, rumah kita, rumah siapalah, maka berilah salam. Berilah salam sebagai cara penghormatan yang diajarkan oleh Allah, serta diberkati lagi banyak kebaikan. Jadi kita masuk dalam ayat ni disebut rumah lah, tapi tak semesti rumah lah. Dalam bangunan, yang penting kita masuk dalam premis, tapi kebanyakan kita masuk dalam rumah lah. Okay. Ayat yang kedua, wa iza huyitum bitahiyyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Surah An-Nisa ayat 86. Dan apabila kamu diberikan ucapan penghormatan, maka jawablah ucapan penghormatan itu dengan yang lebih baik atau sekurang-kurangnya sama. Di sini maksud ucapan penghormatan itu assalamualaikum lah. Kalau kamu diucapkan ucapan penghormatan, jawab yang lebih baik. Jawab yang lebih baik. Itu dua ayat yang berkaitan. Ayat yang pertama berkaitan dengan suruhan memberi salam. Ayat yang pertama suruhan memberi salam, dan yang kedua suruhan menjawab salam. Itu dalilah. Dalam satu hadis, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khair? Qala tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini, satu orang lelaki tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, Islam bagaimanakah yang lebih baik? Ciri-ciri Islam yang bagaimanakah yang lebih baik? Maka jawab Nabi, yang pertama, tut'imu at'am. Islam kamu tu jadi baik kalau kamu rajin jamu orang makan. Kalau kamu rajin jamu orang makan. Hari yang disunatkan jamu orang makan antaranya hari Jumaat. Hari Jumaat. Jadi kita kalau ada rezeki lebih-lebih ni, kalau nak kebajikan, nak pahala yang banyak, pahala Allah Ta'ala bagi dan mendekatkan hubungan dengan manusia, maka kita rajin jamu orang makan. Jamu orang makan ni boleh diaplikasikan dalam berbagai-bagai bentuk. Yang pertama, kita buat kenduri. Kenduri yang nama pelbagai. Kenduri kahwin, kenduri masuk jawi, kenduri akikah, kenduri korban, kenduri masuk rumah, kenduri khutam Quran, macam-macam jenis kenduri. Maka kita jemu orang makan. Kadang-kadang kita jemu orang makan ni macam malam-malam Jumaat orang baca sini masjid tu, kita pi bubuh lah, apa nama, nasi ke apa dan seumpamanya di pagi Jumaat, kuliah subuh. Jadi kita boleh jemu orang makan dalam berbagai-bagai bentuk.
Kita buat kenuri, kita belanja kawan makan, kita hantar makanan pergi rumah dia. Kita tengok orang makan di kedai, kita pi bayar. Kita pi bayar. Tu bentuk-bentuk kita buat kenuri. Maka menjadikan Islam kita tu terbaik, Nabi kata. Maka tawaran ini dia terbuka untuk semua orang Islam. Tanpa dihadkan kepada orang kaya sahaja. Orang miskin pun boleh jemur orang makan. Kadang-kadang orang kaya haram tak pernah jemur orang makan. Orang miskin duduk jemur. Orang kaya ada, kadang-kadang dia kerja makan kenuri lah. Dia kerja makan kenuri, kenuri tak nak buat. Rumah besar tak tengok. Orang miskin pula, rumah halui. Tapi kerja buat kenuri. Sampai orang pergi rumah dia, orang miskin ni. Dia nama Ad. Yang kerja buat kenuri, rumah tak besar mana pun. Ad jawab, pasal duduk kerja buat kenuri tu, tak ada buat rumah. Tu kira kemah ya. Ad pula kaya. Ad miskin, Ad kaya. Tak nak buat kenuri, duduk kerja makan kenuri. Rumah besar. Orang kata, Ad, hang ni kenuri tak nak buat, duduk kerja makan kenuri. Rumah besar saja. Dia kata, kalau buat kenuri, tak boleh buat rumah besar. Dia jadi bangsa tu. Dia tak tahu kata rezeki ni Tuhan bagi. Kemudian yang kedua, Islam yang terbaik itu Nabi kata, wa taqra'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kamu sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Kita kalau orang kenal memang kita ada bagi salam. Assalamualaikum. Pada orang yang tak kenal belum tentu. Tapi dalam hidup kita memang kadang-kadang kita orang tak kenal tak bagi. Tak masuk bangunan dan seumpamanya. Tapi nak bagi kata asal jumpa orang hang kenal ke tak kenal bagi bagi salam. Itu yang terbaik. Jadikan Islam kita yang terbaik. Dalam satu hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol khalaqallahu Adama tuluhu 60 zira'an falamma khalaqahu qala lahu izhab فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله حديث البخاري مسلم لم حديثني نبي kata الله تعالى menciptakan Adam tingginya 70 hasta. Allah menciptakan Adam, tingginya Adam ni 70 hasta. Tinggi tak tu Adam? 70 hasta agak-agak tinggi mana? Ni hasta ni. Daripada ujung jari ni sampai siku, dia panggil satu hasta. 7 hasta ni, kalau ketinggian kita, lebih kurang 6 hasta. Lebih kurang lah. Ada setengah, 4 setengah. Ya. 4 setengah, ada yang 5 setengah, ada 7. Kita ambil cara hitung panjang, tinggi kita ni, umat Nabi Muhammad SAW, lebih kurang 6 hasta. Sekejap Mak Long balik lagi suruh Pak Long sukat. Menerak tu sukat. Oh, dia tak betul 6 star tu. Alah. Tinggi kita lebih kurang 6 star. Tapi kalau tak sampai pun 5.5 tu lah. Tapi saya ambil cara hitung panjang lah. Tinggi kita ni 60 hasta. 6 hasta. Tinggi kita. Tinggi tu Adam 60 hasta. Makna dia ketinggian tu Adam tu 10 kali tinggi kita. 10 kali tinggi kita. Mana kalau saya berdiri 6 star lah. Siapa yang berdiri atas dia, jadi 12. Ada orang berdiri atas tu, jadi 18. Dia kena sampai 10 orang. Tindan-tindan tu, itu yang lu orang tak pokok nyok. Pokok nyok. 60 hasta. Tinggi tak agak? Tinggi tak? Tinggi. Bila tinggi tu ada 60 hasta, agak-agak badan dia besar lah. Badan dia takkan besar kita. Kalau tinggi 60 hasta, badan besar kita, jadi pokok temucut. Kau muncul angin tiup derai pi. Jadi kalau tinggi dia digandakan 10 kali tinggi kita, maka badan dia dibesarkan 10 kali ya. Faham tak? Tu Adam. Habis. Falamma qalaqahu qala lahu. Setelah Allah Taala sempurnakan penciptaan Adam, Adam pun dah sempurna, jadi Allah tiupkan roh, dia boleh menyawa, boleh bercakap. Allah kata kepada tu Adam. Allah kata kepada Adam. Ni Hawa tak ada lagi. Hawa tak ada lagi. Allah kata, izhab fasallim ala ulaikan nafari minal malaikati julusan. Pergilah kamu kepada kumpulan malaikat itu. Mana Allah Ta'ala buat malaikat dulu. Sebelum Allah Ta'ala buat Adam. Pergilah kamu, wahai Adam, kepada kumpulan malaikat itu. Maka berikan salam kepada mereka. Allah ajak Nabi Adam ni, pi bagi salam ke malaikat. Fastami' ma yuhyunaka bih,
Lepas itu kamu dengarlah macam mana mereka menghormati kamu. Ha, dengar macam mana mereka nak hormat kamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatik. Sesungguhnya ucapan malaikat tu adalah ucapan penghormatan untuk kamu dan untuk umat kamu, untuk anak cucu kamu, untuk keturunan kamu. Faqala, maka Nabi Adam pun pi kepada malaikat-malaikat yang ramai tu. Dia kata assalamualaikum. Ha, jadi orang yang mula beri salam sebenarnya malaikat. Nabi Adam kata kat malaikat assalamualaikum. Faqalu, maka malaikat pun jawab. Malaikat ni ramai, bukan satu. Ha, malaikat yang ramai tu menjawab assalamualaikum warahmatullahi. Depa jawab assalamualaikum warahmatullahi. Fazaduhu warahmatullahi. Depa tambah warahmatullahi. Nabi Adam kata assalamualaikum, depa jawab assalamualaikum warahmatullahi. Ini nak cerita sejarah bagi salam. Sejarah bagi salam. Dalam hadis yang lain, wa anil Barra'i bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in bi'iyadatil marid wattiba'il janaiz watashmitil atis wa nasrid da'if wa'unil mazlum wa ibsha'is salam wa ibraril qasam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ni Nabi kata Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu dia kata Rasulullah suruh kami buat tujuh perkara. Rasulullah suruh kami buat tujuh perkara. Suruh kami itu sekali yang kita lah, sebab hadis bukan untuk sahabat saya, untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah suruh kita buat tujuh perkara. Yang pertama bi'iyadatil marid. Rasulullah suruh ziarah orang sakit. Kita kalau dengar orang sakit kita pergi ziarah. Sebab sebagaimana satu ketika kita ziarah orang sakit, maka pada ketika yang lain kita sakit, orang ziarah kita. Dunia ni dia duk bergiliak-giliak. Jadi ziarah orang sakit, kerana dengan ziarah orang sakit tu, yang pertama memberi pengajaran kepada kita, yang kedua meredakan kesakitan orang yang diziarah, menambat silaturahim, doa dan seumpamanya. Yang kedua Nabi suruh kita wattiba'il janaiz, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Bukan ziarah orang mati, ziarah orang mati cerita lain pula. Mengiringi jenazah ke tanah perkuburan, kita iring dia. Itu orang mengiringi penghormatan yang terakhir, mengiring jenazah ke tanah perkuburan. Macam mana cara nak mengiringi jenazah? Cara yang betul mengiringi jenazah, kita jalan dulu, jenazah ikut belakang. Itu cara yang betul. Kita jalan ramai-ramai, jenazah tu ikut belakang, orang usung dia tu. Ha, dia yang paling akhir. Tapi dia jadilah jenazah pilu, depa ikut belakang tu yang lambat sampai, jenazah dia tak tahu jalan. Ha, tu masalah dia. Taklah berdosa tapi tak betul. Jadi biar jadi macam ni sahabat. Kalau kita pi dulu jenazah mai kemudian, ada orang yang ikut belakang tu anggap orang tu dia terlewat. Ha, tu baru betul. Dia tak ada minuman, dia tengok apa? Jenazah dah bergerak dah. Ha, dia belakang tu terlewat. Tapi kalau kita sengaja duduk belakang tu, ha tu tak apa nak betul ya. Tapi tak salah. Ha, tapi tak salah. Kalau jenazah tu boleh kata tak, dia tak boleh beteratu duduk belakang aku. Ha, lebih kurang tu lah. Yang kedua, yang tiga Nabi suruh kita watashmitil atis, jawab orang bersin. Kalau orang bersin dia dah Hashim alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kalau orang yang bersin tu orang perempuan, yarhamukillah. Ha, kenapa tu? Ka tu untuk orang lelaki. Ha, Hashim, dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah. Kalau yang bersin tu orang perempuan, Hashim yarhamukillah. Ha, kalau jantan yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah. Kalau dah kan yarhamukillah. Boleh tak tu? Yang nak mereka punya. Tapi kita jawab ni kalau dia kata lah alhamdulillah. Kalau dia tak kata juga guna. Hashim haram tak kata apa? Kita duduk sengam lah lah. Nak kata yarhamukallah apa, dia tak kata. Kalau Hashim, Hashim, kita jawab Harun. Itu lah nak kata apa. Yang keempat, Nabi suruh wanasril da'if. Nabi suruh kita tolong orang lemah. Kita ni kuat lawan dia, lemah. Satu masa kita kuat, satu masa nanti kita lemah. Ha, orang yang lemah tu satu masa dulu dia kuat. Jadi Nabi suruh kita tolong orang lemah. Kalau orang turun kereta bertongkat, kalau kita ambil sebentar dia ni, kita pergi pegang dia. Ha, lagu tu lah lebih kurang. Pergi cepat jalanan tu. Kalau tuan-tuan pergi tengok orang sakit di hospital Sultanah Bahiyah,
Turun-turun wat tu, kita jalan nak pergi ke kereta kita. Kita ziarah orang sakit lah. Tengok-tengok ada apa nama Tok dengan Tok Wan. Tok Wan baru keluar wat, duduk cek zero dah. Tok tolak. Dua lelaki bini lah. Tok Wan umur 92. Tok Wan umur 92. Tok umur 87. Tok tolak Tok Wan tu. Dua orang lelaki bini je apa. Kita ni orang sihat. Tok Wan 84 kilo. Dalam sakit 84 kilo. Oh yang mereka main. Tapi duduk cek zero dah. Tak boleh jalan. Tok Wan 84 kilo. Tok 48 kilo. Tok 48 kilo. Tolaklah kursi roda. Sampai kiat apa nama. Ontor umur 84. Tolak. Kita tengok-tengok. Allah kesian ke Tok dia tolak Tok Wan. Tok Wan 84 kilo. Tok 48. Tolak. Kita turun-turun tengok. Allah kesian ke Tok dia tolak tak apa-apa jalan. Kita apa nama. Habang Tok. Tok dengan Tok Wan dua. Anak tak main lah. Anak ada dia pemik kereta. Kan nak pemik kereta tu. Tok tolak tu. Pemik kereta. Tak apa. Tok main saya tolak. Kesian ke Tok. Tok jalan lah. Kita tolak Tok Wan tu. Kita orang sihat. Dia orang lemah. Tolak. Tolak elok sampai di bahagian hadapan. Kereta anak dia pun sampai. Kita ambil Tok Wan tu. Bos dalam kereta tu. Okey Tok Wan. Selamat jalan. Maka ubat. Tu bagus. Maka dapat pahala ikut hak Nabi suruh. Tok terima kasih lah anak oi. Terima kasih banyak-banyak lah anak oi. Tolong Tok ni. Sama-sama. Dapat pahala. Jangan bila terima kasih lah anak oi. Tok oi. Tak ada kalimah lagi. Itu tolong ada makna. Okay. Itu yang keempat. Yang kelima. Wa'unil mazlum. Nabi suruh kita tolong orang miskin. Orang kena zalim. Wa'unil mazlum. Nabi suruh kita tolong orang yang kena zalim. Kalau ada orang buat zalim, mesti ada orang kena zalim. Takkan dia buat zalim tu. Aku ni selalu buat zalim ke orang. Ada tak orang kena zalim? Tapi tak ada. Itu tak tahu kan. Kalau ada orang buat zalim, mesti ada orang yang kena zalim. Biasanya orang yang kena zalim, di segi jumlah dia tu, orang yang kena zalim lebih ramai daripada yang buat zalim. Pasal apa? Orang yang buat zalim ni biasanya dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Satu lagi dia tak ada kuasa, tapi dia ada kekuatan. Kezaliman ni kadang-kadang berlaku dengan cara buat orang zalim, tampak, saipak, terayang. Kadang-kadang dia badan tak kuat terang lah, tapi dia guna kuasa, dia pakai pen je. Dia pakai pen, dia boleh tukar orang pergi merata, suka hati dia. Jadi kita ni, kalau kita tengok orang kena zalim, kita kena tolong dia. Kita kena tolong dia. Paling tak ada pun kita doa pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak mampu nak tolong dengan tangan, dengan mulut, paling tak ada, kita doa pada Allah Ta'ala supaya mengangkat kezaliman itu. Allah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda semua masyarakat setia yang mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara. Alhamdulillah, tadi kita telah ikuti Raudah Sakina terbitan Syariza Zainuddin. Itu bahagian pertama, adab dan salam bersama dengan yang bahagia Datuk Syed Faisal Haji Omar. Sebentar tadi, jangan ke mana-mana, terus setia di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara 2.27 minit petang. Menemani misi Relax 26 #layan Kedai FM.

Kedai FM 97.5 hindia Malaysia, negaraku yang tercinta. Bukan negaraku sahaja, negara anda juga sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk anda semua yang cintakan negara Malaysia yang tercinta, ayuh kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu bendera. Satu rumah, satu bendera. Satu bendera, satu rumah. Satu bendera, satu rumah. Satu satu rumah, satu bendera. Dah mesti yang benda satu. Satu rumah, satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, tanah cintakan kita kepada tanah air kita. Okey, baik untuk anda semua juga, jangan ke mana-mana, terus menemani misi Redax 26 hashtag layan hingga 6 petang nanti. Dan 3.15 minit petang nanti kita ada rancangan tajaan yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Kita akan bersama 3.15 minit petang nanti bersama dengan Yang Bahagia Dato' Haji Ahmad Faisal bin Haji Omar untuk segmen zakat kita. 3.15 minit petang hingga 3.45 minit petang nanti. Jangan ke mana-mana, terus setia Kedai FM, mesra moni.

0: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: datang.
1: Aku bingung apa kes apa barang.
0: Paru-paru ibu encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
1: Kejap.

Kena FM 97.5 pilihan terbaik di utara 2.56 minit petang. Jangan pergi mana-mana. Sebab apa? Sebab terus melekat bersama Mizi. Mizi akan bertengah lagu-lagu pilihan yang terbaik. Dan terima kasih juga untuk anda semua yang sedang mendengar Kena FM. Hati-hati bermadu, semoga selamat dalam perjalanan anda, tak kira di mana anda berada ketika ini. Dan Mizi nak bagi tahulah, kan, jika kenderaan anda mengalami masalah, orang kata breakdown lah, kan, kereta rosak tepi jalan bersama, Mizi tengok ada piko adik-adik kan. Adik-adik tengok kerja, ya abang, kerja ni tak ada. Anda sebenarnya perlu menghubungi, kalau anda berada di Borai Plus, 1-800-800-000, ataupun kalau anda berada di mana-mana jalan raya yang biasa ni, kereta rosak dan sebagainya, hubungi talian. Sebab jika anda rotate insurans tu masih hidup, terus hubungi insurans yang anda langgan, contohnya company A ke B ke, hubungi mereka untuk dapatkan perkhidmatan towing untuk bawa anda ke bengkel yang berhampiran. Sebab dalam insurans kita mesti ada, kita ada kena dapat free towing sekurang-kurangnya 150 km, ataupun pada nilai RM300 ada sebagainya, memang ada tertakluk. Jadi hubungi dulu pihak insurans anda dan dapatkan keterangan dalam customer service itu untuk dapatkan maklumat dan dapatkan bantuan. Bantuan tu tak sama sampai 30 minit nanti dia pun hantar towing yang terdekat untuk bantu anda. Itu yang dapat Mizi kongsikan bersama anda. Baik, jom bersama Datuk Ziarah Zee. Datuk dah ni, tiada jodoh antara kita. Kena FM.

0: Nur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Program Zakat dan Umrah dibawakan oleh Zakat Kedah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu untuk hari ini. Kita bersama dengan Yang Berbahagia Dato' Haji Ahmad Faisal bin Haji Omar bersama Zakat, Program Zakat dan Umrah kita pada petang ini. Assalamualaikum Dato'.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat noh?
1: Alhamdulillah.
0: Dan tanpa buang masa kita nak teruskan pada petang ni, iaitu rekod, tajuk kita rekod perniagaan dan zakat. Silakan bagi Datuk.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Halmizi di petang ni ya. Sihat Halmizi ya, noh?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Khususnya pendengar Radio Syakda FM. Semoga semuanya sentiasa dirahmati diberkati Allah Subhanahu wa taala dan bersedia mendengar program zakat dan umrah.
0: Ya.
1: Tajuk kita petang ni mesti rekod perniagaan dan zakat.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, kita nak relate, nak kaitkan dengan zakat tu lah.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau tekak rekod perniagaan betul tak kait dengan zakat, tersarut cakap. Ha,
0: yeah.
1: Tak nak cakap berkaitan zakat. Dia tujuan dia nak bagi bayar zakat.
0: Ya. Yeah.
1: Ha, tu lah abang. Nak bagi bayar zakat. Sebab perniagaan ni adalah salah satu daripada aktiviti yang mewajibkan dia bayar zakat. Ha, tu sebab nak kena catat tu. Baik lah. Kemudian cara pengiraan zakat, kan zakat harta tu ada banyak jenis kan.
0: Yeah.
1: Zakat mai perak, zakat wang simpanan, lepas tu zakat hasil tanaman.
0: Yeah.
1: Zakat apa ternakan.
0: Yeah.
1: Zakat perniagaan. Yeah. Kan dalam banyak-banyak jenis zakat tu.
0: Yeah.
1: Yang paling payah nak kira, yang paling suka nak buat tafsiran adalah zakat perniagaan.
0: Yeah.
1: Dia rumit sikit, Mizi.
0: Yeah, betul.
1: Kalau zakat simpanan tak teruk.
0: Yeah.
1: Kalau zakat apa nama pendapatan taklah seteruk tu. Dia formula dia ringkas-ringkas lah. Tapi zakat perniagaan ni dia renyah sikit. Renyah tu nak kena rekod.
0: Ya, yeah, betul.
1: Supaya esok ending masa nak bayar zakat, zakat biar cara tepat.
0: Yeah.
1: Okey. Perniagaan ni adalah aktiviti yang termasuk dalam kategori yang diwajibkan zakat.
0: Yeah.
1: Tapi tengok jenis perniagaan lah. Kalau dia je nombor ekor tak kena zakat, atau dia je ketum lah, tak kena lah.
0: Yeah.
1: Dia meracun tak kena. Tengok lah aktiviti perniagaan apa kan. Dan aktiviti perniagaan yang diwajibkan zakat tu apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan mengikut hukum syarak.
0: Yeah.
1: Kalau tak cukup syarat,
0: tak perlu lah.
1: Tak perlu bayar zakat lah. Walaupun nama dia berniaga kan.
0: Ya. Okay.
1: Kalau berniaga tak laku, nak bayar zakat apa?
0: Ya no.
1: Buka kedai sehari tentang ni pelanggan main tak? Esok main tak? Leleh kita tengok kedai tutup. Tak laku. Jadi nak bayar zakat apa? Syarat dia tak penuhi. Nisab tak cukup.
0: Kalau dapat ciki pun dia kena ikut nisab dia lah.
1: Kena nisab. Nisab. Tak cukup nisab. Syarat tak cukup.
0: Ya. Okay.
1: Jadi setiap berniaga wajib PK lah. PK bukan pekak ni apa. Mesti PK tu mana cak nak kan.
0: Yeah.
1: Dan perhatiin PK apa dah mengenai syarat-syarat yang berkaitan zakat perniagaan. Tang ni kita fokus pada orang berniaga.
0: Yeah.
1: Dia kena PK, kena cak nak, kena perhatiin syarat-syarat yang mengikat.
0: Yeah.
1: Zakat perniagaan. Pasal apa dia kena PK? Supaya tidak terlepas kewajipan membayar zakat.
0: Yeah.
1: Zakat perniagaan lah. Setelah syarat-syarat yang ditetapkan telah penuh, telah, yeah, dipenuhi. Okay. Dalam ramai-ramai peniaga ni, peniaga ramai mesti.
0: Betul.
1: Dalam ramai-ramai peniaga ada juga yang terlepas atau sekurang-kurangnya terlewat bayar zakat perniagaan. Terlepas tu kerana dia tak cakno. Dalam 2-3 tahun ni peniaga apa dia habang peniaga zakat dia bayar. Kena bayar ke? Dia buat tanya boleh. Oh, saya ingat peniaga kecil-kecil ni tak kena. Dia pasal tak PK lah.
0: Walaupun peniaga goreng pisang.
1: Goreng pisang pun tengok kalau cukup ni sok.
0: Yeah.
1: Minggu lepas saya cerita lah. Minggu lepas bersama dengan Pidaus.
0: Yeah.
1: Cerita pasal peniaga kecil-kecilan ni. Kerana sebahagian daripada peniaga kecil-kecilan juga wajib bayar zakat.
0: Ya. Yeah.
1: Apabila dipenuhi syarat. Kalau miri jual cucuk petang-petang,
0: yeah,
1: tiap-tiap petang jual 3 tandan, kena bayar. Oh.
0: Yeah.
1: Sebab dia akan menghasilkan hasil jualan ratus-ratus.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau dua sikat tak kena bayar lah. Ada orang meninggal cucuk petang-petang dua sikat.
0: Tak ada orang sedih.
1: Tak ada. Dia satu tandan, dua tandan gitu kan.
0: Ya. Yeah.
1: Itu cerita lah. Lepas tu dia bukan cucuk petang, campur cucuk ubi.
0: Yeah.
1: Oh, dia kena campur. Okay, nah. Jadi dalam ramai-ramai peniaga ada yang terlepas. Terlepas bayar zakat.
0: Yeah.
1: Bukan dia tak kena bayar, dia teralik, dia tak tahu. Ataupun sekurang-kurangnya dia terlewat. Pasal dia tak cana. Terlewat, yeah, bayar zakat. Okay. Ataupun dia tak ambil kisah berkaitan kepentingan mengetahui syarat-syarat wajib zakat. Bagi jenis peniagaan yang mereka jalankan. Ada juga peniaga, dia duk fikir peniaga besar-besar.
0: Yeah.
1: Oh, kena bayar zakat. Kalau tekat meniaga pasal malam, meniaga sikit-sikit tak kena. Sedangkan syarat cukup.
0: Yeah.
1: Itu kena cakna. Okay, nah. Kita tengok rekod perniagaan. Rekod perniagaan bermaksud maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perniagaan.
0: Yeah.
1: Urusan perniagaan perlu ada rekod.
0: Yeah.
1: Kalau meniaga tak ada rekod, celaru lah.
0: Celaru.
1: Memang celaru, tak ada rekod. Dia kena ada rekod. Cuma rekod tu ada yang standard lah. Macam syarikat-syarikat besar tu, dia standard lah. Meniaga kecil-kecil ni habis beta tak pun tulis lah dalam
0: buku
1: catatan.
0: Buku 55.
1: Tulis. Hak meniaga 99 kot dia nak buka komputer apa ya. Ada lah catatan. Ya. Jangan harap ingat apa nama. Mesti.
0: Ya.
1: Boleh harap ingat.
0: Tak lupa ingat.
1: Lupa. Oh.
0: Dia kena tulis lah hari ni. Hari dapat sekian. Model berapa.
1: Ha.
0: Dapat sihir berapa. Ha.
1: Jadi paling tidak pun orang meniaga dia kena ada buku catatan lah.
0: Yeah. Ha,
1: buku catatan lah. Jadi jika dikaitkan dengan zakat, ni rekod perniagaan ni lah kan.
0: Yeah.
1: Maka rekod perniagaan dapat membantu dan memudahkan peniaga membuat pengiraan zakat. Ha, kalau dia dah ada rekod, dia nak kira zakat senang.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ha, dan seterusnya dia dapat membayar zakat perniagaan mengikut jumlah atau kadar bayaran yang tepat.
0: Yeah.
1: Sebab ada rekod.
0: Yeah.
1: Kalau tak ada rekod, main teka-teka. Kalau dia ada keazaman nak bayar zakat tapi rekod tak ada, main teka-teka. Bila teka-teka, boleh jadi pengiraan zakat tu tepat, boleh jadi tak tepat. Tapi kebarangkalian tak tepat tu tinggi ya.
0: Kalau lebih tak apa. Aku kurang
1: lah. Tak tepat tu tinggi lah. Pasal, yeah, tak ada catatan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Itu penting. Rekod perniagaan juga bermaksud dokumen. Ini, yeah, canggih lagi lah. Dokumen atau catatan sistematik.
0: Yeah.
1: Ni kalau ni makcik-makcik dia asyik lemak orang tak boleh buat ni. Tak apalah, maksud kena ada lah buku kan. Kalau macam ada premis perniagaan yang hebat tu biasalah, ada dengan kani, ada dengan accountant,
0: ada file
1: tu kemas lah kan. Yeah. Okay. Tak apalah, saya nak cara umum lah. Perniaga kecil, perniaga besar pun dia ada dokumen. Okay. Catatan sistematik mengenai semua urus perniaga.
0: Yeah.
1: Keuangan dan aktiviti operasi perniagaan dari masa ke semasa. Mana masa semasa tu orang panggil harian.
0: Yeah.
1: Harian dia kena rekod. Sebab tu kalau mesti tengok macam orang meniaga besar-besar macam bank, dia dia tutup pintu bank tu, pelanggan yang kena balik, dia akan balik. Betul ni.
0: Yeah.
1: Dia pun duk kira tu hari ni orang masuk simpan duit yang nak buat keluarnya tu. Perniagaan lah tu,
0: nak closing account.
1: Closing account harian.
0: Yeah.
1: Mingguan lagi. Jadi dokumen catatan itu pasal nak kira di hujung tahun bila cukup haul. Dokumen atau catatan rekod itu disimpan dalam file.
0: Yeah.
1: Kalau perniagaan ni kadang-kadang dia file berjenis-jenis. Ini file belian barang, ini, yeah, file jualan, ini file sewaan.
0: Ya.
1: Yeah. Ini file dengan syarikat ni, dia beli barang syarikat ni, dia ikut orang meniaga lah.
0: Yeah.
1: Saya nak abang tak saya akan meniaga. Saya nak beritahu cara umum lah.
0: Yeah.
1: Simpan dalam file atau dalam labuh dalam komputer.
0: Yeah.
1: Senang boleh tahu. Tak ada silap file lah kan. Buka komputer, tekan-tekan, keluar. Syarikat sekian-sekian, hutang dia banyak mana. Dia tak bayar aku banyak mana. Ha, senang. Itu cerita dia. Jadi apa benda yang ada dalam rekod perniagaan. Ha. Jadi benda-benda yang kena ada dalam rekod perniagaan, nombor satu dia kena ada rekod wang tunai. Aliran keluar masuk tu kena ada. Duit dia tak ada lalaci. Mesti meningkat-meningkat kecil-kecil, duit dah dalam lambek tangan lah orang perempuan. Kalau syarikat besar-besar, duit-duit lambek. Tapi dia flow duit tu tahu. Hari ni, okay. Dia kena tengok lah, duit dalam bank ni masuk pasal apa, keluar pasal apa. Kena dah.
0: Yeah.
1: Kena dah tu rekod dia. Rekod dalam bank. Dan ni wang tunai, saat ni wang tunai dalam tu. Tak ada nak masuk bank sebab berniaga lah ni kebanyakan mudah lah pakai QR.
0: Ya, yeah,
1: okay. Tapi ha, cash pun banyak lagi.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Tengok duit dalam. Kemudian rekod bank lah. Dalam rekod bank tu dia tunjuk transaksi duit lah. Transaksi duit tu pergi mana. Duit hak syarikat atau duit peniaga tu, transaksi ada keluar. Keluar pergi mana? Kena ada rekod lah.
0: Ya.
1: Yeah. Keluar mana? Lepas tu dalam account bank ada masuk. Siapa orang masuk? Yeah. Orang bayar hutang lah. Ataupun orang apa? Law orang beli online. Beli online hantar barang lu ke bayar lu?
0: Mesti. Ada banyak dulu ada hantar dulu baru nak bayar.
1: Oh tu lah.
0: Ya.
1: Tengoklah kok mana.
0: Ya ni.
1: Tak mana dia percaya kan. Lah. Okey, baik. Jadi rekod bank tu tunjuk transaksi. Transaksi itu misalnya online lah kan, talian. Kemudian dalam rekod perniagaan tu juga dia ada rekod hutang.
0: Yeah.
1: Rekod hutang ni dia dua.
0: Yeah.
1: Yang pertama, orang berniaga tu dia hutang. Dia beli barang tak pegang duit, hutang. Kadang-kadang dia apa repair itulah kelengkapan-kelengkapan dalam premis perniagaan tu.
0: Yeah.
1: Tak bayar ni rekod hutang. Sebab hutang ni kadang-kadang ada hutang berjadual. Dia tak bayar sekaligus. Bulan ni hutang dengan syarikat ni bayar ni. Bulan ni dia akan dapat di hujung tu. Itu rekod peniaga yang berhutang. Seterusnya, yeah, rekod pelanggan yang berhutang. Orang berniaga mesti bukan semua orang bayar cash.
0: Yeah.
1: Betul?
0: Betul.
1: Sehingga tu macam untuk hospital tu. Tu kan berniaga. Pesakit ada yang keluar tak bayar. Tekar habis lah. Hospital sebesar lah. Ada lah keluar tak bayar.
0: Tak ada.
1: Ha?
0: Tak ada.
1: Saya orang tak tahu.
0: Dia kena bayar tu boleh keluar.
1: Kalau dia mati di hospital, takkan tak pergi bayar balik. Mungkin ada tunggakan tak bayar. Mungkin dia bayar lah separuh kan. Contoh. Contoh lah kan. Okay. Tu jadi apa nama hutang-hutang daripada pelanggan tu kena ada rekod.
0: Ya.
1: Yeah. Ni kita cerita hak mereka tepi-tepi jalan.
0: Yeah.
1: Ada rekod lah. Kadang-kadang mizi mereka ayat nyok.
0: Ya.
1: Yeah. Saya cerita minggu lepas kalau dia nyok sampai sehari 50 biji kena bayar zakat tu. Pasal apa tak kena bayar zakat? Sebiji nyok 5 ringgit kali 50, 250. Kali dengan sebulan dia jual. Kalau sebulan kita 25 hari dia kerja, 5 hari dia cuti. Betul kali dengan 12 bulan.
0: Kalau 150 biji pun dah sehari dah.
1: Ha.
0: 500, 700 setengah sehari.
1: Ha. 150 kok tak larat nak kupas banyak. 50 biji dah lah.
0: 50 biji. Ha. Pun tinggi juga 50
1: tinggi
0: biji.
1: Tinggi lah, kena bayar. Okey, dalam banyak tu, kata lah, setiap hari orang bayar cash. Okay. Tak apalah, QR kah, bayar duit tunai kah. Katalah hari tu kawan tu dia main ambil. Dia contoh kata apa mizi dia nyok kawan mizi dia apa buat benang kat belah jalan Kuala Kedah tu, dia nak jemur ayat nyok pada orang duk, apa ambil padi tu, dia main order. Okey, 50 duit memang duit nanti kau hutang tu bayar minggu depan, kena tulis tu, tu rekod hutang. Tu contoh lah. Kemudian dalam perniagaan tu kena ada rekod jualan.
0: Ya. Yeah.
1: Rekod jualan tu maksud apa nama jual hari ni boleh apa dik? Ana rekod lah. Boleh apa dik? Kemudian rekod belian. Berniaga dia kena ada jual beli mesti.
0: Ya, betul.
1: Ha, kalau kita tak beli nak berniaga apa?
0: Ya.
1: Okey, hari ni contoh macam ni ah. Mesti saya ambil berniaga mudah-mudahan ayat nyok lah.
0: Ya.
1: Mesti nak jual ayat nyok. Ayat nyok ada orang bagi peri ke beli?
0: Belilah.
1: Ha, kena beli ya. Ada dia rekod belian. Sama orang meninggal baju benda pun sama. Takkan baju benda nak pergi pergi seorang dia jual kot.
0: Ya, itu perlu ada rekod.
1: Hal pun kena ada rekod.
0: Sebab okay, kadang QR pula kadang dia nak kata nak bayar RM5 terbayar RM50. Esok dia main tuntut kita tak ada rekod. Susah juga.
1: Ha, betul. Ha, betul. Oh, bukan ada sedekah lah, Pak Imam.
0: Ada tersilap, ada.
1: Ada silap.
0: Ya.
1: Ada, tu tak apa. Dia nak bayar RM5 tekan RM50. Ada nak bayar RM50 tekan RM5.
0: Saya RM16 tertekan RM160.
1: Tu tak apa. Kat orang meninggal dia dengar. Syok kan?
0: Ya.
1: Ni, barang tu RM5.
0: Ya.
1: Barang RM50.
0: Ya.
1: Nak bayar RM50, tekan RM5. Lepas tu, peniaga pula duk kalut. Tunjuk telefon. Okey ni. Ha, okey. Dia pun okey. Lepas tu, tengok. Allah, RM5. Patut kena bayar RM50. Ada tak macam tu?
0: Ada, mungkin terjadi.
1: Ha, mungkin jadi lah. Bahaya juga kira lah.
0: Ya.
1: Ha, tu. Seterusnya dalam rekod perniagaan tu, dia kena ada rekod barang rosak.
0: Ya.
1: Yang tak boleh jual. Esok nak mengira bayar zakat tu.
0: Ya.
1: Barang tu kena reject. Barang yang ada bukan semua elok.
0: Ya.
1: Betul tak? Ha, bawa tak. Okey, kita rehat tak.
0: Okey, baik, kita berehat sebentar sebelum kita sambung lagi dengan bahagia Datuk sebentar saja. Dengan kemana-mana terus setia di Kedah FM.
2: Hai, penin.
3: Awak, Lim.
2: Kos semua naik tanah. Duk besar tu juga.
3: Ni, Lim. Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Traktor, drone, mesin padi, lori tarik padi, sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
2: Petani macam kami ini boleh kena wakaf?
3: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
2: Elok.
4: Maksud dari selawat An-Nur, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian, dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelebihannya.
0: Kedah FM 97.5. Terima kasih kerana masih setia di 97.5. Kita teruskan untuk zakat dan ummah kita pada hari ini mengenai rekod perniagaan dan zakat. Silakan bagi Datuk.
1: Mari kita sambung. Tak sempat saya sebut rekod barang rosak kan.
0: Ya.
1: Esok bila nak kira zakat tu, barang rosak tu kena tolak keluar.
0: Ya.
1: Kalau dia kira juga nak bayar zakat, kira dia sangat baik lah. Itu kaya hebat lah kan.
0: Ya.
1: Barang rosak ni kadang-kadang bukan pasal benda tu koyak apa, barang rosak macam expired tu kira rosak.
0: Ya.
1: Ni mizi dia sardin.
0: Ya.
1: Dalam kedai runcit tu ada macam-macam sardin.
0: Ya.
1: Masa nak kira pipi tengok kira, ada 50 tin sardin expired.
0: Oh, itu tak dijual dah.
1: Takkan kira ya.
0: Rugi lah no.
1: Nak bagi orang mati.
0: Ya, betul.
1: Contoh dah. Dan juga rekod barang-barang yang dapat percuma tanpa dibeli.
0: Ya.
1: Ada peniaga kadang-kadang dia dapat free.
0: Ya.
1: Betul tak? Dia kena rekod lah. Okey, baik. Kemudian kena juga merekodkan tarikh memulakan perniagaan.
0: Ya.
1: Yeah. Satu nak tahu haul. Masa banyak dulu meniaga mula bila tu? Saya tak pasal lah. Ha, tak kacau tu. Saya meniaga bulan 1. Bulan 1 berapa hari bulan? Eh, saya tak ingat. Ha, tu penting rekod. Ha, rekod perniagaan. Okey, dia kalau tidak direkod perniagaan, dia meninggalkan kesan. Kesan dia tak elok. Apa dia ambil? Kesan dia, kalau kita tak ada rekod perniagaan, nombor satu, kemungkinan tak bayar zakat.
0: Ya.
1: Yeah. Ha, tak bayar zakat. Terutama bagi perniagaan bersih kecil. Kecil-kecilan. Pasal bersih kecil ni,

0: Pahala korang mendirikan dia terhutang dengan Allah Ta'ala. Dia bukan terhutang dengan asnah. Sebab bayar zakat tak cukup. Itu kena banyak. Dan yang tiganya, akibat atau kesan tidak merekod perniagaan ni, kemungkinan lewat bayar zakat. Kerana tidak terlalu tepat mulakan perniagaan. Contohnya, kalau rekod aku mula meniaga satu bulan. Oleh kerana dia tak ingat, dah sabut meniaga, tentu dia kira nisab 2 bulan 4. Lewat lah bayar zakat.
1: Lewat
0: 3 bulan. Bila lewat 3 bulan berdosa. Sebab zakat kena bayar on time, kecuali ada keuzuran. Dan yang keempat, kemungkinan ataupun kesan tak ada rekod ni, mungkin bayar zakat tak cukup kerana kegagalan mendapatkan angka-angka penting secara cepat. Angka penting tu hasil jualan. Lepas tu hutang yang orang jangka boleh bayar kat kita. Tu penting tu. Lepas tu nilai barang-barang yang ada dalam stok kita. Tak boleh nak dapat angka tu, menyebabkan bayar kait dengan hamut dia ni main teka-teka. Akhirnya tak cukup. Orang tanya dia agak-agak cukup. Cukup. Mana boleh kira gitu. Dan yang kelimanya, ini lagi parah. Kerana tiada rekod perniagaan, menyebabkan peniaga tu menghadapi kebuntuan dalam membuat pengiraan zakat kerana tiada catatan jelas barang-barang yang terjual, aliran keluar masuk wang yang tidak teratur, dan catatan perihal hutang yang tidak lengkap. Payah dah nak kira bila tak ada tu.
1: Payah.
0: Dia kira ni jualan berapa tak tahu tu. Itu orang hutang bayar. Orang bayar lah, tapi dia bayar berapa tak ada rekod. Tak pening. Itu masalah dah. Tu saya nasihat apa peniaga-peniaga tu supaya merekod perniagaan. Okey. Dia punya kebaikan dia pula. Kebaikan rekod perniagaan ni, nombor satu, mengetahui aliran keluar masuk wang melalui operasi perniagaan. Dia ni bos besar tak perlu kalut. Kalau meniaga besar-besar dia tak perlu kalut. Kalau meniaga kecil-kecil dia kena kalut. Bos besar nanti akan ni dia abang dia. Bos, hari ni jualan 14,000. Alright dia lah. Okay, barang belian hari ni, contoh orang meniaga kedai restoran Tom Yam kata abis ya. Dia nanti apa tokai besar ni duduk ni ya. Nanti orang duduk kira ikon kita malam ni jualan daripada start meniaga pukul 4 sampai pukul 3 pagi, jualan boleh dapat 12,000. Kata api lah. Nak bayar zakat. Okey, hari ini barang mentah kita beli, dia beli, takkan nak jual ayat liuk. Beli ikan udang tu, belian duk ada 6,000. Kata api lu, tu rekod penting. Dia senang nak kira, dia tahu aliran. Yang keduanya kebaikannya, sekiranya wang disimpan dalam bank bercampur dengan sumbut selain perniagaan, maka dapat dibezakan wang terhasil daripada aktiviti perniagaan dan wang yang terkumpul dari sumbut lain. Tapi kalau company besar-besar, akaun tu untuk meniaga, macam Mizi meniaga lah pribadi. Mizi takkan nak buka akaun punya, akaun satu tu. Dalam akaun tu, hak tu lah duit mak mentua bagi, hak tu duit sewa belang, hak tu apa duit meniaga, hak tu kadang kita kerja, kerjaan ni ada meniaga sebenarnya. Semua buh lah akaun tu. Kalau tak ada rekod, mesti boleh tahu hak mana duit meniaga.
1: Tak tahu.
0: Mana boleh tahu. Akaun bank Islam, akaun yang sama. Ni duit apa bulan-bulan apa nama anak, kalau orang yang ada anak-anak duk kerja, anak bagi duit bulan-bulan duk dalam tu juga. Lepas tu hak pencin pun menegar, ni pencin bulanan masuk tahun ni. Lepas tu ada lah sekelas-sekelas siapa bagi duit. Lepas tu duit menegar, duit macam-macam, pening ke tu. Tak ada rekod kan? Okay. Yang ketiga, kebaikan rekod ni dapat dikesan wang hutang hasil jualan dan wang daripada pembayar hutang. Boleh tahu siapa bayar hutang, siapa hutang tak bayar, pasal ada rekod. Okey. Yang keempat, memudahkan kerja-kerja pengiraan zakat. Tu memang lah. Hujung tahun nak kira pengiraan zakat sangat senang. Yang kelima, mestikan pengiraan zakat betul dan tepat. Tadi mudah-mudah tu mana ambil file kira senang lah, tak pening. Lepas tu dapat penemuan dia ketepatan kiraan. Dan yang keenam, memastikan zakat dapat dibayar tepat pada haul. Ini rekod mula perniagaan tu bila. Jadi

0: Kata dalam negara satu bulan tahun lepas, satu bulan tahun ni bayang. Orang tak eh, awal bayang, eh tak awal, cukup setahun, cukup haul. Ha, tu contoh dia. Okey, dia peringkat-peringkat rekod perniagaan ni, saya cerita cah laju-laju lah kan. Kita nak rekod bila, Mizi? Orang berniaga.
1: Habis berniaga tu.
0: Ha, habis berniaga tu lah.
1: Tak, masa orang beli tu tulis-tulis yang mana kita...
0: Ha, ha, betul lah, betul lah, habis berniaga lah. Jadi saya bahagi lagu ni lah senang. Dia ada empat.
1: Yeah.
0: Dia ada empat peringkat masalah. Yang pertama rekod harian. Habis berniaga tak kau ke bawah. Ada orang habis berniaga pukul 4 pagi. Betul? Yeah. Itu berniaga kena makan. Mana-mana. Ada orang berniaga habis pukul 7 petang. Macam orang kerja workshop probit kereta. Ada kedai probit kereta buka sampai malam.
1: Ada juga.
0: Tapi tak banyak.
1: Jarang-jarang lah. Payah.
0: Pukul 6 tutup lah.
1: Yeah. Ha, okay.
0: Pukul 6 tutup tapi pekerja mekanik balik. Tokai tak balik.
1: Yeah.
0: Nak rekod. Okay, ha? Jadi rekod harian. Satu. Kalau orang berniaga pagi-pagi ni, peniaga jalanan, si lemak pagi-pagi tu lah.
1: Yeah.
0: Dia boleh rekod pukul apa? Pukul 12 boleh lah.
1: 12.
0: Ha, pukul 12 boleh rekod lah. Tu dia panggil rekod harian. Ada catatan. Catatan yang saya buat dia lah. Ada, kalau ada belian ke ada jualan, semua cetik. Yang kedua rekod mingguan. Sebagai contoh, Mizi. Yeah. Kalau mingguan tu dia dapat jumlah besar dalam seminggu.
1: Yeah.
0: Sebab harian dia jumlah tak sama.
1: Yeah.
0: Hari ni jual barang RM200, esok boleh jadi RM300.
1: Betul.
0: Hari Selasa boleh jadi RM500, hari Rabu boleh jadi RM4. Hujan turun.
1: Yeah.
0: Ha, nah. Kemudian dia akan pergi kepada apa nama rekod bulanan.
1: Yeah.
0: Bulan, lepas bulanan dia pergi pada tahunan. Dia dapat peringkat.
1: Yeah.
0: Ha, 4 peringkat. Jadi cara dia macam ni lah. Saya sebut cara laju lah. Harian kira berapa duit, kira berapa duit apa semua. Apa dia tu? Kalau ada belian, ada jualan berapa tu. Kalau hutang pelanggan pun ada. Kalau kita pun ada. Kalau tak ada, tak ada tulis ya. Harian. Lepas tu dia pindah pergi pada mingguan. Dalam mingguan tu boleh jadi kita kata belian dalam minggu tu cuma sekali ya. Macam orang dia cuak pisang lah, lah. Dia beli pisang seminggu sekali. Orang yang tak pisang 4-5 tandan, 10 tandan sekali beli ya. Tapi jual setiap hari. Betul yang
1: betul? Ya, betul.
0: Sama dengan orang buka kedai runcit pun.
1: Ya.
0: Ada mesti tengok apa lori duk hantar barang setiap hari. Pembelian tak berlaku setiap hari bagi orang berniaga. Tapi jualan berlaku pada setiap
1: hari.
0: Setiap hari dia kena rekod. Okey lah. Lepas tu dia akan pergi pada minggu, dia akan pergi pada bulan. Dia kita nak lah hak tahunan tu lah. Tahunan tu tak akan datang.
1: Ya.
0: Kalau dia tak mulai harian, dia tak singgah pergi mingguan,
1: kebulanan,
0: dia tak pergi bulan, dia tak akan datang apa tahunan. Jadi tahunan tu dapat jumlah besar. Tahunan dapat jumlah besar apa? Belian tahun ni banyak mana? Pasal ada rekod boleh dapat lah. Jualan banyak mana? Hutang pelanggan yang dijangka boleh bayar banyak mana?
1: Ya.
0: Dijangka tuang banyak mana? Mau tahu tu? Hutang hutang dia sendiri, hutang yang belum bayar banyak mana? Yang dah bayar banyak mana? Semua tahu. Mudah lah negara dekat negara. Sangat mudah. Kemudian seterusnya apa nama operasi perniagaan. Operasi pun kena ambil kira dia kos. Kos operasi, gaji pekerja, kena ada kira-kira ini. Apa elektrik, telefon. Lepas tu kadang-kadang apa nama bukan premis hadiah lagi, kena sewa dan sebagainya. Semua ada rekod. Baik. Kemudian bila dah rekod cukup hujung tahun, hujung tahun haul. Mesti hujung tu jangan ingat apa nama 31 bulan 12.
1: Yeah.
0: Dia hujung tahun ni mana hujung haul bagi orang berniaga berdasarkan tarikh dia memulakan perniagaan. Kalau dia mula berniaga bulan 3, maka haulnya bulan 3.
1: Yeah.
0: Bulan 3 tahun berikutnya. Kalau dia berniaga bulan 1, haulnya bulan 1.
1: Yeah.
0: Jangan bukan bulan 12.
1: Yeah.
0: Orang yang haul bulan 12 tu bagi orang yang berniaga bulan 12.
1: Yeah.
0: Tu contohlah. Jadi bila sampai masa dia pun nak kira zakat perniagaan. Selesai. Jadi pengiraan zakat perniagaan akan lebih mudah dan tidak tersangkut. Memang tak sangkut ya, ni.
1: Yeah.
0: Tidak tersangkut pengiraannya sekiranya semua maklumat berkaitan perniagaan atau rekod perniagaan sentiasa dikemaskini. Dan ada catatan yang lengkap. Jadi kesimpulannya, pertanyaan masa pun dah cukup lah. Okay, kesimpulannya, rekod perniagaan ni sangat penting.
1: Yeah.
0: Dia bukan penting, Mili. Sangat penting.
1: Yeah.
0: Sangat penting. kerana dapat membuat pengiraan zakat secara tepat dan betul dan tak silap.
1: Ya, betul.
0: Itu sangat penting. Kemudian mengenal pasti, sangat penting itu supaya dapat mengenal pasti semua aset dan liability, wajib zakat. Sangat penting. Okey. Dan rekod ni juga sangat penting untuk memastikan cukup haul dan nisab. Ini dua syarat yang sangat utama ni.
1: Ya.
0: Yeah. Haul dan nisab. Dan ia juga sangat penting supaya dapat mengelak pemberian zakat yang tak cukup.
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Dan akhirnya saya berpesan kepada peniaga. Saya tak pesan kat sialah, saya tak peniaga. Saya pesan kepada peniaga semua ada kecil atau besar, supaya tidak abai dan tidak cuai menyimpan rekod perniagaan. Lebih-lebih lagi kepada peniaga yang tak sistematik.
1: Ya, betul.
0: Kalau sistematik punya ada premium besar tu memang saya tahu. Dia ada rekod kan. Peniaga-peniaga yang jalanan, jenis yang sambilan, kan, kena ada rekod. Kalau tak ada duduk dalam komputer pun adalah buku, buku catatan tentang rekod perniagaan, jualan, jualan, belian, apa itu, apa nama, hutang tertangguh dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Okay. Bila dia tak cuai menyimpan rekod perniagaan secara lengkap dan teratur,
1: yeah,
0: demi memastikan peniaga tu adalah pembayar zakat perniagaan yang sentiasa cakna dan prihatin terhadap keutamaan membayar zakat perniagaan supaya tidak berdosa dan supaya perniagaan dan harta yang diperoleh mendapat keberkatan.
1: Ya,
0: wallahualam.
1: Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Haji Ahmad Faisal bin Haji Omar di atas penjelasan yang begitu jelas sebentar tadi mengenai rekod perniagaan dan zakat. Baik, program Zakat dan Umar dibawakan oleh Zakat Kedah. Tu Siti Adi, Kedah FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/5
1: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.

Kedah FM 97.5 itu dia Bidadari, nyanyian Layla. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia di Kedah FM. Saya nak kongsikan maklumat penutupan jalan sempena Raptai dan Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama dengan acara Raptai dan Sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Kedah Darul Aman 2026. Beberapa jalan utama di sekitar pusat bandar Adustar akan ditutup sementara bagi semua jenis kenderaan. Penutupan ini dibuat bagi memastikan kelancaran majlis. Kawasan yang terlibat adalah Lebuh Raya Darul Aman bermula dari lampu isyarat Mahkamah Lama hingga ke lampu isyarat Balai Seni berhadapan Masjid Zahir dan dataran Medan Bandar. Penutupan jalan ini akan dilaksanakan mengikut jadual pada hari inilah, Hari Indah Muda Persiapan Tempat, iaitu Khamis 27 Ogos 2026, bermula 10 malam hingga 12 malam ditutup, dan esok Jumaat 12 tengah malam hingga pukul 9 pagi untuk persiapan tempat. Dan hari berikut ini kita akan kongsikan, jangan ke mana-mana, terus setia di Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di Utara.

0: 97 Perpuluhan 5
1: Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

0: kat mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 pilihan terbaik di utara. Muzik kongsikan dan pandangan waktu solat Fardu Asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setau Kepang Pahal Super Kuala Senang waktu Asar 4.30 minit petang. Pendang Kuala Muda Yam waktu Asar 4.31 minit petang. Daerah Perantara Pasir waktu Asar 4.29 minit petang. Seluruh daerah Bari waktu Asar 4.30 minit petang. Kulim Bandar Baru waktu Asar 4.31 minit petang. Pedalang Kawi 4.33 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat pada Asar 4.31 minit petang. Teruskan setiap hari di Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Hati-hati memandu dan selamat mendengar Kedah FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Masih lagi bersama misi dalam Redax Dona Mester Layan di Kedai FM 97.5 ketika ini. Tepat pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita tempatan Kedai FM bersama dengan rakan yang penyampai apapun untuk anda semua. Hati-hati memandu, patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan dalam kesesakan lalu lintas. Kerjasama prihatin itu yang perlu. Beri laluan kepada mereka yang mungkin yang menunggu untuk melintas terlalu lama dan sebagainya. Beri laluan bertolak ansur adalah penting. Baik untuk anda semua, sementara saja lagi 4.30 minit petang, maksudnya waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya, tepat pukul 4.30 minit petang nanti. Jangan ke mana-mana, terus setia di Kedai FM.

Kedaulatan Negara. Sumbangan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif SADA, Datuk Razwan Osman di Menara SADA Alostar. SADA berharap sedikit sumbangan yang disampaikan itu dapat memberi manfaat kepada para penerima. Sambutan kempen kibar Jalur Gemilang dan sambutan kemerdekaan Desa Kedah Dingin peringkat daerah Kulim tahun 2026 berlangsung meriah dengan kehadiran 170 peserta konvoi motosikal yang diketuai Pegawai Daerah Kulim Muhammad Rizal Muhammad Razi. Program yang berlangsung di perkarangan surau Desa Kedah Dingin, Mukim Mahang itu menjadi wadah untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta memperkukuh hubungan antara masyarakat Desa Kedah dengan agensi kerajaan sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Turut hadir Penolong Pengurus Pembangunan Komuniti Kedah, Yusnida Yusof. Antara aktiviti yang diadakan termasuk pertandingan mewarna dan melukis, pertandingan baju bertemakan kemerdekaan, nyanyian lagu patriotik, persembahan silat dan gendang silat serta persembahan puisi kemerdekaan. Penganjuran program seumpama itu bukan sahaja menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, malah menjadi platform untuk memupuk semangat cintakan negara dan mengeratkan kerjasama antara komuniti Desa Kedah dengan agensi kerajaan serta masyarakat setempat. Beralih ke berita sukan. Menjelang sepak mula Liga A1 Semi-Pro antara Kedah FA bertemu Immigration FC 2 di Stadium Darul Aman Alostar Sabtu ini. Moral dan semangat para pemain Kedah FA kini berada pada tahap terbaik bagi memulakan perlawanan pertama Liga dengan langkah kanan. Di bawah kendalian Ketua Jurulatih Akmal Rizal Ahmad Rakli, Kedah FA tampil dengan skuad berwajah baharu. Ia termasuk tiga pemain import baharu iaitu penyerang berusia 31 tahun dari Kenya, Raymond Mbugua Murugi, pemain tengah dari Ghana, Anthony Atta dan tonggak pertahanan berusia 26 tahun dari Genoa, Barry Ibrahima. Sebelum ini, Akmal Rizal dilaporkan meletakkan sasaran mahu menamatkan saingan musim 2026-2027 dengan keputusan lebih baik atau sekurang-kurangnya mengulangi pencapaian lalu. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kedai FM 97.5. Bukan kita punya, semuanya Allah punya. Pinjaman hanya sementara. Setiasa muasabah, kita duduk menjadi yang terbaik. Dan 5 petang, kita ikuti utama 5 petang. Jom layan lagu ini dulu. Hampir mana? Kedai FM Mesra Harmoni 97.5, terbaik di utara.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.

Kena FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk semua masih lagi setia hingga ke waktu ini. Baik, jom kita mesti nak putarkan lagu-lagu lah untuk anda semua. Tapi ada yang duk call dari tadi. Tak tahulah apa siapa call kan. Mesti tak buka talian tapi nak tahulah juga kenapa. Assalamualaikum. Tapi biarlah dia berbicara sendiri. Okey, dia diam je pula. Okey ni. Kita nak kongsikan sebab ada laluan penutupan jalan. Kod dah cuti sekolah ni kan. Janganlah masuk ke Adut Star bermula 10 malam hingga pukul 2 malam nanti. Penutupan jalan utama yang terlibat adalah di Lebuh Raya Darul Aman bermula dari lampu isyarat Mahkamah Lama hingga ke lampu isyarat Balai Seni berhadapan Masjid Zahir dan hadapan dataran Medan Bandar sebentar permisi sejak 10 malam hingga 12 malam dan hari Jumaat 12 tengah malam hingga 9 pagi ini untuk persiapan tempat. Dan ada hari ikut 29 pun ada peraptai teknikal, hari tutup waktu-waktu yang seterusnya. Hari Jumaat esok 12 tengah malam hingga pukul 9 pagi. Malam ni 9 pagi dah. Malam ni Jumaat sampai 9 pagi tu baru dibuka kembali. Nanti kita akan wawarkan dari semasa ke semasa. Terus setia di Kedai FM

Kedai FM 97.5 pilihan yang terbaik di utara. Ingat kata-kata semangat ni kan, kita dilahir di bumi yang sama tetapi takdir yang berbeza. Kita jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kadang-kadang kita mungkin diuji di harapan kita mendapat kebaikan yang terbaik. Setiap orang kita kena cari di mana, bukan kelemahan kita, tapi di mana kehebatan kita. Kita duduk di tempat orang yang suka kita. Kalau kita duduk tempat orang yang tak suka kita, sebab apa yang kita buat kebaikan pun, yang terbaik kita buat pun, orang tak akan nampak. Jadi cari orang yang pandai menilai orang lain. Okey, jom, ini dia kenangan untuk anda semua. Kenanganku. Oh, petang-petang dengan lagu ni, Crystal untuk anda, Kedai FM.

0: terima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Beast on Air. Hari ini melalui Beast on Air, kita bawakan seorang insan yang menjadikan seni fotografi sebagai kerjaya dan sumber rezeki sepenuh masa, bersama dengan Encik Muhammad Sapuan Salahuddin, seorang juru foto profesional yang sudah 13 tahun berkecimpung dalam dunia fotografi. Dan lebih menarik, beliau mengusahakan The Gallery yang kini sudah 8 tahun bertapak di Jitra. Daripada minat, berkembang menjadi kerjaya, daripada kamera menjadi sumber pendapatan. Jom kita dengarkan pengalaman dan inspirasi beliau.
1: Antara perkhidmatan yang disediakan adalah perkhidmatan fotografi dan videografi untuk majlis seperti perkahwinan, sukan, majlis rasmi, protokol, convocation tu lah. Selain itu juga, kita ada perkhidmatan drone. Kalau nak ambil gambar, landscape ke, nak buat untuk gambar corporate ataupun nak buat apa lah, real estate punya ke, kita ada drone lah. Selain itu, kita juga ada photo booth dan 360 yang video pusing-pusing tu. Semua bermula dengan pakej seranda RM1,500 setiap event lah. Selain daripada majlis perkahwinan, saya juga ada cover majlis-majlis protokol, majlis rasmi ataupun majlis yang melibatkan VIP, even pembukaan kedai ke, perasmian ke, apa-apa lah yang memerlukan dokumentasi bergambar ni. So saya buat semuanya, convocation ke, tadika, semua sebab. Untuk sebarang pertanyaan ataupun nak hubungi saya, boleh WhatsApp direct ke 019-547-7120 ataupun direct PM ke Facebook The Gallery. Okay. The Gallery ni adalah sebuah studio yang bertempat di Jitra, Kedah.
0: Beast on Air. Seluruh Langkawi.
2: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Itu dia 105.7 di seluruh Langkawi. Abang Syarif kita turut mendengar Kedai FM di Pulau Langkawi. Di sana kita sharekan, kongsikan. Terima kasihlah untuk anda semua. Tak kisah di mana anda berada, terima kasih mendengar Kedah FM. Baik, tadi kenanganku dah menyebar kenangan kan. Seterusnya misi nak tinggalkanlah anda, misi dah nak mengundur dirimu, nak berada maaf jika ada salah silap. Nak balik dah, jom balik, jom balik. Jadi ya, nak balik juga tu tiba-tiba mandu. Jangan duduk deras sangat tu. Awal tak kalut, walaupun awal tak kalut, tapi jangan duduk kalut lah. Buat kereta tu slow-slow, relax je. Tapi jangan slow sangat. Kadang nak slow, duduk sebelah kiri. Nak slow bukan duduk sebelah kanan. Dia tengok lah mana. Kalau kita rasa kita nak slow ke, kalau jalan jadi tempat utama tu, kalau boleh kita biar orang potong. Mesti tengok kadang kita nak cepat, dia pun slow. Dia buat macam makan angin kan. Kadang dia tak tahu orang tu kejap masuk nak pergi kerja pun semua kan. Jadi kerja lah ni, dia tak kira dia buat tu shift ada masuk ke 6, duduk kejap masa. Kita duduk bawa slow sangat pun tak boleh. Tapi patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Baik, lagu seterusnya yang saya kebetulkan tinggalkan untuk anda semua. Lagu ni mengimbau kenangan lah. Kalau zaman bersekolahan tu yang lahir 80-an, 90-an, banyak nama-nama dia ni. Dia kalau nama dia, dia panggil Farah lah, Ana lah. Ini lagu Farah Ana untuk anda semua. Kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Untuk Farah Ana, Kedah FM.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sempoi dan show.
2: Kedah FM.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Santai dan 12 hashtag dapatkan jiwa. Waktu ni bersama saya DJE Iskandar Kadi. Apa khabar semua? Apa semua sihat ke? Okey, apapun di kala indeks jerebu ni yang melanda negara kita, saya harapkan anda semua dalam keadaan baik-baik belaka, insyaAllah. Amin. Okey, dan pastinya anda semua telah bersama rakan sugas iaitu DJ Mizi dalam Relax dalam hashtag layar untuk di siang hari ini 14 Rabiul Awal 1408 Hijrah bersama dengan 27 Ogos 2026 hari Khamis. Itu dia. Okey, dan pastinya semua sebiasa pada start dari Khamis kita ada berbagai program menarik juga info terkini dan kongsi bersama hampa yang saya hanya di RTM itu semestinya. Okey, dan untuk malam ni kita ada Kuliah Radha Sakinah. Okey, malam ni Durani lagu Nasyid Ketuhanan, okay, keinsafan 9.10 malam. Lepas tu segmen Cafe Santai sampai 12 tengah malam. Okay, dan juga untuk anda semua jangan lupa di mana setiap petang kita akan ikuti iaitu Kuliah Rauda Sakinah ulangan. Dan petang ni okay, bahagian pertama iaitu yang bertajuk Adab Salam yang disampaikan oleh bahagia Datuk Syekh Ahmad Faisal Haji Omar terbaik oleh DJ Iza. Alright, yang pastinya semua jangan lupa untuk bersama kami di Kedai FM. Yang pastinya untuk anda, jangan lupa sekali lagi untuk bersama-sama untuk ikuti semua medsos Kedai FM, dapatkan info terkini ya, saya. Dan juga muat turun artian klik, tinggalkan kami di mana juga anda berada.

Okey, dan tentu juga jangan lupa untuk hantarkan kiriman WhatsApp ke rumah WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Setiap sama-sama DJ Is. Okey, dan pertanyaan saya tak kesurangan. Saya bersama rakan suka di bilik kawalan siaran. Saya bersama dengan Husaini dan juga Ferry teman Faridah. Dan bersarapan bersama dengan Amirul dan juga Zul. Okey, dan semua. Jom stay tune bersama DJ Is. Santana 12. Hashtag damaikan jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan pencinta ilmu, semoga semuanya dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesihatan, nikmat lapang waktu kita dapat bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat ni dapat kita beramal sebagai modal untuk mengumpul pahala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, buat satu tajuk berkaitan dengan adab. Berkaitan dengan adab. Tajuk kita salam. Salam. S-A-L-A-M dalam bahasa Arab dengan as-salam. Alif lam sin lam alif min. Salam. Salam. Maksud salam ni itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksud salam yang saya akan bicarakan. Yang pertama, kita lihat kelebihan memberi salam dan menjawab salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Surah An-Nur ayat 61. Maksud dia, apabila kamu masuk dalam rumah, rumah kita, rumah siapalah, maka berilah salam. Berilah salam sebagai cara penghormatan yang diajarkan oleh Allah, serta diberkati lagi banyak kebaikan. Jadi kita masuk dalam ayat ni disebut rumah lah, tapi tak semesti rumah lah. Dalam bangunan, yang penting kita masuk dalam premis, tapi kebanyakan kita masuk dalam rumah lah. Okay. Ayat yang kedua, wa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Surah An-Nisa ayat 86. Dan apabila kamu diberikan ucapan penghormatan, maka jawablah ucapan penghormatan itu dengan yang lebih baik atau sekurang-kurangnya sama. Di sini maksud ucapan penghormatan itu assalamualaikum lah. Kalau kamu diucapkan ucapan penghormatan, jawab yang lebih baik. Jawab yang lebih baik. Itu dua ayat yang berkaitan. Ayat yang pertama berkaitan dengan suruhan memberi salam. Ayat yang pertama suruhan memberi salam, dan yang kedua suruhan menjawab salam. Itu dalilnya. Dalam satu hadis, an Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khair? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini, satu orang lelaki tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, Islam bagaimanakah yang lebih baik? Ciri-ciri Islam yang bagaimanakah yang lebih baik? Maka jawab Nabi, yang pertama, tut'imut ta'am. Islam kamu tu jadi baik kalau kamu rajin jamu orang makan. Kalau kamu rajin jamu orang makan. Hari yang disunatkan jamu orang makan antaranya hari Jumaat. Hari Jumaat. Jadi kita kalau ada rezeki lebih-lebih ni, kalau nak kebajikan, nak pahala yang banyak, pahala Allah Ta'ala bagi dan mendekatkan hubungan dengan manusia, maka kita rajin jamu orang makan. Jamu orang makan ni boleh diaplikasikan dalam berbagai-bagai bentuk. Yang pertama, kita buat kenduri. Kenduri yang nama pelbagai. Kenduri kahwin, kenduri masuk jawi, kenduri akikah, kenduri korban, kenduri masuk rumah, kenduri khutam Quran, macam-macam jenis kenduri. Maka kita jemu orang makan. Kadang-kadang kita jemu orang makan ni macam malam-malam Jumaat orang baca Yasin di masjid tu, kita pi bubuh lah, apa nama, nasi ke apa dan seumpamanya di pagi Jumaat kuliah subuh. Jadi kita boleh jemu orang makan dalam berbagai-bagai bentuk.
Kita buat kenuri, kita belanja kawan makan, kita hantar makanan pergi rumah dia. Kita tengok orang makan di kedai, kita pergi bayar. Tu bentuk-bentuk kita buat kenuri. Maka menjadikan Islam kita tu terbaik, Nabi kata. Maka tawaran ini dia terbuka untuk semua orang Islam. Tanpa dihadkan kepada orang kaya sahaja. Orang miskin pun boleh jemur orang makan. Kadang-kadang orang kaya haram tak pernah jemur orang makan. Orang miskin duduk jemur. Orang kaya ada, kadang-kadang dia kerja makan kenuri lah. Dia kerja makan kenuri, kenuri tak nak buat. Rumah besar tak tengok. Orang miskin pula, rumah halus tapi kerja buat kenuri. Sampai orang pergi rumah dia, orang miskin ni. Dia nama Ad. Yang kerja buat kenuri, rumah tak besar mana pun. Ad jawab, pasal duduk kerja buat kenuri tu tak nak buat rumah. Tu kira kemahnya. Ini pula kaya. Ad miskin, ini kaya. Tak nak buat kenuri, duduk kerja makan kenuri. Rumah besar. Orang kata, Ed, hang ni kenuri tak nak buat, duduk kerja makan kenuri. Rumah besar saja. Dia kata, kalau buat kenuri, tak boleh buat rumah besar. Dia jadi bangsa tu. Dia tak tahu kata rezeki ni Tuhan bagi. Kemudian yang kedua, Islam yang terbaik itu, Nabi kata, وَتَقْرُؤُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. Kamu sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Kita kalau orang kenal memang kita ada bagi salam. Assalamualaikum. Tuh, pada orang yang tak kenal, belum tentu. Tapi dalam hidup kita memang kadang-kadang kita orang tak kenal, kita bagi. Kita masuk bangunan dan seumpamanya. Tapi nak bagi kata, asal jumpa orang, hang kenal ke tak kenal, bagi. Bagi salam. Itu yang terbaik. Jadikan Islam kita yang terbaik. Dalam satu hadis yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi SAW, qol, خلق الله آدم طوله ستون زراعا فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ni Nabi kata Allah Taala menciptakan Adam tingginya 70 hasta. Allah menciptakan Adam tingginya Adam ni 70 hasta. Tinggi tak Adam? 70 hasta agak-agak tinggi mana? Ni hasta ni. Daripada ujung jari ni sampai siku dia panggil satu hasta. 7 hasta ni kalau ketinggian kita lebih kurang 6 hasta. Lebih kuranglah. Ada setengah, 4 setengah ya. Empat setengah, ada yang lima setengah, ada tujuh. Kita ambil cara hitung panjang, tinggi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 6 hasta. Sagi maklum balik sagi suruh Pak Long sukat. Menerak tu sukat. Oh, dia tak betul 6 hasta tu. Alah. Tinggi kita lebih kurang 6 hasta. Tapi kalau tak sampai pun 5 setengah tu lah. Tapi saya ambil cara hitung panjang lah. Tinggi kita ni 60 hasta. 6 hasta. Tinggi kita. Tinggi tu Adam 60 hasta. Makna dia ketinggian tu Adam tu 10 kali tinggi kita. 10 kali tinggi kita. Mana kalau saya berdiri 6 star lah. Siapa yang berdiri atas saya jadi 12. Ada orang berdiri atas tu jadi 18. Dia kena sampai 10 orang. Tindan-tindan tu, itu yang orang tak pokoknya. Pokoknya 60 star. Tinggi lah agak. Tinggi lah. Tinggi. Bila tinggi tu Adam 60 star, agak-agak badan dia besar lah. Badan dia takkan besar kita. Kalau tinggi 60 hasta, badan besar kita, jadi pokok temucut. Pokok temucut, angin tiup derai, pi. Jadi kalau tinggi dia digandakan 10 kali tinggi kita, maka badan dia dibesarkan 10 kali. Ya? Faham tak? Tu Adam. Habis. Falamma qalaqahu qala lahu. Setelah Allah Ta'ala sempurnakan penciptaan Adam, Adam pun dah sempurna, jadi Allah tiupkan roh, dia boleh menyawa, boleh bercakap. Allah kata kepada tu Adam. Allah kata kepada Adam. Ni Hawa tak ada lagi. Hawa tak ada lagi. Allah kata, izhab fasallim ala ulaikan nafari minal malaikati julusun. Pergilah kamu kepada kumpulan malaikat itu. Mana Allah Ta'ala buat malaikat dulu, sebelum Allah Ta'ala buat Adam. Pergilah kamu, wahai Adam, kepada kumpulan malaikat itu. Maka berikan salam kepada mereka. Allah ajak Nabi Adam ni pi bagi salam ke malaikat. Fastami' ma yuhyunaka bih.
Lepas itu kamu dengarlah macam mana mereka menghormati kamu. Ha, dengar macam mana mereka nak hormat kamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatik. Sesungguhnya ucapan malaikat tu adalah ucapan penghormatan untuk kamu dan untuk umat kamu, untuk anak cucu kamu, untuk keturunan kamu. Faqala, maka Nabi Adam pun pergi kepada malaikat-malaikat yang ramai tu. Dia kata, assalamualaikum. Ha, jadi orang yang mula beri salam sebab dah malaikat. Nabi Adam kata kat malaikat, assalamualaikum. Faqalu, maka malaikat pun jawab. Malaikat ni ramai, bukan satu. Malaikat yang ramai tu pun jawab, assalamualaikum warahmatullah. Depa jawab, assalamualaikum warahmatullah. Fazaduhu warahmatullah. Depa tambah warahmatullah. Nabi Adam kata assalamualaikum, depa jawab assalamualaikum warahmatullah. Ini nak cerita sejarah bagi salam. Sejarah bagi salam. Dalam hadis yang lain, wa anil Barra'i bin Azib radhiyallahu anhuma qala, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, bi'iyadatil marid wattiba'il janaiz watashmitil atis wanasrid da'if wa'unil mazlum waibsya'is salam waibraril qasam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ni Nabi kata, Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah suruh kami buat tujuh perkara. Rasulullah suruh kami buat tujuh perkara. Suruh kami itu sekali yang kita lah, sebab hadis bukan untuk sahabat saya, untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah suruh kita buat tujuh perkara. Yang pertama, bi'iyadatil marid. Rasulullah suruh ziarah orang sakit. Kita kalau dengar orang sakit, kita pergi ziarah. Sebab sebagaimana satu ketika kita ziarah orang sakit, maka pada ketika yang lain kita sakit, orang ziarah kita. Dunia ni dia duk bergiliak-giliak. Jadi ziarah orang sakit, kerana dengan ziarah orang sakit tu, yang pertama memberi pengajaran kepada kita, yang kedua meredakan kesakitan orang yang diziarah, menambat silaturahim, doa dan seumpamanya. Yang kedua, Nabi suruh kita wattiba'il janaiz, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Bukan ziarah orang mati, ziarah orang mati cerita lain pula. Mengiringi jenazah ke tanah perkuburan, kita iring dia. Itu orang mengiringi penghormatan yang terakhir, mengiring jenazah ke tanah perkuburan. Macam mana cara nak mengiringi jenazah? Cara yang betul mengiringi jenazah, kita jalan dulu, jenazah ikut belakang. Itu cara yang betul. Kita jalan ramai-ramai, jenazah tu ikut belakang, orang usung dia tu. Ha, dia yang paling akhir. Tapi dia jadilah jenazah pilu, depa ikut belakang tu yang lambat sampai, jenazah dia tak tahu jalan. Ha, tu masalah dia. Taklah berdosa, tapi tak betul. Jadi biar jadi macam ni saya, abang. Kalau kita pi dulu jenazah mai kemudian, ada orang yang ikut belakang tu anggap orang tu dia terlewat. Ha, tu baru betul. Dia tak ada minuman, dia tengok apa? Jenazah dah bergerak dah. Ha, dia belakang tu dia terlewat. Tapi kalau kita sengaja duduk belakang tu, ha, tu tak apa nak betul ya. Tapi tak salah. Ha, tapi tak salah. Kalau jenazah tu boleh kata sat, dia tak hambih sampai teratu duduk belakang aku. Ha, lebih kurang tu lah. Yang kedua, yang tiga, Nabi suruh kita watashmitil atis, jawab orang bersin. Kalau orang bersin dia dah Hashim, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kalau orang yang bersin tu orang perempuan, yarhamukillah. Ha, kenapa tu? Ka tu untuk orang lelaki. Ha, Hashim, dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah. Kalau yang mesti orang perempuan, Hashim, yarhamukillah. Ha, kalau jantan, yarhamukallah. Kalau perempuan, yarhamukillah. Kalau darai, yarhamukillah. Boleh tak tu? Yang nak mereka punya. Tapi kita jawab ni kalau dia kata lah, alhamdulillah. Kalau dia tak kata, jawab guna. Hashim, haram tak kata apa? Kita duduk sengak pula lah. Nak kata yarhamukallah apa, dia tak kata. Kalau Hashim, Hashim, kita jawab Harun. Begitu lah, nak kata apa. Yang keempat, Nabi suruh wanasril da'if. Nabi suruh kita tolong orang lemah. Kita ni kuat lawan dia, lemah. Satu masa kita kuat, satu masa nanti kita lemah. Orang yang lemah tu satu masa dulu dia kuat. Jadi Nabi suruh kita tolong orang lemah. Kalau orang turun kereta bertongkat, kalau kita ambil sebentar dia ni, kita pergi pegang dia. Ha, gitu lah, lebih kurang. Pergi cepat jalanan tu. Kalau tuan-tuan pergi tengok orang sakit di Hospital Sultanah Bahiyah,
Turun-turun wad tu, kita jalan nak pergi ke kereta kita. Kita ziarah orang sakit lah. Tengok-tengok ada apa nama Tok Mentok Wan. Tok Wan baru keluar wad, duduk teksi roda. Ha, Tok tolak. Dua lelaki bini lah. Tok Wan umur 92. Ha, Tok Wan umur 92. Tok umur 87. Tok tolak Tok Wan tu. Dua orang lelaki bini je apa. Kita ni orang sihat. Tok Wan 84 kilo. Dalam sakit 84 kilo. Oh yang mereka main. Tapi duduk teksi roda, tak boleh jalan. Tok Wan 84 kilo. Tok 48 kilo. Tok 48 kilo. Tolaklah kursi roda. Sampai kiat apa nama. Ontor umur 84. Tolak. Kita tengok-tengok. Allah kesian ke Tok. Dia tolak Tok Wan. Tok Wan 84 kilo. Tok 48. Tolak. Kita turun-turun tengok. Allah kesian ke Tok. Dia tolak tak apa jalan. Kita apa nama. Habang Tok. Tok dengan Tok Wan diorang lah. Anak tak main lah. Anak ada dia pimpin kereta. Kan nak pimpin kereta tu. Tok tolak tu. Pimpin kereta. Tak apa. Tok main saya tolak. Kesian ke Tok. Tok jalan lah. Kita tolak Tok Wan tu. Kita orang sihat. Dia orang lemah. Tolak. Tolak elok sampai di bahagian hadapan. Kereta anak dia pun sampai. Kita ambil Tok Wan tu. Boh dalam kereta tu. Okey Tok Wan. Selamat jalan. Maka ubat. Tu bagus. Maka dapat pahala ikut hak Nabi suruh. Tok, terima kasih lah anak oi. Terima kasih banyak-banyak lah anak oi. Tolong Tok ni. Sama-sama. Dapat pahala. Jangan bila terima kasih lah anak oi. Tok oi. Tak ada kalimah lagi. Itu tolong ada makna. Okey. Satu yang keempat. Yang kelima. Wa'unil mazlum. Nabi suruh kita tolong orang miskin. Orang kena zalim. Wa'unil mazlum. Nabi suruh kita tolong orang yang kena zalim. Kalau ada orang buat zalim, mesti ada orang kena zalim. Takkan dia buat zalim tu, aku ni selalu buat zalim ke orang. Ada tak orang kena zalim? Tapi tak ada. Hal tu tak tahu kan. Kalau ada orang buat zalim, mesti ada orang yang kena zalim. Biasanya orang yang kena zalim, di segi jumlah dia tu, orang yang kena zalim lebih ramai daripada yang buat zalim. Pasal apa? Orang yang buat zalim ni biasanya dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Satu lagi dia tak ada kuasa tapi dia ada kekuatan. Kezaliman ni kadang-kadang berlaku dengan cara buat orang. Zalim, tampak, sepak, terayang. Kadang-kadang dia badan tak kuat teramalah tapi dia guna kuasa, dia pakai pen dia. Dia pakai pen dia boleh tukar orang pergi merata suka hati dia. Jadi kita ni kalau kita tengok orang kena zalim, kita kena tolong dia. Kita kena tolong dia. Paling tak ada pun kita doa pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak mampu nak tolong dengan tangan, dengan mulut. Paling tak ada kita doa pada Allah Ta'ala supaya mengangkat kezaliman itu. Allah.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok.
2: Abang jahat, aku tuh cinta
0: Sempoi dan Syok.
3: Kedah FM.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Okey, Santai 12 #damaikanjiwa. Okey, apa yang pasal semua ketetujuan di mana ada juga yang terus sambung cuti no sampai hari Senin di mana rehat apa ada juga mungkin buat perancangan untuk mengadakan majlis dan sebagainya. Saya doakan semoga dipenuhkan segala urusan, okey, dan pastinya terapkan semua dalam jalan lancar lah. Itu dia. Apa pun semua kena rancang aktiviti. Kan itu terbaik untuk elakkan anda daripada tersekat ataupun berlaku kesulitan lah. Kena ingat tu. Apa pun semua kita doakan semoga ya Allah angkatlah musibah jerbu ini dari negeri Kedah yang kami sayangi dan gantikanlah ia dengan udara yang segar serta kesejahteraan yang berpanjangan buat kami semua. Amin. Gitu. Alright, apapun dah bercuti tu, apa kata kita cuti dalam Malaysia, Kedah sendiri kan. Kan memang seronok sangat. Tak ada pilah belah-belah Siam ke mana ke London dengan macam-macam hair kan. Okey, kita support orang-orang tempatan kita ni. Lagi cantik macam-macam ada. Alright, yang penting adalah keadaan selamat. Okey, dan untuk itu semua, sekali lagi jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Okey, di mana sahaja. Alright, apapun tu bersama kami dan lepas ni teruskan lagi dengan pada solat fardu maghrib bagi seronok di Kedah. Yang penting Kedah FM, layan dan sempoi.
2: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
4: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
3: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
4: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
3: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
4: Babas, rencah hidupku.
5: Pastinya babas.
6: This is Inilah radio pilihan anda, Kedah FM.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

حي على الفلاح.

0: disebutkan dalam hadis, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah dalam golongan muslimin ini adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim, dan yang mana di dalam rumah tersebut, dan disebutkan Nabi, wa syarru baitin muslimin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Tapi kalau kata seburuk-buruk rumah dalam golongan muslimun ialah rumah yang ada anak yatim tetapi diabaikan. Sebaik-baik rumah yang ada anak yatim dan dia menjaga dan memberi perhatian.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Santai 16 12
5: #damaikanjiwa.
4: Santai 12 #damaikanjiwa. Dan untuk semua di mana berkenaan dengan banjir yang agak mengejutkan seluruh dunia, di mana angka kematian akibat banjir di Nepal mencecah 165 orang, lebih 1300 masih hilang. Okey. Di mana banjir kira dahsyat yang melanda beberapa komuniti berhampiran sepadan Nepal China pada kemarin Rabu 26 Ogos, tiga lagi kematian dilaporkan di Tibet, dengan 1,300 orang masih hilang di Nepal dan juga Tibet. Bencana itu bermula daripada runtuhan glasier di kawasan Himalaya yang menyebabkan aliran ais, ais batu dan lumpur dalam jumlah besar menderas melalui sistem sungai. Dan juga kajian geologi Amerika Syarikat menemukan bahawa syarat seismik awal yang pada mulanya disangka sebagai gempa bumi sebenarnya dihasilkan oleh runtuhan glasier dan sepihan. Ini katakan ada tu ada macam tasik kan. So disebabkan itulah dia membuat dia jatuh. Macam ini macam lebih komplikat kampung Yeboi katulah di Baling tu. Pihak berkuasa Nepal melaporkan sama 86 orang masih hilang di Nepal, manakala pihak berkuasa China melaporkan 58 orang hilang di Tibet. Ratusan daripada mereka yang hilang merupakan warga asing termasuk pelancong dan jemaah. Bayi tersebut memusnahkan jumlah rumah, jumlah raya, jambatan sekaligus menjejaskan akses ke kawasan terjejas dengan teruk. Pasukan penyelamat menggunakan helikopter, drone anjing mengesan dan pakai peralatan kecemasan lain untuk menjadi mangsa terselamat serta mengesan mangsa keluar, mangsa yang terkorban. Dan terus semua di mana 25 orang iaitu warga Malaysia di sana dilaporkan alhamdulillah ada keadaan baik, dan juga pendaki kita mereka jauh daripada kawasan tersebut alhamdulillah. Apapun kedutaan melaporkan tiada apa yang berlaku terhadap warga Malaysia di Nepal. Itu dia. Alright, dan banyak lagi perkongsian lepas ini bersama anda. Yang penting jangan lupa untuk hantar maklumat WhatsApp ke WhatsApp kita first melalui ucapan kemerdekaan khususnya 011-568-6300.
6: Satu negara, satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
7: Sayangi Malaysia.
8: Satu suara laungkan.
9: Ini kita punya.
10: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram @kedahfm_rtm, TikTok @kedahfm_rtm, Twitter @kedahfm. Jomlah follow, jom follow dan like kami.
5: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: same point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Then shock. Same point. Then shock.
2: Kedah FM.

0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: 12 hashtag damaikan jiwa. Dan sekarang saya bukan menasrat Fadri Syak bagi seluruh negeri Kedah untuk melamar Muslim dan Muslimat. Kota Seram mempunyai pokok senar 8.40 minit malam. Pendang Kelembroyan Padang Terap Sik 8.39 minit malam. Baling Kulim Bandar Baru 8.38 minit malam. Langkawi 8.42 minit malam. Puncak Jura 8.43 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat dengan solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi, insya-Allah, akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
3: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir,

0: jangan kau susahkan.
1: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mempasu pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الفلاح.

0: dengan membiasakan kalau kata tidak mampu untuk dia baca langsung pada hari tersebut, jangan ditinggalkan 3 kali bacaan surah Al-Ikhlas atau 4 kali bacaan surah Al-Kafirun. Karena kesemuanya tadi bersamaan pahalanya dengan 1 kali khataman Al-Quran.
1: Allah.
0: Jadi kalau tak boleh langsung pada hari tersebut, jangan dilupa baca 3 kali surah Al-Ikhlas, 4 kali surah Al-Kafirun. Yang ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pemberi semangat kepada seorang yang mungkin masanya tidak terlalu banyak ataupun mungkin itu saja yang dia reti baca. Maka jangan ditinggalkan bacaan tersebut. InsyaAllah.
2: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
1: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat, engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
0: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

Adam melakukan kesilapan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan adalah mereka yang bertaubat, yakni memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya dan berazam tidak akan mengulanginya kembali. Hadis riwayat

0: Music bermulanya di sini, Kedah FM.
1: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulang ini pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus, terima kasih DJ East waktu ini hingga ke akhir rancangan di Santa dan 12 hashtag damaikan jiwa.
3: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM. #GetSomethingBetter.

0: Mungkin anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang terkini hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau anda nak tahu, kalau nombor yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okey? Dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Terus bersama kami Kedai FM. Waktu ini, santai dan berbelah hashtag damaikan jiwa.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedai FM di 88.5. Music.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Okey anda semua, untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan ceramah hati-hati. Okey, jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang, tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni, Santan dan Rubah hashtag damaikan jiwa.
1: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
4: Hashtag, get something better.

0: Tur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Santana 12 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami. Jam terakhir ini, terima kasih Iskandar Kadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp ampau ucapan anda kerangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
1: Sayangi Malaysia.
2: Satu suara laungkan.
1: Ini kita punya.
3: Hashtag Gang Sampai Malaysia.

0: Santan adalah hashtag damaikan jiwa. Okey, hati-hati dan apa pun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Jangan tertipu dengan helah skema. Berhati-hatilah berkongsi data peribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, hashtag damaikan jiwa Santai 12, hashtag damaikan jiwa. Dan pastinya semua yang mungkin berancang untuk bercuti kan, meninggalkan rumah kan, kau boleh tu buka lampu bagi terang dan maklum kepada jiran terdekat, okay, dan jangan biarkan rumah terdedah kepada mereka kan, penjenayah yang mungkin mendahagakan untuk memecah masuk, okay, dan pastikan jangan biarkan biaya yang mudah, pastikan ia berkunci, okay, dan kalau perlu boleh juga laporkan pada apa di balai polis yang berdekatan untuk mereka buat rondaan, okay. Menurut statistik di mana kecurian motosikal, kereta dan sebagainya adalah lebih kurang dalam 4% lah kelalaian individu itu sendiri. So kita harapkan ada semua tidak berbuat demikian. Dan kau boleh juga untuk meninggalkan rumah pastinya dengan elektrik, okay, matikan kecuali peti ais, peti sejuk macam mesin air semua tu kena matikan. Kalau tak ada air nanti dia tengah duduk panas, dia boleh melibatkan kebakaran. So hati-hati nah. Dan semua-semua tu yang paling penting kena tutup api penapis air tu dan juga biarkanlah untuk masjid tu terus berjalan. Siapa nanti peti sejuk tu hampa tutup karan nanti habis busuk ikan ayam, mau hampa mengamuk jadi warna hijau. Okey, apapun terus bersama kami. Dan sekali lagi jangan lupa untuk atakan sebuah dedikasi ucapan kerugian WhatsApp Kedai FM. Dan yang penting jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang Kedai FM Santai 12 hashtag damaikan jiwa.
0: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, dah bersama saya Kedai FM. Assalamualaikum, telah pun sampai ke pojok saya bersama anda untuk hari ini. Terima kasih bagi hampa semua yang bersama kami di Kedai FM nombor 1 di utara, daripada Sabah, Jalan Puteri hingga ke Serang hingga saat ini. Lagu dan info yang terkini hanya di Kedai FM, yang saya hanya di Kedai FM. Alright, dan terima kasih juga kepada Sarjan Misai. Selamat malam sahabat Kedai FM. Dia kata lawan ni tengah duk sibuk pasang bendera. Terima kasih Pak Teh N. Sate dan Angah Boya Merdeka. Tu dia Pak Teh Sate dengan Angah Boya no? Belah Boya ke dia Boya ke? Kisah daripada mana Sarjan lah. Alright, dan semua jangan lupa untuk menafakkan cuti hujung minggu anda. Okay, dan pastinya jangan lupa juga untuk turun hadir ke sambutan merayakan seperti kemerdekaan nanti di dataran Masjid Zahir akan berlangsung nanti. Alright, dan untuk itu jaga diri. Okay, apapun untuk semua, jangan lupa untuk sekali lagi pasang bendera dan juga kibarkan jarum gemilang sebagai tanda kebanggaan kita, negara kita, cinta kita terhadap kita, negara ku Malaysia. Terima kasih kerana sudah bilik kawalan siaran Husaini dan juga Ferry, dan juga di masa depan untuk keselamatan bersama dengan Amirul dan juga Wan Zul. Itu dia semua. Ingat pesan saya, nampak apa pun nama itu memang betul. Semua ada keberkatan. Mulakan bismillah, bismillah. Jais undur diri dulu. Assalamualaikum, bye bye. Selamat malam.
2: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Otak-otak rock tanah air menerusi lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Kian Buruh Hantu muncul lagi kembali 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik? Semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Kian Buruh Hantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersamaan Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya, betul. Eh, betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan untuk kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu ditutup sementara berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,035 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu, hari ini sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda. Lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abbott, menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Zura ini ditemulu Nani Ani. Lagi-lagi siapa lagi? Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa, bertanggungjawab di atas jalan raya. Sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn untuk GBH. Pam-pam-pam. Ah, mantap. Terus beribu lagi. Ini dia Mei dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasona Gil Burhan tu di Nasona FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Menerusi, menerusi lagunya Hairan Bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya. Nun Alif Bisa Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sempena bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sempena bulan kemasan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Ida Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Muhammad Fikri, Zarina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Zul, Black Yan, Nolia Ramli. Kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Chef Zack, Mani, Rohatun, Puteri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Nuraini, Nurjis, Carol Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zulkifli Ismail, Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa. Meluncur terus eh. Dina Dino. Akademi Melati juga turut hadir. Zai, Azmi, Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Mita Chow dari Ipoh, Jilong juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bok Parker katanya tengah jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Oh ya, yeah, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan. InsyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adni hadir, Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Yang hadir tolong ya, Yang hadir dekat live TikTok, tolong tiba-tiba like-nya, kasih padu. Jom terus beribu lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini dahulu, Persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayan. Menerusi lagunya Tinak Tintan. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih. You know? 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman ke National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng buruhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal. Susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Ya? Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah meniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Lusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shina Tasnim, ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Mat Lennon dari Perodua Rawang, Lady Heda Jumariah dari Tawau, Sabah, Junaida Ilyas, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Perodua Rawang, member-member Bumper Pain katanya, jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata, mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya, Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger 7 Ibaling. Kita ada Amraini, siapa lagi, Abdul Razak Ram, Ramdi, Shannon Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri. Mantap. Aini 67. Dapat SB Abang Lori Pamapan. Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri. Solihin Shop, Solihan Shop, Paman Ujang Pamapan. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik. Ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan. Di luar konti dia orang nampak saya je. Apa manis. Dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi National Game Buruhan tu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sampailah lagu Hindustan tadi ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda. Kenangan rakyat Malaysia. Kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit, kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat. Takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis. Supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti.
Henry Hand, abang tipe dari Kujing Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, Abang Lori Suka, Abang Manis On Air, mantap. Carol Anwar, Fidah Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey, okey, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui. Supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Akashah menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesama dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif, masih lagi di sini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone

Persembahan Aerosmith melalui lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okey, 1.53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba. Ya, AA, jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga. Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi kesaling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul. Sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah. Tak payah bawa tunai lagi. Semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedar-sedar bila kita tap, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju, itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu sama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBS, selamat pagi yang berada di Ipoh, Perak, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wanzai, Norjali 99, Sabaria Awang, Cempaka Biru, lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zakatin, Fidaus Ahmad, Tainia Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Lutz Corner, Nadira Nistalio, Zajafar Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasidah Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Izzah Wati 77, Faiz 46, okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Pro 2 Rawang, mantap Usop. Pro 2 Tinted luncur terus GB semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Pro 2 ya, Usop. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Pro 2. Jangan tidur, jangan mengular, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Kirim salam geng-geng Pro 2 yang lain, pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
Gemersik suara Azie menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrin Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

bersumpah lemonti dengan kerana janji. Yalah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja. Keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi nanti, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar, abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je eh. Jerit juga, abang RTM, abang RTM. Ada yang kata, abang Manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1 bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stehi, siapa lagi, Gentleman 006, Kamaria, Jajah Kiyo, Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elfidaus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Raz, Puteri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, Iti 90, Udin Din, Fauzil Lazim, Cek, ada Ani Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin. Menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah Juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Kemburuhan tu.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keberuhantu. Ada yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okay? Semak, cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya. Kita ada Mastura, kita ada Lil 1182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Muhammad Nur Rahmat, Bapak-bapak juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa-Isa, Abang Latif, Suliza Liza, Wang Sparwi, Asyami Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga, Hazila MTJ, Aziz Aini, kaset dah buruk luncur ke Batu Pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat live kita, Abang Manis hari ni sampai pukul 3 pagi. Ya, saya. Saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ni saya sampai pukul 6 pagi. Kan? Cak, gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992. Lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashidah Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 3.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zahid Alip, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashidah Utama, ada yang dah terimbau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan, gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi. TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi. Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jalur gemilang tu mula-mula diperkenalkan bila? Tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai jalur gemilang. Jalur gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Isha Arah 77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abil Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santalia Beruas, Ani 83, Adit Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faizah Jafar, Ayu juga tak hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Ain, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Dia kata, apa khabar pemanis? Alhamdulillah, insyaAllah. Doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama pagi. Mat Yusri Luncur Batu Pahat, Azmi Rina, abang tak sebut nama saya. Yo, saya tidur. Okey, selamat tidur. Asfan Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia, relax, tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bujuk katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Adakah? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan tau. Betul, senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang, bila rindu, ku sebut namamu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Komposernya adalah A. Ali. Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Dia berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Kebrohan tu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi? Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur, ya. Jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur. Mana boleh macam itu? Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerja, kerjasama. Ada yang kata cerah lagi mata ni, Alhamdulillah cerah mata. Itulah geng Gebrohan tu, mereka akan bermimpi di siang hari. Baik, waktu ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang giat menggunakan berbagai pendekatan dalam usaha membenteras denggi, tahu. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan juga penghantaran petugas ke kawasan berisiko terutamanya di Kuala Lumpur serta Selangor. Dan ini bukan hanya tanggungjawab KKM lah pada saya. Bukan hanya tanggungjawab pada KKM, tanggungjawab kita bersama. Bukan saja melibatkan pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun semua agensi yang berkaitan, tetapi kita juga perlu memastikan kebersihan rumah kita, kawasan rumah kita, premis, keselamatan komuniti. Kita kena ambil tahu mengenai perkara ini. Itu sebab saya cakap bila hujung-hujung minggu tak ada pergi mana, kita ajak kejiranan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, cakap dengan dia, jomlah kita bersihkan kawasan rumah kita, kita buang segala-gala yang bertakung air supaya kita boleh terhindar dengan pelbagai penyakit. Kita juga yang kena mainkan peranan penting. Bukan saja KKM dan juga agensi-agensi yang terlibat. Wan KC, selamat pagi Wan KC. Bakar Wali, Arman Man, Imanina, Irudina, Merpati Putih, Ayu Chome, Si Omel, Yus YMC, Double J juga hadir, Noliana, Meera, Eliza Putri, Linda Rizkula, Din Toyib, Ati 80, Apai, ada Manja, ada Noe, Manda Izzat, Din Toyib, ada Cik Na juga turut hadir. Suratan Takdir, Danam 979, Nur Hafizah, Marina Zinon, Zam 67, Abi Hashim, Ila Rashid, ada Mat Tok, siapa lagi? Sidah, Mael, Sam DZ, Brother Sam, thank you Brother Sam, Zura Fairuz, Farif Hakimi, Din Taiping, Zulpok Jo, hadir Abang Manis, mantap hadir. Oh, ramai yang hadir. Okey, jom sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Ada yang kata nak sambung lagi bang Menangis Tepi Bujur Katil. Okey, kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil. Tadi kita dah layan untuk setengah jam kondisi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ini dia Hasarum Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika boleh, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu ini Dil Kya Kare. Jadi terus layan terus dengan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

menggigis dengan membara. Oh, membara dekat dapur tu, ah. Ha? Buat kuih kan, panas je. Ha, jangan hayal pula dengarkan lagu sambil... Kata orang tu dengar lagu sambil siapkan kuih. Ni dengar lagu, kuih tak siap-siap katanya. Asyik terimbau kenangan ni bang, kuih ni bila nak siap ni. Pagi nanti orang nak ambil, pagi nanti nak jual ni. Pukul 7 pagi, 6.30 pagi nak buka kedai dah. Itulah saya cakap. Siapkan kuih tu. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan risau, saya ada. Saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menemani anda. 4.33 minit pagi. Baik, amanat Perdana Menteri. Yang dijadualkan pada 30 Ogos ini, malam ambang merdeka lah senang cerita, yang sepatutnya dijadualkan akan berlangsung di dataran Merdeka. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan dijadualkan berlangsungnya pada 30 Ogos pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelancaran majlis tersebut, ya. Jadi maknanya sepatutnya kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka, tapi ditukarkan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebab jerebu. Betul, di ibu negara pada waktu ini, sekarang bacaannya pun dah 157 di kawasan Ceras utamanya. Pada ketika ini 157 bacaan IPU, iaitu bacaan yang tidak sihat sebenarnya. Kita harapkan jerebu ini cepat berakhirlah. Kita harapkan hujan lebat, ya kan? Dia kalau hujan lebat 2-3 hari, insyaAllah jerebu itu akan akan berakhir. Terutamanya bagi kawasan-kawasan titik-titik panas lah. Titik panas itu dah mengalami hujan dalam 3-4 hari hujan berterusan. InsyaAllah yang titik-titik panas itu akan menjadi, kata orang tu, menjadi reda. Jadi jerebu tak ada, jerebu tidak merentas sempadan dan sebagainya. Kita doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kiwani, selamat pagi Kiwani. Zainal Rose, Joe melaporkan diri untuk saya juga. Kita ada Poxy Tackle Shop, Ayu Rohaya, kita ada KZ, ada Kak Ai Kejora juga hadir. Arai, anak perantau Indonesia. Terima kasih anak perantau Indonesia yang juga telah melampaukan diri bersama dengan saya. Abeyo 278, ada Fa, ada Syazila. Oh, mantap semua. Mokwan, Usop, NAC masih lagi semangat terus GBA bersama-sama luncur sampai pagi. So, macam mana so, geng-geng Pro 2? Okey semua. Geng-geng Pro 2 ada yang tidur tak? Ada skru yang yang tak pasang tau? Jangan tak pasang tau. Okey, jom terus lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Ini lagu daripada komposernya, Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lontaran suara Kak Melah kita menerusi lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Tapi percayalah, anda tidak akan sepi selagi saya masih ada untuk terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

0: drama seteguh jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Komposernya adalah Kamal Halim. Persembahan EYE Izinkan Selamanya dan Memuli Hati. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Diharapkan pagi ini kita tarik nafas, senyum sikit. Hari baru, semangat yang baru, okey? Kalau semalam mungkin berat, hari ini mungkin kita ringankan. Kalau semalam indah, hari ini kita terus rasa bersyukur. Kita gandakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan hari ini diberkati Allah SWT, menjadi hari yang dimudahkan segala urusan kita, menjadi hari di mana rezeki kita dilipat kali gandakan, menjadi hari di mana hari kita ceria. Kalau semalam mungkin ada kita berduka, hari ini pastikan adalah hari yang ceria untuk kita, insyaAllah. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Labuan 4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.53. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Manakala Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zelina Nordin dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka Siri yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustazah Muzayyanah Abdullah, dan rakaman Raudah bertempat di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Media. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul lirik yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu tu kan, pasti ada pelajaran, pengajaran di sebalik lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, menerusi lagu Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan, bukan sebuah pelarian. Maka kita berjalanlah di atas takdir kita. Jangan kita berjalan di atas takdir orang lain. Kerana setiap perjalanan yang diberikan kepada kita adalah berbeza-beza. Terus layan GBH.

0: Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah. Nak datang ni bukan mudah. Ada ilmu akidah yang begitu segar, bugar sampai tarikh kematian kita. Kat mana nak dapat? Kalau kata ustazah, tak apalah mengaji sekolah agama dari dulu. Jujur je cakap, sekolah agama saja tapi tidak beramal dengan ilmu, kita tak rasa hidup kita terpandu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada istilah terlambat. Tahu ada majlis ilmu ni pelajaran apa ni, tak payah pilih-pilih. Tahu ada majlis ilmu, tak payah tanya guru mana, tajuk mana. Sebab Nabi yang suruh kita mencintai ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insyaAllah pasti ada satu. Kadang balik kita tak bawa apa-apa pun. Isteri tanya, suami tanya, tajuk apa khutbah tadi bang? Tajuk apa pergi majlis ilmu tadi yang beri ria nak jumpa ustazah tu? Tak ingatlah bang. Ingat ustazah tu ada tak lalat je. Tak ingatlah bang, ustazah pakai baju sekian-sekian, datang dengan kereta sekian-sekian. Itu pula yang dia tengoknya. Tapi kerap pagi petang dalam kereta sangkut jam, dengar pula yang dalam talian. Nanti satu hari kita diuji, kita boleh pujuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, kan? Kita tak ada apa pun kuasa untuk berperang dengan takdir ini ya Allah. Bila kita berdamai dengan takdir ini ya Allah, insyaAllah yang menang adalah kita. Berperang ibarat kita berperang dengan Allah. Jadi kawan tanya, aku tengok kau relax-relax saja. Orang tanya kagumnya dengan keluarga yang kehilangan seorang anak lelaki, ustazah. Nampak macam tenang, nampak macam lapang. Kita tak tahu kecamuk gejolak dalam jiwa dia. Tapi bila dia punya iman, bila dia punya ilmu, dia tahu pujuk diri dia. Sebab itu Allah suruh inna lillah wa inna ilaihi raji'un dulu. Kan kita sebut ia datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembalikan. Ini yang saya tulis dalam buku Fasabrun Jamil, sabar yang indah, untuk nasihat orang-orang yang hampir berputus asa. Hilang orang tersayang, kalau boleh kita nak mati sama dengan dia. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Hampir berputus asa itu biasa. Maka bila hampir berputus asa, kita patah balik. Tuhan yang nak kita beriman kepada qada dan qadar. Maka jiwa merdeka muslimin muslimat, saya tak boleh bicara tentang lain. Yang kukuh pegangan akidahnya, yang benar-benar mantap faham dia daripada Allah, kepada Allah kita balik semula, insyaAllah inilah jiwa merdeka. Datang ribut taufan halilintar segala, macam mana ustazah kita nak teguh dengan cakap-cakapnya orang? Kita dah buat baik dah, tapi ada orang kata kita nak menunjuk-nunjuk, ada orang kata kita tak baik. Inilah manusia yang sentiasa dibisikkan dengan rasa was-was. Kalau dalam ilmu fiqah kita tahu, ya aku ni tadi rakaat ketiga ke rakaat keempat, wuduk aku tadi sempurna ke tidak, basuh ke tidak muka, macam tak basuh je, sanggup cabut balik telekong ambil wuduk balik, basah-basah baju ambil wuduk balik. Ini was-was dalam fiqah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda yang kita buat pagi tadi itu adalah benda baik. Orang pula yang boleh nilai hati kita, engkau riak kan pagi tadi kan, engkau buat kerana nak nginding dekat bos kan, sebab ujung bulan ni ada anugerah cemerlang kan, macam-macam. Orang pula kata, saya terus berhenti dah ustazah, tak yalah buat baik. Buat baik pun salah, tak buat baik pun salah. Dan kalau dua-dua salah, kan nak pilih yang mana? Tak yah buat apa lah ustazah, hidup ni tidur sajalah. Rugilah kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham matlamat. Kalau nak cerita tentang jiwa merdeka yang sebenar-benar merdeka, faham matlamat akhir kita nak meletakkan diri kita di dalam syurga Allah. Kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Latahzan, cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Cukup ingatkan dirimu tentang syurga. Dipanah dengan petir jenis apa berbentuk ujian, yang datang itu adalah musibah, kita tahu, ya Allah, kalaulah ini boleh mendekatkan aku ke syurgamu ya Allah. Sebab tu bila orang kehilangan, tolong bagi tahu dia, kita memang rindu yang tak boleh dilepaskan selepas ini. Tak ada pertemuan. Ziarah kubur dia hanya dua batu nisan. Kita tak boleh tengok balik wajah dia. Kalau korek balik pun bukan mereka yang sayang kepada kita seperti dulu. Yang tinggal bukan lagi kulit, daging-daging yang melekat pada tubuh. Kadang-kadang setelah puluhan tahun, kita tak jumpa pun rangkanya. Masya Allah, kenapa itu yang kita agung-agungkan saat hidup? Sebenarnya dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sahaja dia dengan memujuk hati, pasti akan bertemu lagi tanpa ada pisah-pisahnya lagi selepas kita mati nanti. Semua orang akan mati dan semua orang akan dibangkitkan kembali. Saat bangkit itulah di mana destinasi kita. Pastikan kita beriman, keluarga kita beriman, jaga dirimu, seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Maka kita fokus, muslimin muslimat, risau kita kepada anak orang lain yang tiba-tiba kena bunuh ke apa ni, yang tiba-tiba hilang, isteri orang lain. Kalau hari ni berlaku kepada dia, tak mustahil boleh berlaku kepada aku. Risau kita. Jangan risau berada di atas, letakkan ia ke bawah, kerana ia salah satu daripada gejolak nafsu kita muslimat dirahmati Allah. Maka kita letakkan iman dan ilmu di atas. Sebab apa? Bila-bila pun kita akan mati, cuma caranya kita tak tahu. Bila mati itu pastikan kita mati dalam keredaan Allah. Jangan kita mati muslimin muslimat dirahmati Allah dalam murkanya Allah, sengaja mati bunuh diri murkanya Allah, tapi mati dalam mengekalkan sabar dan betah dalam segala ujian. Mudah-mudahan kita yang diangkat oleh Allah sebagai roh yang mati dalam husnul khatimah. Jadi semangat tu bagi orang yang dah mati, yang dah mati para kesayangannya. Kita melalui fasa COVID, saya Ustazah berbelas orang mati tanpa saya boleh ziarah pun keluarga saya tu. Yakinkah akan ada pertemuan lagi? Bila Ustazah? Selepas kita pun mati bersama dia. Selepas seluruh isi dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kiamat. So orang yang ditinggal mati bohong tak sedih, tetapi muslimin muslimat bangkit semula dengan semangat yang baru, makin menjadi orang yang baik. Benarlah Ustazah, kematian ini sebenarnya menghidupkan jiwa. Dulu saya selalu sembahyang lambat-lambat. Kawan saya ni mati pada pukul 4 petang, tak solat zuhur lagi. Dia berhutang dengan Allah solat zuhur kan Ustazah, betul? Saya tak nak dah solat lambat-lambat lagi Ustazah. Ada pelajaran kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut tentang jiwa merdeka kalau connection kita dengan Allah tidak sehebat itu. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis di Loh Mahfuz. Okay? Kita nak halang macam mana pun, itu takdir yang bakal mendatangi kita. Nak keluar rumah, ingat belum tentu nanti kita balik semula ke rumah. Takut kita tak berjalan dengan dua kaki kita, tetapi yang diusung adalah jenazah kita, na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat persiapan hari-hari tak mengapa lagi, tapi dalam pada orang lain terkejut, mati dah dia. Tadi elok-elok je pergi kerja, masya Allah, lalu depan aku siap belikan aku nasi lemak sotong lagi tadi kan, mati dah dia. Itu sedekah dia yang terakhir rupa-rupanya. Kan kita nak bercakap, mesti fikirkan dulu apa baik apa buruknya. Nak memandang apa baik buruknya. Kan kita tak keluar mana, hanya duduk beruzlah konon dalam bilik sendiri, just stay at home. Tapi rupanya sampai ke seluruh pelosok dunia, buat dosa dengan mata, buat dosa dengan telinga, buat dosa dengan hujung jari. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, longgarnya jiwa kita, kita tak rasa diperhatikan oleh Allah. Kan kalau kita tak rasa diperhatikan oleh Allah, hilang luhur jiwa merdeka. Baik, saya sambung. Apa sahaja yang kita lakukan demi kepentingan agama, demi kepentingan negara, demi kepentingan diri kita yang nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut lunas undang-undang. Saya selalu sebut, bincang dengan suami, apa yang kita nak buat bang? Pertama, undang-undang akhirat. Ada dalam Quran, hakimnya nanti adalah Allah. Peguam bela, peguam syaranya tu bukan manusia yang boleh dibayar nak bercakap apa di hadapan hakim dunia. Hari ini ada beberapa ibu mengadu, Ustazah, anak saya dah 8 tahun duduk dalam penjara. Ustazah doakan ya Ustazah, kan cepatlah dapat pengampunan. Kenapa kak? Sebenarnya anak saya tak salah Ustazah. Kan mentang-mentang saya tak mampu nak bayar itu, nak bayar ini, anak saya duduk kat dalam, orang yang jahat tu masih ada dekat luar sekarang ni. Kan? Ibu menangis-nangis. Subhanallah muslimat dirahmati Allah. Bukti cukup tak kak masa kena tangkap hari itu? Cukup on paper Ustazah. Tapi saya tahu cerita sebenarnya apa. Kita tak boleh nak berpihak kepada dia sebab kita tak tahu cerita sebenar macam mana. Apa cara pujuk kita? Itulah cerita hakim dunia. Itulah cerita peguam bela, peguam cara dunia kak. Kita berdoa hakim kita semua orang yang takwa kepada Allah. Peguam bela, peguam cara orang yang takwa kepada Allah. Ini orang yang betul-betul merdeka, yang hanya takut kepada Tuhannya. Bukan kerana bayaran-bayaran yang dia dapat di dunia. Satu hari anak akak akan betul-betul dapat pembelaan. Ketika di mahsyar Allah, itulah mahkamah sebenar. Hakimnya adalah Allah Allah sendiri. Siapa peguam bela dan peguam caranya? Bukan sahaja tangan, kaki kita bercakap di hadapan Allah saat mulut kita dizip, tak boleh berbicara apa pun, tapi kulit-kulit kita ni berbicara di hadapan Allah. Selalu kita baca dalam surah Yasin, tapi kita tak rasa bergetar di hati kita. Kulit-kulit bercakap di hadapan Allah, memberitahu dulu aku dibawa ke mana, bermaksiat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak akak pasti akan dapat pembelaan. Nantikan saat itu dengan sabar. Cukup menjadi hamba Allah yang terbaik, undang-undang Allah patuh. Cukup punya akal, tak mesti jadi ustaz ustazah. Punya akal yang sempurna pun kita dah tahu, ni Allah redha ke tak redha, ni Allah suka ke tak suka, ni kalau aku buat macam ni mak ayah aku tahu marah ke suka kalau aku buat macam ni. Muslimin muslimat, sebab kita punya akal yang sempurna. Kemudian undang-undang dunia. Semalam ada satu kes saya bertemu dengan seorang muslimin muslimat, cerita tentang kerja hajinya yang baru balik. Tak payah saya cerita panjang di sini, tapi dipendekkan ceritanya, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh buat haji dengan visa sekian. Dia terbang sebab dia tak tahu, muslimin muslimat ramai yang ikut, dia tak tahu. Jadi ustazah, ini akibat saya langgar undang-undang dunia. Sebab orang kata tak apa, yang penting rukun haji tu semua cukup, tak apa, yang penting kita dapat masuk Arafah, al-hajju Arafah. Main lagi muslimat dirahmati Allah. Tapi balik sebulan saya terkurung dalam hotel yang nak menyembunyikan diri daripada polis kat sana. Turun daripada bilik ustazah, kalau kita nak sembunyi-sembunyi, bukan saja polis pegang senapang aja, kereta kebal pun ada kat bawah tu. Kalau ustazah meninggal terus lah, tengok suasana macam tu, kata takut ustazah, hari-hari diketuk, kalau kita tak buka, disepak pintu. Tahulah polis-polis Arab ni dengan badan yang besar, teruk berbenar kamu kena ni. Sebulan tak boleh keluar bilik langsung, tak boleh pergi Masjidil Haram. Hotel dekat yang dijanjikan menjadi paling dekat, paling jauh saya dapat 6 km dengan 7 kali tukar hotel. Ustazah bayangkan, sebulan, 10 hari pertama tu syok ustazah, sebab belum lagi masuk musim haji. Orang yang datang dengan visa haji ni tak sampai lagi, kami kan memang disuruh pergi awal. Jadi 10 hari pertama duduk dekat hotel 50 meter daripada dataran Masjidil Haram. Hari-hari kami selfie, tunjuk dekat family, masuk sana sini media sosial. Apa yang korang takut sangat nak pergi haji dengan cara kami ni? Hotel dekat, seronok, boleh ulang alik masjid. Hari ke-11 saya dah senyap. Nak share benda ustazah, sungguh memalukan. Live muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik saya cakap dengan suami, abang, inilah yang saya kata, undang-undang Allah walaupun berat ikut. Subhanallah. Undang-undang dunia walaupun berat, sebab Allah dah cakap kan, kalau kita disuruh mentaati Allah dan Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amr. Soal ulil amr yang bagaimana, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah perintah Allah. Contoh, kita disuruh taat kepada ibu dan ayah. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Siapa kita untuk kata mak bapak saya pun bukan orang baik ustazah? Kenapa saya nak taat kepada mak bapak saya? Sampai ada anak yang bertemu dengan ustazah, kenapa saya kena berdoa Rabbighfirli wali walidayya? Kenapa nak berdoa kesian kat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa kecil? Tak, mak bapak saya tak kesian kat saya masa saya kecil ustazah. Semalam kita dengar lagi ada bayi duduk dalam besen, ya muslimin muslimat rahmat Allah. Hari-hari dengar berita sekarang ni sangat menakutkan. Kalau dia sempat besar, dia boleh claim macam budak tadi tu jumpa ustazah, kenapa saya nak berdoa kepada Allah kesian dekat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa aku kecil? Dia tak kesian kat saya ustazah, dia buang saya dalam tong sampah. Faham tak faham muslimin muslimat rahmat Allah? Jadi saya terus terduduk terdiam, betul dah apa yang budak ni fikir. Alhamdulillah Allah beri ilham. Ustazah cakap dekat dia, soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loving One dengan terima kasih. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dan terus memilih National FM. Dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Menerusi National Game Buruhantu, 5.40 minit pagi, 20 minit saja lagi masa yang ada saya bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi National Pagi untuk 4 jam berikutnya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga frekuensi RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Seperti biasa, anda juga boleh memilih di mana juga anda berada. 34 stesen radio RTM sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, tengah malam tadi gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 skala Richter melanda kawasan Temenggor, Gerik, Perak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 55 darjah utara dan juga 101.3 darjah timur. Pusat gempa bumi terletak kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Gegaran dirasai di sekitar kawasan Gerik Perak. Jadi siapa-siapa yang terasa macam tergegar tu, anda telah pun mengalami gempa bumi tapi bermagnitude yang agak lemah lah ya, 3.4 skala Richter. Namun apapun, kita terus berjaga-jaga kerana itu sebab saya selalu berkatakan malang itu tidak berbau, musibah juga tidak akan memberikan kita isyarat. Ianya boleh berlaku bila-bila masa juga dengan kejadian alam ya. Jadi apapun, kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Terima kasih untuk geng-geng Buruhantu. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi National FM. Terima kasih juga di live TikTok. Juga kepada mereka yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Saya selalu pesan jangan laju-laju sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi pagi-pagi jangan kalut sangat, tenang-tenang bawa kereta, tenang-tenang menunggang motosikal. Saya doakan anda selamat mencari rezeki untuk hari ini. Cari rezeki bukan untuk diri kita sahaja, untuk keluarga tersayang kan. Jadi keluarga tersayang selalu mendoakan anda di atas jalan raya sampai selamat ke tempat kerja dan selamat pulang nanti. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Kita harapkan hari ini memberikan kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, jangan lupa ya, sempena bulan kebangsaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita dah memasuki ke 69 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terus kita kecapi, kita warisi, kita pelihara, kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang Malaysia yang aman, damai, makmur, sejahtera. Tapi jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, sedikit kata orang itu kata-kata lah untuk hari ini . Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dengan lafaz bismillah, tidak ada yang lebih cukup melainkan rasa bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain daripada sihat. Jadi terus kekal semangat dan juga selalu bersyukur dan ucapkanlah alhamdulillah. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Aktif 6.10 #RancangBerbisa.
3: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dan pagi ini bersama dengan saya Zoran Nova akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kemang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.3 minit pagi tadi. Jadi untuk anda semua pagi ini, jom kita nak dengarkan lagu-lagu yang best-best. Kejap lagi saya nak kongsikan untuk anda semua info-info yang terkini. Semuanya di Kedah FM.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Tengah buat apa tu? Ada juga yang tengah buat sarapan pagi. Alhamdulillah, semoga setiap makanan yang kita makan pagi ini menjaga satu tenaga yang baik untuk kita nak melakukan apa-apa aktiviti untuk hari ini, okay? Dan yang pastinya pada pukul 6.45 minit pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar. Ini yang saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua yang ke mana-mana, mungkin juga yang pagi ini nak jogging, nak brisk walk sebagainya, semoganya berjalan dengan lancar. Ada juga pagi ini yang memulakan perjalanan percutian anak-anak, cuti sekolah. Alhamdulillah, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okey, jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Kedah FM.
2: Tak kira pagi, petang atau malam,
3: di sini aku menanti.
2: Kedah FM sentiasa ada.
4: Terbaik di utara.
5: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
2: Semuanya di Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Anwar, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035 termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan penempatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kamp pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menanduk masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allah Yarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allah Yarham pernah bergandingan dengan Allah Yarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allah Yarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allah Yarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allah Yarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Jadi untuk anda semua yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, dan untuk pagi ini kita nak kongsikan untuk anda
0: Semasa Kedah FM.
1: Kalau tadi kita dah pergi ke dalam negara dan sekarang kita nak pergi ke luar negara pula. Juga saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua nak dapatkan maklumat lanjut, boleh terus saya ke berita RTM yang saya. Okey, yang pertama yang selanjutnya kita nak kongsikan untuk anda, pihak berkuasa Nepal menggunakan helikopter untuk mencari mangsa serta menghantar bekalan kecemasan kepada ribuan penduduk yang terputus hubungan akibat bencana pada Rabu. Yang mana kalau ikut kat sini, banjir kilat Nepal China, 359 maut, lebih 1,000 masih hilang. Dan senarai tidak lengkap yang disiarkan di laman Facebook Polis Nepal setakat 1 tengah hari waktu tempatan memaparkan nama 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia yang dilaporkan hilang. Jadi banjir Nepal ni, polis keluarkan senarai nama individu yang hilang. Okey, dan seterusnya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam nyataan maklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 55 darjah utara dan 101.3 darjah timur. Jadi berkenaan dengan Temenggor, Greek dilanda gempa bumi lemah 3.4 magnitude. Okey, dan terakhir, ini berkaitan dengan Ratko Mladic, iaitu penyembelih Bosnia, meninggal dunia. Jadi beliau bertanggungjawab terhadap pembunuhan beramai-ramai di Srebrenica yang dianggap sebagai pertumpahan darah terburuk di Eropah sejak Perang Dunia Kedua. Okey, baik, itu saya kongsikan untuk anda semua. Jadi kalau anda nak dapatkan lebih lanjut lagi berita-berita yang terkini, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Lebih dekat, lebih padu.
2: Nama sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
3: Kedah FM.
2: Tidak percaya
3: hidupkan hari anda.
0: Radio Malaysia.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova. Aktif now, 10. Aktif enam 10. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua terus kekal lagi bersama dengan saya Zoe Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online. Jadi untuk anda semua juga yang terus memandu kita kali ini, hati-hati memandu sampai ke destinasi. Dan pagi ini kita nak terus untuk ikuti
1: cuaca hari ini.
0: Kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah bersama dengan saya Cik Aizuddin. Assalamualaikum Cik Aizuddin.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Rahman? Silakan.
2: Okey, terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula 8 pagi ini. Cuaca dijangka hujan di beberapa tempat pada 11 pagi. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan senja tiada hujan. Suhu minimum dianggarkan 26 darjah Celsius manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1 meter. Sekian laporan dari Bilik Operasi Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Zudin.
2: Selamat.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak menyanyi tu. Ni daripada telefon pula dah. Telefon kat penerbit Ustaz Kazim tak ada menyanyi ke? Dah. Oh, dinda puspa gemala mengharum jiwa. Cukuplah. Kali pegang pula menyanyi banyak. Baik, kita tengok di sini tentang sesuatu yang menjadikan penyebab kepada kita berfikir ataupun tak berfikir. Kadang-kadang kecintaan kepada seseorang menjadikan kita hilang kebijaksanaan di dalam berfikir. Ada orang yang terlalu bercinta, tuan-tuan, sampai sanggup bunuh diri bila putus hubungan. Ada orang yang bercinta kadang-kadang hilang fikirannya sehinggalah dia engkar pada mak bapak dia. Maka jadilah dia anak derhaka kerana mengikut perasaan cintanya. Ada orang yang bila bercinta dia jadi buta dan pekak. Buta tidak lagi dapat melihat dengan baik. Pekak sudah tidak mau mendengar nasihat orang. Sebab itu apa-apa pun dalam kehidupan kita, ada kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Kemuliaan itu adalah akal. Kita sebut dengan perkataan al-fiqrah. Maka dikatakan kepada kita, al-fiqrah sirahul qalbi fa idza zahabat fala ida'ata lahu. Berfikir itu merupakan pelita hati. Jika ia padam, maka tidak ada lagi yang boleh menerangi bagi hati. Maka sentiasalah gunakan akal, kebijaksanaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita supaya kita dapat berfikir dengan waras. Jangan kita ini cepat mengambil keputusan tanpa berfikir. Jangan pula kita hanya mendengar sebelah pihak. Dengarlah kedua-dua belah pihak, kemudian berfikirlah. Kemudian kita letakkan pemikiran kita sejajar dengan agama. Jangan letakkan agama jauh-jauh. Kita hanya menggunakan, berpandukan kepada otak, kerana otak kita adalah terhad. Yang keempat, berfikirlah. Tidak rugi untuk berfikir. Kadang-kadang kita dah terima panggilan telefon, orang tu kata kita ni ada saman tertunggak, kita ni ada kes mahkamah, kita pun gabrah. Kita bagi nombor akaun kita, habis duit kita, tinggal kosong dalam akaun kita. Banyak tipu daya, banyaknya penipuan yang berlaku sekarang. Tetapi kalau kita menjawabnya dengan berfikir, kalau kita melawan pemikiran dengan berfikir, insya-Allah akal yang ada pada kita dapat menolakkan penipuan-penipuan terhadap kita. Sama-samalah kita fikirkan. Jangan hanya mengikut sesuatu secara sembrono semata.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.